0: Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Level mas untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua, itu sekitar, itu 10T.
5: 10 triliun ya Pak? Ya, 10T.
4: Okay. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini sama di Kecamatan dan Senagari tadi bisa kita
4: atasi. Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
7: DPP-nya kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya saya ketahui sekompeng, makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, boleh cara belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
8: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan, meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal, karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
7: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya.
9: jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan Euro growth, berarti kan
10: ada hijolnya.
9: Ada hijolnya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Di kalau dulu kan Euro growth, berarti kan
10: ada hijolnya.
9: Ada hijolnya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada

0: 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
2: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
4: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
2: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
5: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
3: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
6: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
7: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
6: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
8: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya setiap harinya, setiap saatnya.

0: Ya, berkebaya yang mencerminkan budaya kita ya Mbak ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
8: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
8: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
5: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Perjalanan Sumedap Pagi Ini masih terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM ya, Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya mendengar, ketika Satpol PP Kabupaten Sumedap ini terus mengintensifkan patroli rutin pada malam hari sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat. Patroli dilakukan secara berkala mendengar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus juga mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Sumedap, di mana patroli menyasar sejumlah desa dan juga kelurahan di wilayah kota hingga kecamatan terdekat. Petugas memberikan imbauan kepada masyarakat dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, Siskamling, sebagai bentuk pengawasan berbasis masyarakat.

Dan tentunya pendengar, nanti kita akan bahas program Asta Cita, makan bergizi gratis MBG ya, soal program MBG perlu ditata ulang. Dan berbicara soal ini, ketika program makan bergizi gratis perlu ditata ulang untuk mengevaluasi sasaran penerima manfaat, kemudian menata satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran negara. Ini beberapa alasan yang kemudian alasan penataan ulang program MBG, kenapa harus tepat sasaran? Karena pemerintah mengkaji pengecualian kelompok masyarakat mampu atau desil ekonomi atas, desil 8, 9, dan 10 dari daftar penerima manfaat. Termasuk pembenahan fasilitas. Ketika Badan Gizi Nasional, BGN, ini menata kembali, mendengar, sekitar 27.000 unit SPPG atau dapur penyedia agar distribusi lebih efektif. Nah, ini juga untuk efisiensi anggaran, di mana penghitungan ulang komponen operasional dilakukan bersama Kementerian Keuangan agar pengelolaan dana semakin cermat dan akuntabel. Pengetatan standar menu makanan agar porsi dan kualitas yang diterima anak-anak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Ini demi menjaga pengawasan mutu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam melestarikan seni dan budaya daerah melalui penyelenggaraan Festival Majopat Kabupaten Sumenep tahun 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pelestarian sekaligus media edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk mengenal warisan budaya lokal, staf ahli Bupati Sumenep bidang pemerintahan dan politik, Hizbul Watan mengatakan, Majopat merupakan salah satu warisan budaya adiluhung yang memiliki nilai historis, moral, dan spiritual sehingga keberadaannya perlu terus dijaga. Pendengar, Madura United terus mematangkan komposisi skuad dengan mendatangkan bek kiri berpengalaman Ardi Idrus. Pemain berusia 33 tahun tersebut dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi permainan Laskar Sapi Kerap. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Aniza Zafarina mengatakan perekrutan Ardi Idrus telah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, Ardi merupakan sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim, baik dari sisi teknis maupun pengalaman bertanding di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat pagi, saatnya program Asta Cita hadir menemani Anda di Makan Bergizi Gratis MBG Pro 1 RRI Sumenep ya. Kesempatan pagi ini mendengar kita terus bahas soal program MBG perlu ditata ulang. Nah, tentu tentang hal ini mendengar nanti kita juga akan lengkapi dengan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda ya untuk bahas soal program MBG perlu ditata ulang. Untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026, saya Ririn Rizkyanti, mendengar majalah udara MBG ini terus menemani Anda. Kita nanti juga akan berbincang dengan Khairul Umam ya. Maksud saya dengan pengelola begitu untuk mengulas bahas topik ini sehingga kebersamaan kita bisa memberikan manfaat terkait dengan makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Sampang ini juga terus menekankan pendengar tentang pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis MBG. Dan Sekda Kap Sampang, Yuliadi Setiawan juga mengatakan bahwa pengelolaan program itu harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan aspek kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapatkan perhatian serius dari setiap penyelenggara. Sehingga harapannya seluruh pengelola SPPG nantinya dapat menjalankan program sesuai ketentuan. Sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Majalah Udara MBG pagi ini, pendengar, kita juga simak bagaimana Pemkab Sampang soal tekankan tata kelola SPPG yang baik ya. Tadi kita sudah sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda. Namun kita juga akan melihat dan juga mendengar bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan program Makan Bergizi Gratis.
1: Saya Budianto di Sumenep. Sebenarnya menurut saya penataan MBG karena besarnya perhatian publik terhadap program ini, maka pemerintah akan menata ulang tata kelola MBG agar manfaatnya semakin tepat sasaran, terutama bagi anak atau kelompok rentan, serta masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar program ini bisa dirasakan penerima MBG.
2: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Keberhasilan program MBG menurut saya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi menurut saya dari beberapa banyak tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Karena itu, penataan ulang MBG menjadi langkah penting untuk dilakukan.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kita tahu program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu program prioritas nasional ya. Dan tentu mendengar dari perspektif kebijakan publik, nanti kita akan coba berbincang bagaimana program ini apakah sudah juga sangat bagus begitu atau memerlukan penataan ulang. Saya akan berbincang nantinya dengan pengamat kebijakan publik Madura, Wilda Raseli, tentang perlukah program Makan Bergizi Gratis MBG ditata ulang, termasuk dengan aspek yang dibutuhkan, kebijakan sejauh mana, evaluasi dan penataan yang perlu untuk dilakukan, seperti itu. Kita akan berbincangkannya mendengar, namun kita hadirkan dulu satu nomor langsung ke ruang dengar Anda.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Dan seperti yang sudah saya janjikan, pendengar, untuk hadirkan narasumber terkait dengan perlukah program makan bergizi gratis ditata ulang. Saya telah bersama dengan pengamat kebijakan publik Madura, Wilda Rasaili. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, selamat pagi.
1: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Ini posisi lagi di mana nih?
2: Saya di Batang-Batang, weekend ini kan, tidur sekarang.
1: Oh, baik. Nah, terkait dengan MBG nih Pak, kita tahu ini kan salah satu program prioritas nasional ya. Kalau dari perspektif kebijakan publik, apakah ini sudah memerlukan penataan ulang begitu?
2: Ada dua hal sih sebetulnya. Satu, lihat di implementasi. Dua, di kebijakan. Kebijakan itu kan kalau mau dibahas secara menyeluruh itu kan dilihat dari bagaimana perencanaannya, bagaimana implementasinya, bagaimana evaluasinya. Kalau kita lihat di perencanaan dan kebijakan, hampir misalnya tidak mungkin karena beberapa masukan dari stakeholder akademisi itu kan sudah banyak dan ini sudah berjalan. Nah, bahkan misalnya yang rame-rame dan ribut tentang kepala BGN, wakilnya, dan problem kemarin itu, ditambahkan sampai mengajukan untuk sementara di stop karena juga berkaitan dengan efisiensi, maka tentu pemerintah sudah tidak mungkin melakukan itu. Jadi di perencanaan, di kebijakan kayaknya ini terus berlanjut. Maka yang perlu dilakukan adalah diimplementasinya. Diimplementasi kemudian dievaluasi. Apa diimplementasi? Kita mengacu misalnya ada beberapa hal sih yang mungkin kita jadikan satu referensi. Misalnya William Dunn atau Food Estate food system governance itu. Jadi bagaimana diimplementasi nanti? Kan ini kan baru pergantian kepala gitu ya, kepala BGN terbaru itu. Ini bahasa komprominya publik lah. Ini harus dievaluasi secara total dan menyeluruh. Karena misalnya kajian tentang MBG yang sebagai satu landasan atau naskah akademiknya secara ilmiah itu ini kan belum ditemukan. Tetapi mungkin karena ini sudah menjadi janji pemerintah, presiden itu, maka sambil lalu kita evaluasi besar-besaran. Apa yang dievaluasi? Model sistem pengelolaan. Siapa sih yang terlibat begitu? Nah, ini kan melibatkan tujuan yang cukup bagus, yaitu anak-anak, gizi anak-anak, siapa yang terlibat. Baik tentang gizinya, tentang kesehatannya yang dijaga, tentang penganggarannya karena berkaitan dengan anggaran rakyat, apalagi hari ini berkaitan dengan efisiensi, banyak hal yang dipotong. Maka model atau sistemnya, sejauh mana keterlibatan sekolah, ini kan rendah kan? Sejauh mana keterlibatan publik masyarakat, ya, artinya wali murid misalnya untuk memberikan pengawasan. Sejauh mana keterlibatan komite-komite sekolah. Dan ini kan rata-rata kan masyarakat hanya menerima, kemudian sekolah menerima, sementara sasarannya adalah anak-anak generasi emas yang kita harapkan gitu. Yeah. Nah, ini kan berkaitan dengan gizinya, juga berkaitan dengan anggarannya. Termasuk juga audit eksternal juga terlibat dalam hal ini, biar betul-betul yang kita harapkan ada akuntabilitas yang kuat gitu. Baik tentang pengelolaan, termasuk juga tentang dampaknya.
1: Yeah.
2: Nah, ini diimplementasi. Kemudian yang kedua, diimplementasi itu berkaitan dengan harapan peningkatan ekonomi. Kita sering mendengar dari pemerintah, ini bukan hanya tentang gizi, ini bukan hanya tentang distribusi makanan untuk stunting, kemudian berbagi sama anak-anak, generasi emas. Ini juga berkaitan dengan buka lapangan kerja, oke. Tapi juga ini berkaitan dengan ekonomi lokalnya itu, tentang bahannya, tentang lain-lain. Nah, di publik itu ternyata distribusi itu kebutuhan bahan pokok yang diambil itu, yeah, itu tidak merata. Satu contoh misalnya, kalau bicara tentang satu dapur gitu, apa dampaknya dapur di wilayah tertentu, apa dampaknya terhadap peningkatan petani, peningkatan pedagang telurnya, peningkatan ternak telurnya, ternak apa itu tahu dan lain produksi tahu dan lain-lain. Ini yang tidak terukur, tidak berdampak signifikan gitu. Rata-rata ngambilnya keluar. rata-rata ngambilnya kemana gitu, termasuk buah-buahan kemana. Maka kalau ini, sistem ini betul-betul dikelola dengan saling melibatkan, namanya food system governance itu, harusnya juga berdampak pada ekonomi lokal. Daging-daging lokal kita harus siapkan gitu. Kemudian produksi telurnya harus kita siapkan, harus dorong gitu. Bukan hanya pada gizinya, termasuk pabrik tahunya kita siapkan di wilayah lokal biar tidak menumpuk pada daerah-daerah luar yang didistribusi gitu.
1: Ya, implementasi dan evaluasi ini menjadi catatan ya, kenapa kemudian butuh untuk ditata ulang begitu. Tapi Pak Wilda, kemudian bagaimana pemerintah ini kemudian bisa memastikan bahwa penataan ulang tidak mengurangi tujuan utama MBG, artinya bisa meningkatkan status gizi masyarakat, atau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wilda tadi?
2: Ya, satu, ini kan belum ada ruang aduan publik yang kredibel. Harus disiapkan gitu kan, karena ini kan menyentuh banyak aspek, menyentuh banyak stakeholder harusnya. Maka ada nggak ruang publik yang kalau ini sudah bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah, silakan, tapi dilakukan perbaikan betul-betul di implementasinya, kemudian di evaluasinya, setidaknya siapkan ruang publik, ruang pengaduan, terutama ruang pengaduan secara digital, online, karena tidak memungkinkan masyarakat mengadu ke kantornya, apalagi harus ketemu dengan orangnya yang itu mengakibatkan sentimen misalnya. Tapi ada ruang yang disiapkan misalnya di dapur-dapurnya, harus jelas, harus melampirkan apa yang penting, laporannya itu tidak asal-asalan gitu. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat tentang problem, misalnya distribusi lambat, misalnya ini tidak berdampak ke ekonomi, tetap di kecamatan tertentu tidak ada perubahan ekonominya misalnya, terus distribusinya lambat, terus makanannya lain-lain, maka ada pengaduannya yang kredibel. Ada forum aduan publik. Nah, kemana kita harus mengadu secara digital? Ini kan penting juga.
1: Tapi sejauh ini itu sudah dilakukan paling tidak antara guru, wali murid, dan yang ada di lembaga, yang kemudian lembaga mewakilinya untuk melaporkan ke SPPG yang bersangkutan, Pak Wilda.
2: Ya, kalau dari lembaga kan memungkinkan ini, laporan aduan yang formal gitu ya, yang harus lewat lembaga, yang kadang kalau di pelosok itu wali murid merasa agak sungkan kalau dalam sistem pendidikan yang semi-semi ini ya, ada basis religiusnya, ini kan ada kesungkanan, ada keenggakenaan, atau misalnya hanya urusan makanan. Akhirnya orang ya sudah membiarkan saja gitu. Baik. Maka ada aduan yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Yang penting pemerintah bisa memverifikasi, wah ini aduan betul gitu, ini lengkap, datanya lain-lain. Sehingga itu ada tindak lanjut perbaikan gitu. Baik. Terus berikutnya, kita masih belum

0: Oh, mungkin karena saya ketinggalan gitu ya. Saya di unit chat itu coba akses-akses sejauh mana ini dampaknya terhadap peningkatan gizi. Dan itu kan penting juga sejauh mana ini dampaknya terhadap peningkatan prestasi anak-anak. Ini kan tujuannya kan ke situ kan, walaupun variabel-variabel berikutnya nanti banyak yang bisa dengan pemerintah terhadap peluang kerja kayak terhadap ekonomi lokal kayak lain-lain gitu. Dan itu perlu ada ukuran yang jelas gitu.
1: Baik. Nah, kalau menurut Pak Wilda sendiri, kemudian bagaimana model koordinasi yang ideal nih agar pelaksanaannya itu kemudian lebih efektif, akuntabel, dengan berbagai hal-hal yang perlu dibenahi?
0: Saya, kalau dalam perspektif kebijakan publik ya, setidaknya ada tiga ya, kolaboratif governance itu, kemudian kalau tidak mau pakai itu, sistem governance itu, atau co-creation governance. Bahwa kebijakan ini memang idenya dari pemerintah, tetapi perbaikannya boleh diberikan ruang dari masyarakat. Masyarakat berkreasi untuk memberikan masukan dan laporan. Terus yang kedua, membangkitkan ini. Kalau bicara tentang sistem itu, UMKM-UMKM diajak kerjasama, dapur-dapur itu tidak diberikan kebebasan untuk belanja. Tidak diberikan kebebasan untuk belanja
1: secara pribadi.
0: Tapi ruang lingkup misalnya dapur Kabupaten Sumenep, silahkan coba di sini dulu Sumenep gitu. Terus atau lebih spesifik gitu, dapur kecamatan gitu, tingkat kecamatan, belanjanya di tingkat kecamatan. Selain itu kan distribusi transport biaya logistiknya kan tidak mahal kan. Biar biaya logistiknya itu masuk ke agen-agen di kecamatan. Jadi biar ekonominya itu merata gitu. Terus, tapi itu kan perlu diatur juga kan. Kita tidak langsung membebaskan gitu. Terus yang kedua juga komite sekolah sudah terlibat ya sejauh ini.
1: Iya.
0: Komite sekolah terlibat dalam memberikan masukan, dalam memberikan kontrol. Kemudian masyarakat juga dilibatkan, cuman masyarakat yang dilibatkan kalau dalam lingkup formal itu kan orang-orang tertentu yang kadang dipilih mana yang dianggap oleh lembaga atau SPPG kompeten atau tidak, atau justru tidak terlalu kritis atau tidak, maka koordinasinya adalah pada lembaga yang diperkuat, masyarakat diberikan ruang aduan yang digital itu yang
1: penting. Bisa diakses oleh siapa saja ya.
0: Ya betul.
1: Baik, ini catatan ketiga nih yang saya punya. Tapi kalau dari sisi transparansi dan akuntabilitas, Pak Wilda, indikator apa kemudian yang seharusnya digunakan pemerintah nih untuk menilai apakah program MBG ini benar-benar berhasil gitu, atau layak diteruskan dengan skema yang baru seperti saat ini, atau bagaimana nih?
0: Kalau transparansi itu kan berkaitan dengan distribusi manfaat dengan anggaran kan, kaitannya dengan itu. Nah, dua hal yang saya lihat, satu tidak hanya pada, makanya perlu dilibatkan masyarakat. Kalau secara formal kan ada audit eksternal kan, untuk melihat mana biaya logistiknya, biaya distribusinya, lain-lain, sama biaya makanan atau IBG-nya yang nyampe kepada masyarakat. Satu, karena yang kedua, penilaian masyarakat kan bisa menilai kan, ibu-ibu kan bisa tahu kan, oh ini anggarannya 15.000, lalu berapa untuk logistiknya, berapa untuk biaya akomodasi lain-lain, lalu berapa yang nyampe kepada masyarakat. Informasinya, masyarakat kan tahu kan sekitar 10.000 atau bahkan ada 8.000 kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ibu-ibu kan bisa melihat sendiri. Kadang kan, oh masa segini sih 10.000?
1: lebih pinter netizennya ya.
0: Lebih pinter itu. Sehingga ini tidak habis di biaya, kalau dihabis di biaya transport, akomodasi mungkin ya. Tapi kan kadang ini, ada yang nggak logis itu.
1: Yeah.
0: Oh segini ya. Nah, di saat-saat segitu dan segini ini, kemana mau melaporkan? Satu. Yang kedua, kalau terus-terusan, kan ada problem gini, ada problem masyarakat jenuh kadang. Jangan sampai dianggap ketika di netizen

0: Oh, kan dulunya kan rame, ada MBG yang apa itu keracunan lain-lain. Sekarang mulai mungkin sudah mulai berkurang karena di aspek itu enggak ya. Tapi di sisi lain, di sisi yang saya lihat tentang nilai harga dengan barang yang diberikan, apakah itu sudah sesuai atau tidak, jangan sampai dianggap ketika masyarakat tak bersuara itu dianggap layak. Tapi ada kejenuhan. Ada kejenuhan yang mungkin ya sudahlah biarkan kok gini-gini aja terus.
1: Iya.
0: Makanya ada ruang-ruang yang agak terbuka yang diberikan kepada publik kalau betul-betul ini mau transparan. Karena ini kan banyak ada SPPG yang terlibat, ada bukan langsung ke sekolah kan. Jadi untuk melihat akuntabilitas dan transparansi yang di SPPG itu.
1: Baik. Nah, dari ini semua mungkin ada rekomendasi strategis Pak yang ingin diberikan kepada pemerintah nih agar penataan ulang program MBG ini tidak hanya menjadi perubahan administratif begitu, tetapi memang benar-benar nantinya bisa meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Pak. Apa yang akan direkomendasikan?
0: Saya mau di aspek evaluasi.
1: Yeah.
0: Satu, perlu ada seperti yang kita diskusikan mulai tadi itu, perlu ada aduan digital, aduan publik, aduan digital publik. Lalu kemudian perlu dibentuk baik itu sukarelawan atau enggak, bukan hanya di bagian distribusi, tapi pengawasan tiap-tiap dapur. Tiap-tiap dapur pengawasan, kemudian juga yang itu dari stakeholder, dari masyarakat, dari publik, termasuk juga dari komite dan dari sekolah.
1: Baik, ini menjadi catatan ya, semoga bisa didengar dan dievaluasi dan bisa dilaksanakan sehingga programnya bagus, hasilnya juga bisa lebih maksimal begitu. Baik.
0: Ada lagi Bu?
1: Ya, ada yang mau ditambahkan Pak Yuda?
0: Di akademisi sih sebetulnya dari awal ada banyak pro kontra di akademisi, tapi secara pribadi dari awal itu setuju terhadap MBG, tetapi di tata kelolanya.
1: Ya.
0: Contoh misalnya tidak harus semua dapat MBG. Kalau berkaitan dengan stunting, ada prioritas stunting, ada prioritas gizi, tidak harus. Karena ini kan juga selain memangkas anggaran yang lainnya, juga agar distribusinya maksimal terhadap orang-orang yang betul membutuhkan.
1: Baik, terima kasih Pak Wildan Razaili kebersamaannya dengan Perusahaan 1 RRI program MBG hari ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Pak.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian mendengar bincang kami terkait dengan perlukah program makan bergizi gratis MBG ditata ulang. Tadi setelah banyak berbincang bersama pengamat kebijakan publik Madura, Bapak Wilda Razaili. Dan tentunya mendengar kebersamaan kita di majalah udara MBG masih terus menemani Anda. Perusahaan 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, mendengar pemerintah ini terus berkomitmen ya menyempurnakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui penataan ulang di berbagai aspek. Langkah ini mendengar dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di Kabupaten Sumenep, penataan ulang tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Sahlan, menilai evaluasi merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pelaksanaan program, bukan sebagai tanda penghentian kebijakan.
2: Program MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan evaluasi. Dan evaluasi bukan berarti program MBG dihentikan, malah program MBG diperkuat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tertata. Dan manfaatnya lebih terasa.
1: Salan berharap hasil evaluasi pemerintah mendengar ini dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program makan bergizi gratis, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh kelompok sasaran dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
0: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

Dan pendengar, kebersamaan kita di program Asna Cita Makan Bergizi Gratis untuk hari ini tentang sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga obrolan kita juga bermanfaat ya. Terus di Pro 1, saya masih akan terus menemani Anda lewat Sumena Pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia resmi memperlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini.

0: Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis sebagai sumber energi atau sekedar penambah selera. Namun tanpa disadari, asupan gula yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan hingga resiko gangguan kesehatan lainnya yang seringkali muncul secara perlahan. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan tubuh. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat. Mengurangi penambahan gula pada minuman, mulai dari teh atau kopi. Gunakan takaran lebih sedikit dari biasanya, atau biasakan tanpa tambahan gula secara bertahap. Pilih alternatif yang lebih sehat. Ganti cemilan manis dengan buah segar atau makanan alami yang tidak mengandung gula tambahan. Perhatikan label kandungan pada produk. Cermati kadar gula dalam makanan kemasan dan pilih yang lebih rendah kandungan gulanya. Batasi konsumsi minuman manis instan, seperti minuman kemasan atau sirup, yang umumnya memiliki kadar gula cukup tinggi. Biasakan pola makan yang seimbang, perbanyak konsumsi air putih, serta makanan bergizi untuk menjaga energi tetap stabil. Pendengar, mengurangi gula tidak harus dilakukan secara drastis, namun dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena menjaga kesehatan bukan tentang perubahan besar dalam waktu singkat, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Kurangi secara bijak, jalani dengan seimbang, dan nikmati akhir pekan.
1: Pro 1.

101,3 FM RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sidik jari, nah ini salah satu ciri khas manusia ya, yang paling unik. Sejak lahir hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang akan tetap sama, meskipun ukurannya dapat bertambah seiring pertumbuhan tubuh. Keunikan inilah yang membuat sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi dalam berbagai bidang, mulai dari administrasi kependudukan, keamanan, hingga penyelidikan forensik. Menariknya, mendengar, hingga saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar identik, bahkan pada anak kembar identik sekalipun. Ya, secara ilmiah, pembentukan sidik jari dimulai ketika janin masih berada di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 10 hingga 16 minggu. Pada masa tersebut, lapisan kulit telapak tangan dan kaki, pendengar, ini berkembang membentuk tonjolan-tonjolan halus yang dikenal sebagai friction ridges. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang di dalam rahim, seperti posisi janin, tekanan pada dinding rahim, aliran cairan ketuban, hingga kecepatan pertumbuhan jaringan

dan titik pertemuan alurnya berbeda. Detail-detail kecil yang disebut mini tie ini adalah yang menjadi dasar identifikasi seseorang. Karena jumlah dan susunannya yang kompleks, kemungkinan dua orang memiliki sidik jari yang benar-benar sama sangatlah kecil. Hal ini menjadikan sidik jari sebagai salah satu metode identifikasi biometrik yang paling andal.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar, pernahkah Anda menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan satu kejadian yang sebenarnya telah berlalu? Atau Anda merasa cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi? Nah, jika iya, bisa jadi Anda sedang mengalami overthinking. Kondisi ini mengacu pada kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap suatu masalah, hingga mempengaruhi emosi, konsentrasi, dan aktivitas sehari-hari. Meski sesekali memikirkan suatu keputusan merupakan hal yang wajar, berpikir berlebihan dalam waktu lama justru dapat menjadi beban bagi kesehatan mental. Overthinking, pendengar, seringkali muncul karena keinginan untuk menghindari kesalahan atau mencari keputusan yang dianggap paling sempurna. Namun, alih-alih menemukan solusi, seseorang justru terjebak dalam lingkaran pikirannya yang terus berulang. Misalnya nih, mengulang percakapan yang telah terjadi, mengkhawatirkan penilaian orang lain, atau membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Akibatnya, energi mental terkuras hanya untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu berada dalam kendali. Nah, pendengar, menurut American Psychological Association, stres yang berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan mengelola emosi. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merenung secara berlebihan juga berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan kecemasan dan depresi apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pendengar, mengenali tanda-tanda overthinking sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental.

Lebih sehat teh atau kopi ya? Pendengar, kopi dan teh sama-sama minuman yang sudah dikenal sejak berabad silam. Keduanya memiliki penggemar fanatiknya sendiri. Tetapi jika dibandingkan mana yang paling menyehatkan, kopi atau teh, jawabannya cukup sulit. Sebagian besar memang kopi lebih menyehatkan tubuh. Kopi bukan hanya akan merangsang aliran darah ke otak dan mengurangi mood negatif. Bukti ilmiah juga menyebutkan kebiasaan minum kopi bisa mengurangi resiko penyakit Parkinson. Zat-zat yang terkandung di dalam kopi juga mengandung antioksidan kuat yang akan melawan radikal bebas dalam tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak akibat ulah si radikal bebas. Seperti diketahui, zat oksidatif dalam radikal bebas juga dikaitkan dengan terjadinya penyakit diabetes, artritis, dan juga kanker. Kopi terutama kaya akan antioksidan flavonoid. Komponen tersebut memiliki efek perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular dengan cara mengurangi oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Dengan kata lain, kopi akan membantu kita mengurangi resiko penyakit stroke dan serangan jantung. Pada takaran yang normal, kopi juga aman untuk ibu hamil. Kopi diketahui mengurangi kanker kolon dan juga kolorektal. Lalu bagaimana dengan teh? Pendengar, kebanyakan orang mengkonsumsi teh hitam. Padahal teh hijau merupakan teh yang belum difermentasi dan bisa dikatakan adalah minuman yang paling sehat. Kandungan antioksidan polifenol dalam teh akan berkurang banyak ketika teh difermentasi. Kesimpulannya, jika bicara tentang kopi dan teh hitam, maka kopi adalah pilihan yang sehat. Jika Anda penyuka teh hijau, maka minuman ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah aktivitas yang terus berjalan, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan berbagai hal. Bencana, kekhawatiran, hingga hal-hal kecil yang belum sempat diselesaikan. Semua tersimpan di dalam kepala tanpa benar-benar tertata. Akibatnya, pikiran terasa penuh dan sulit untuk fokus. Padahal, ada cara sederhana untuk membantu merapikan semuanya, yaitu dengan menulis. Secara ilmiah, kegiatan menulis atau journaling diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kejelasan berpikir, serta membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Dengan menulis, apa yang ada di pikiran kita dapat dipindahkan menjadi lebih terstruktur. Siapkan waktu khusus tanpa gangguan. Luangkan 10 hingga 15 menit di tempat yang tenang agar dapat menulis dengan lebih fokus. Tulis apa yang ingin disampaikan. Tidak perlu rapi atau sempurna. Cukup tuliskan apa yang dirasakan.

rasakan dan dipikirkan saat ini. Susun rencana sederhana ke depan. Catat hal-hal yang ingin dilakukan agar lebih terarah dalam menjalani hari berikutnya. Tuliskan hal-hal yang patut disyukuri sebagai bentuk refleksi agar pikiran lebih positif dan tenang. Lakukan secara rutin. Jadikan menulis sebagai kebiasaan ringan yang dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Pendengar, menulis bukan hanya tentang mencurahkan isi pikiran. Dengan ini, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Karena pikiran yang tertata akan membantu langkah menjadi lebih jelas. Tuliskan, rasakan, dan pahami. Jadikan akhir pekan ini lebih tenang.

mendengar tentu sudah saya menemani Anda sepanjang pagi ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mendengar, selamat melanjutkan akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan. Saya Rida Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prestasi akademik membanggakan diraih MAN Sumenep. Muhammad Anas, siswa kelas 2A, resmi melaju mewakili Sumenep pada Olimpiade Sains Nasional tingkat Jatim pada bidang studi fisika. Kepala MAN Sumenep Muhsin mengapresiasi pencapaian anak didiknya yang berhasil di bidang eksakta. Pihak sekolah siap memberikan pengawalan penuh agar perwakilan dapat mengukir prestasi hingga tingkat nasional. MU Madura United mendapat 3 tambahan kekuatan jelang menghadapi kompetisi musim mendatang. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Aniza Safarina mengatakan, ketiga pemain Balotelli, Febi Ramzi, dan Fauzan seluruhnya telah menyelesaikan masa peminjaman dan kini kembali menjadi bagian Madura United. Manajemen berharap seluruh pemain dapat segera beradaptasi dengan program latihan yang akan dijalani bersama dengan tim.
0: Sumenep siang ini.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda sumenep siang ini, dan kita membahas mengenai disabilitas dan inklusi. Nah, ada info terbaru nih terkait isu dan kebijakan para teman-teman disabilitas ya. Kementerian Tenaga Kerjaan memperkuat komitmen penempatan kerja dan pelatihan bagi tenaga kerja disabilitas, termasuk program kerjasama luar negeri. Nah, kemudian catatan Komnas Perempuan juga menyoroti kerentanan perempuan dari berbagai ragam disabilitas terhadap tindak kekerasan. Terkait pemenuhan hak anak, pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan fasilitas dan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas. Nah, kemudian pendengar, ternyata ini ada situs resmi Komisi Nasional Disabilitas KND. Saya akan hadirkan saat lagi, stay tune Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Situs resmi Komisi Nasional Disabilitas KND dapat diakses melalui knd.go.id atau ke Instagram resminya KND, ada ya pendengar. Nah, ini layanan pengaduan di nomor telepon 143, kemudian WhatsApp pengaduan di 08111388143. Fungsi utamanya melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, itu ya pendengar, Anda bisa cek, karena memang ini di bawah naungan Kemensos ya, Komisi Nasional Disabilitas ini ya. Saya coba akses websitenya, tapi nampaknya masih belum tersambung nih. Komisi, oke. Oh ya, baik. Ini Komisi Nasional Disabilitas KND, lembaga non-struktural dan independen ternyata, yang bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas, pendengar. Ini tidak di bawah naungan Kemensos nampaknya ya. Ini berdiri pada 2021 lalu, 4 tahun yang lalu. Dasar hukumnya Perpres nomor 68 2020. Ini ternyata ini adalah perubahan dari Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Nah, itu diubah ya. Jadi Komisi Nasional Disabilitas di 2021.
1: Pro 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di Sumenep sore ini. Ini akun resmi Komisi Nasional Disabilitas, termasuk pengaduan, keluhan, aspirasi. Di Anda bisa mengunjungi IG-nya ya pendengar, di Komnas Disabilitas itu ya. Banyak agenda-agenda ternyata. Ini salah satunya adalah yang baru saja terjadi di 5 hari yang lalu, diseminasi haji inklusif dan FGD Fatwa MUI bersama Komisi Nasional Disabilitas sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah nih ya pendengar ya. Komnas Disabilitas RI menyelenggarakan diseminasi haji inklusif 2026 yang dirangkai dengan FGD dan Fatwa MUI juga. Harapannya KND RI bersama kementerian lembaga terkait, organisasi masyarakat MUI bisa merefleksikan serta memformulasikan kebijakan pandangan keagamaan yang ramah, aksesibel dan berkeadilan bagi seluruh jemaah, terutama penyandang disabilitas nih. Baik pendengar, ini bersama tim Was Haji ya, kemudian Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Kemenko PKM, ada juga Dirjen Bina Penyelenggara Haji Kemenhaj Umroh, Wakil Ketua KND, PLT Ketua DPD PPDI. Nah itu ya, jadi memang kepedulian Komnas Disabilitas terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi para kaum disabilitas ini memang benar-benar nyata ya pendengar. Kita juga masih akan update terkait dengan hal ini. Stay tune program 1, jangan kemana-mana.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
4: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
5: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara

0: mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
1: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
0: Sementara itu, John Hetman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
0: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
0: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, itu dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan

0: memang seperti yang kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin duduk di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national
3: Surabaya dan di Jakarta.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asembling, target kita asembling.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout for

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: sumanap siyang ini.
1: Baik pendengar, berita kehilangan dari Rian Putra Hidayat, Perum Geria Mapan Blok 1 Nomor 5 RT 1 RW 4 Kacongan Kota Sumenep. Telah hilang STNK Roda 2 Nopol M3608Y ke atas nama Bagas Syarif Hidayat. Alamat Perum Geria Mapan Blok 1 Nomor 5 RT 1 RW 4 Kacongan Sumenep. Hilang pada Selasa 14 Juli sekitar pukul 16 WIB. Saat perjalanan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Rian Putra Hidayat nomor handphone 0877-1435-8500, 0877-1435-8500, atau ke LPP RRI Sumenep.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Salat ya Allah." Kata-kata Allah, betul. Salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberikan manfaat, pada orang lain juga memberikan manfaat. Contoh, meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep. Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Jara-jara ya lah ya. Jari maksud teman ala lakon kotu pakani ngarara ya. Jari ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok lek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan torsaloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan torsaloka matur.

0: Ceki, panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Budaya Madura hadir bersama saya Gita Ayu. Sabtu 25 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, Budaya Madura siaran RRI kali ini bekerja sama dengan komunitas Demar Kampeng Kabupaten Sumenep. Selain melalui frekuensi kami, Anda juga bisa mendengarkan dan melihat melalui YouTube kami secara live di RRI Sumenep. Kita bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Zainal Abidin, Bidang Perencanaan Program Komunitas Demar Kampeng. Assalamualaikum Pak Zainal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kemudian Pak Abu Said, Bidang Humas Komunitas Demar Kampeng. Assalamualaikum Pak Abu Said.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik juga Pak ya?
3: Ya alhamdulillah.
1: Ini Pak Zainal walaupun agak sedikit batuk
2: ya.
1: Meluangkan waktu bersama RRI untuk pendengar nih. Terima kasih atas waktunya dua ya. Narasumber kita. Pendengar, topik kita tanggung leburan. Nah ini tadi saya sedikit ngobrol tanggung leburan itu hobi gitu ya.
2: Hobi.
1: Kesukaan saya gitu ya. Nah saya penasaran nih, Pak Zainal hobinya apa dulu nih?
2: Saya hobinya ya menulis puisi.
1: Oi, menulis puisi. Nanti kita di akhir pengen tahu ya puisinya Pak Zainal seperti apa. Semoga beliau ingat ya. Kemudian Pak Abu Said hobinya apa?
3: Kalau saya ini serba bisa. Tapi yang paling jadi hobi saya adalah memancing.
1: Memancing. Wah, mancing mania nih. Mancing biasanya di mana, Pak?
3: Laut.
1: Di laut ya.
3: Iya.
1: Saya itu kalau mancing saya di mancing di apa itu? Pemancingan yang berbayar, yang banyak ikannya pun.
3: Oh, di kolam ya.
1: Iya, tapi nggak pernah kena, Pak. Memang nggak hoki saya kayaknya.
3: Itu memerlukan ketelatenan
1: dan
3: kesabaran.
1: Harus sabar ya, Pak.
3: Harus sabar.
1: Bisa jadi saya nggak sabar, tapi saya bagian makannya aja deh ya. Oke, baik. Pendengar, di siang hari ini, Kak, tanggur leburan ini materi kelas 1 Pak ya?
2: Kelas 1 ya.
1: Kelas 1. Oh iya, saya belum spill hobi saya. Hobi saya itu ngopi.
2: Ngopi.
1: Hobi saya itu ngopi, Pak. Duduk-duduk, tidak ada kerjaan, ngopi gitu. Itu saya paling hobi begitu.
2: Hobi.
1: Baik. Kita kalau bicara mengenai topik tanggur leburan, ini pelajaran kelas 1 SD. Ini berarti murid-murid dikenalkan dengan berbagai kegiatan hobi begitu ya,
2: yeah,
1: kurang lebih ya.
2: Yeah.
1: Seperti apa Pak Zainal?
2: Ini terima kasih.
1: Bahasa Madura nih, mulai bahasa Madura.
2: Ya. Ini Kak Angkui seteje guru se molang kelas hitung ki gak dinto manabi ngajere kia poket tangbur leburen sesapesan ki gak dinto kotu mulai dari atanya dimin kamuret. Kata bahasa Indonesianya itu menggunakan kalimat pemantik dulu.
1: Baik.
2: Contoh pon. Yo nak kana beknas burleburena apa? Tantona nak kana macam-macam burleburena. Pas tanya lagi apa bekna mak lebur kejeriah yang seperti itu. Pon. Yo nak kana beknas burleburena apa?

0: lejengan.
1: Okay. Ya.
0: Maka materi bule-bule anak kanak amain kope anu tabe lejengan paneka bisa masuk juga ke pangajaran matematika. Misalah, contohnya kasa bentuk otabe model dari layang-layang itu berbentuk layang-layang itu pelajaran di bidang datar seperti itu. Yeah. Kemudian ada bede rangkanya, rancangan nah, rancangan Ki Pak Setki.
2: Rancangan, rancangan.
0: Rangka itu bisa juga masuk ke pengajaran IPA. Jadi mana birangka paneka tak buntu otabe adres rangka malolo neka tak bisa utuh. Contoh manusia. Manusia mana birangka otabe tolang malolo tak efungkos sareng teking torkolek tak akan utuh, tak bisa berdiri. Kapas pangajaran paneka bade cuken estona sebisa terangaki dari guru deki engki gak dinto etang burleburan paneka. Engki gak dinto contoh aku nak aki manfaat dari angin. Teti kopian bisa ngabur polana bade angin. Paneka teti bisa masuk ke pangajaran lain cuken dalam materi atau pocket tang burleburan paneka. Neka namung salah setong contoh bu mbak kita. Oke. Teti sabulun selangkong utama sabeluna ajar beki pangajaran tangbur leburan paneka nak kanak kak dinto paringi pertanyaan pemantik asup aja nak kanak pun apa nak kanak keduan kemampuan keangkui bengal napa kasak tormator atau bebengal ajawab ajar beki atau bejelas saki dari panponapan seteti burleburan nah.
1: Jadi memang guru harus aktif,
0: aktif
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau tadi bahasanya pemantik, gitu, supaya anak-anak ya. Ini mau merespon dan merespon, bercerita,
0: iya,
1: gitu.
0: Bercerita.
1: Ya. Baik Pak Abu, mungkin bisa ditambahkan.
2: Mana bi burleburan anak-anak.
1: Okay.
2: Mana bi cuman semangken ampon banyak kamacuan.
1: Okay.
2: Nanging mana bi abeli kacuman kitimin gak dinto. Sestona mana bi semangken kan. Banyak HP, ben salena. Mana biki cuman kona kak dinto. Senya mana burle-buren. Kengki kak dinto. Pan-panapan saya kamain nak kanak.
1: Terbatas.
2: Kong langkong ya. Ecompok na.
1: Okay.
2: Nah, tapi kak dinto. Saya kati pak sinal kele. Ampun nano. Kotu atanya kelu. Ruguru. Atanya ponapa burle-buren. Ah, sebab ponapa. Pen sepen nak kanak gak dinto tak pada burle-burle pun. Bebini saos, okay. Bagian binian berde selebur walcualen, berde selebur amainan naan. Engki kan naan kerang. Nah, kong langkong selalake mana bilam be tak ada panpon apa tak ada HP tak ada napa tak ada nikah. Terutama bekto-bekto kau lagi ki kanak lah tu. Ini main main apa burle-burle na? Main lek kilaan.
1: Apa itu lek kilaan?
2: Ah, lek kilaan ni kan main bengtabengan.
1: Oh, okey. Ah,
2: saya kening kak dinto.
1: Kering gila.
2: Gila. Tapi nabeng kasi lain. Nah, kan tu kan berguna na. Kapan ngajaran olahraga mas sehat? Nengki kan? Ah, pas tak atau karan boleh. Tapi bila pon saya kening, saya jawab setting ni kan main lek kilaan. Ini kagiliran nasi nabung kan jana. Tadi kan toh ka akoran pon apa ka napa akoran nak kana kan mulai ki kana. Tadi mulai ki kene mulai kelas itu ni kapun ya ceri kan kucinganu na bekerja sama kompak. Nah, nomor dua saya samangken kan toh samangken beda dari ki kau lagi SD amain. Banteng jae
1: banana.
2: Sama kan terus makin beda nih kan. Jadi bila pun EPKO, oh buat nak kalau tua maksud tu jalan ni kan. Tapi tak sampai atau kau kan tu. Jadi pon apa se ya cerki nama esakolaan. Insya Allah mana bina kana leres leres ano napa norok pon apa se ano nih kan setong kauntungan. Kong langkong, dek nak kanak, siapa pun apa, mana

0: Wing kelas hitung nih kanak-kanak. Kau tuh itu roh eh gelu. Mon pas laju yocol. Nyaman anak-anak. Karpeti bi angki. Kita mau sompon saya pon kelas-kelas empat ke atas. Kita bagi besam pon. Salain dari kak Dinto bulan-bulan banyak satu anak. Mana bi epok compok. Mana bi epok compok bulan-bulan anak-anak nih ya. Bukan lebur apa cong. Kau lah lebur ngaci nah. Ha, ngaci kak Dinto. Mana bi bade nak kanak ampon lebur ka setong panga lebur kain to sestona tor aki tor aki sopaja napa sopaja nak kanak kak Dinto tak anu tak abaron tak engano na deki lebur kalajengan tor aki kelu masalah neki kelas situng gi anu tapi saja nabi diarahkan padena orang ngocol lajengan na kope olor olor ce olor lor be tapi tak ini mon iyo olor lor be kak Dinto bisa keker ka be be
1: keker ka be be
0: ki ko tu sentak boleh kak tiga Dinto anu mbak kita
1: baik memang kalau kata dua narasumber kita hobi ini selalu mendatangkan banyak manfaat begitu ya. Kalau tadi bicara suka main layangan juga bisa belajar matematika, kemudian ketika main legilan, legilan itu motorik dan sportivitas ya. Nah, mana binak kanak samangken burle-buren. Nah, karena kita sudah dihadapkan dengan anak-anak yang erat hubungannya dengan dunia digital begitu. Nah, kalau misalnya hobi anak-anak sekarang kelas 1 ini sudah main HP, Pak, main games. Nah, itu guru harusnya meresponnya seperti apa?
2: Iya. Nah, sekarang ini Bu Mbak Gita ya. Di sekolah itu ada bantuan bede bantuan apakah sapapan interaktif istilahnya. Bisa guna aki juga sarang guru ke angkui apa di game.
1: Oh, yang game. Layar yang bantuan ya, kemarin
2: yang,
1: itu
2: yang
1: ya
2: kemarin di
1: pemerintah. Ya, siap.
2: Nah, guru mana bila kar kreatif, nah, estona bisa apa di game, si aropa petanya, saya bisa jawab sarang moret, saya akor atok sarang materi saya beda buku kasa opam. Ya. Contoh. Buku kelas tung neka ada yang kika Dinto guru neka ngajar ki maca teti maca dimin pas nakana epakon ajaob nah kak Dinto bidi ibadah ki game kutu bidi ki game sarang guru mana bi guru lakar kreatif nah, aropa petanya nakana tak ketinggal mele contoh nah sefulan materi kak Dinto bede senya mana Abi Ben Halima tor alek nang ajar ngaji. Nah, ini kan bisa berdi game. Ali Halima Ben Alek na burle burena ya Arya. Bede pelian na. Tapi nak kan amin kasa. Tapi bisa aku nak aki kemajuan digital kat teknologi kak Dinto. Bisa juga guru kau tu kreatif juga. Cek sampai saporana. Murid terpenter ama yang dijet HP kuruna kita tahu yang bantuan apa nih?
1: Okay.
2: Jadi cek sampai kemajuan teknologi paneka mendominasi deka pengajaran. Tapi harus bisa apun tau deka pengajaran di sekolahan. Jadi kak angkui makenal ocak. Kosakata cepana ndek kanak-kanak kosakata Madura bisa juga kalaben kasakat laben papan interaktif sebab Kak Dinto tema burle-burle neka bede pola seta kauningi sareng moret akati oca lancar ngaji paneka menabi bahasa Madura na bencur menabi nak kanak se buru acer ngaji paneka ekocak lip aleben. Jadi kalau ben majunya teknologi kak Dinto, guru juga bisa mengimbangi bagaimana pelajaran itu tidak hanya paradigma lama. Yeah. Nah, paradigma lama itu namung nerang lagi terus pas abarengi soal pertanyaan tugas nagana pas kuruna in mainan ompa opama. Jadi kau tu keluar daripada ritme lama.

0: Guru harus memang menjadi fasilitator yang baik untuk memenuhi kebutuhan anak dalam meningkatkan kemampuan kompetensi anak itu.
1: Baik.
0: Ketika dintong.
1: Berarti memang pemerintah ini kurikulumnya terus berjalan
0: terus
1: sesuai
0: berjalan.
1: Dengan apa yang ini ya Pak ya, yang memang menjadi kebutuhan,
0: kebutuhan
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau tadi anak-anak memang sudah terbiasa dengan gadget, ternyata di sekolah juga ada media pembelajaran.
0: Media pembelajaran, ya.
1: Berupa ini ya, layar TV begitu
0: TV,
1: ya.
0: TV ya, interaktif okay. TV itu. Papan interaktifnya itu.
1: Papan interaktif. Baik, Pak Abu, tadi Pak Abu bilang, jadi kalau memang supaya tidak crash katanya istilahnya, hobinya anak-anak itu harus diikutin awalnya begitu.
0: Ya.
1: Nah, termasuk yang suka main HP game ini juga begitu ya, Pak Abu ya?
2: Saya stoneng ke, Bu. Pan-ponapan saya kan seneng enak ke anak.
1: Okay.
2: Kento kotu cak nano nak iawase. Cok langsung mental. Agak dia meruah ponapa? Prank.
1: Prank.
2: Cok okay. Laju pero. Nek potong. Patah. Potong. Nah, kalak lelere. Nah, Kak Dinto parlona ring sepo kong langkong guru ya sekolahan. Kangku ngawase nak ke anak. Nah, jadi telek teki. Nak ke anak panik ke lebur ke ponapa? Ponapa lebur ke HP, ponapa lebur ke nikah. Nikah, guru kotu nalik teki kan tuh. Sekolahan. Mana biaya pok jompok, kiring sepona.
1: Okay.
2: Terkadang ketika itu, sebanyak kesedihan nih.
1: Okay. Hmm.
2: Sekolahan ke itu ampun, awase sareng. Guru,
1: okay.
2: Compo pasti tikel. Nah, Kak Dinto sestona. Nah, mila diri Kak Dinto. Ponapa supaya nak kanak Kak Dinto? Pangar pun nak kanak, pangatrona nak kanak Kak Dinto katkan. Nah, tapi kalau ben, yawase. Nah, mana bi pas nak kanak Kak Dinto, pangatrona pas tak katakan. Pangapora-pangapora.
1: Okay, okay.
2: Mana bi ya pentingnya ki kabe pancenengan sareng tem kau tu. Mana bi bede pereng se ke ekat ro tak katakan. Napa tak sake? Nak kan nak katikan tu juga. Napa boleh ki kelas mantep. Kelas setong kan tu lebih kempang. Tapi nak kan nak terokan eka ngiring toro aki krimin. Sakalian dukale. Sambil cici i arah aki Arya buat na cara ria Arya buat na cara ria oleh tak rogi kabe na ben boleh Arya perlu buruk keteraja peseraja kan terkadang nak kena cara nikah minta kareng tuana
1: tak mengerti
2: Rama ya. Bapa engkau minta peser nak melaki HP ria melaki HP ria. Nah saya selona mana bina kena kelas hitung pon apa perlona kan tu kan paling penting kan game
1: okay.
2: Main permainan mainan namun nah, mela diri Kak Dinto tora kiri min yelah anu cara nikah pon terutama rek sepona ki mana bi guru insyaallah mana bi kelas hitung kelas mantep ya. Tung dua telok insyaallah Kak Dinto kita ekengin lagi ibu HP mana bisa kola mana bi kelas lima enam pola mik berde seka parlo nikah kenging. Tapi saya bekto tak laju sebenarnya kan to bagi kita. Ketika itu.
1: Baik, memang ada aturan khusus aturan, gitu ya.
2: Aturan
1: ya. Jadi kalau kelas bawah itu
2: jangan
1: ya. Lagi. Oke, baik. Ini memang pengawasan itu tidak hanya di sekolah tapi sekolah. Pentingnya di rumah juga ya.
2: Di rumah ya. Sabu pun apa?
1: Okay.
2: Bekto saya paling banyak. Aku pol sekarang nak kalian kita kain orang sepo. Mana biasa kolan dari kol peto sampai kol 12. Angkup mana bi bade tambah nano kasar tengah situ ngampun kento. Sabu apa jam? Tapi salah satu nak kalian to bebasan compot. Nah gitu ti kento kawaji benar yang sepo. Tiba dia pon apa lagi? Beda kerjasama aja pon anona kutong rocung
1: okay.
2: Ya pon maturna kutong rocung,
1: kutong rocung ya.
2: Kenika prinsip mana bi pon apa pangatro nak kanak Kak Dinto teti orang se sampurna se kateka hacete kan tu beda telok sestona akatia pon apa becak akatia becak mana bina kanak kain tu terus sukses saja pun nano kan tu benda anu agak

0: becak. Becak kadin to andi roda tatelok. Nah, andi roda tatelok. Mana bisa lah situng kadin to kepak. Insya Allah becak kadin to tak
1: bisa. Bisa jalan, ya.
0: Neng. Se situng iya dek kadin to hi. Moret. Se yerengnya juga guru. Okay. Seibu di nikah ring sepo. Nah, teti mana bisa lah situng nikah kepak tak bisa. Mana bi sekatelo nikah pada berenteng. Insya Allah nak kanak nikah. Ha, bekal teti nak kanak semul je budi are. Ketika itu.
1: Berarti memang analoginya seperti becak.
0: Ya, becak.
1: Baik, okay. Ini termasuk orang tua di rumah tidak hanya pengawasan, tapi mencontohkan ya. Contoh. Betul Pak Zainal ya, seperti apa?
2: Kalau manabi reng sepo ecompo panikat tero etoroa sarung potra potre pon iki kudu apa ring contoh contoh nyeke kanak-kanak ati ambu campo main HP tapi abe tibi pon takun amen HP
1: ya, jadi ya.
2: Kan tak kira etoro sarung nak kanak ayo coba pak bojeng ngaji nah mari bojeng kudu ngaji nah nikah. Tapi reng sepoe pon opama lastare abejeng pas amin HP. Kita kira etorok sareng nak kana. Jadi kau tua paring contoh reng sepone kau kau tua paring contoh dimin ka napa ka putra putra epon. Jadi opama ibok to nama grip tak kenging napa ka sak reng sepone nih ka ka angku amin HP ota bengo di TV kita mabi di TV na sareng HP na. Jadi mana bipon napa reng contoh se napa elakone sareng reng sepona insyaallah torok sareng nak kanak na. Tetapi mana bi teroy toro am kedua na potra sesa toro utawa toro oca kiestona dari contoh se dari reng sepona juga. Tetapi mana bi katik si kela mana bi tero anak lebur ngaci kedua lebur ngaci lastarena solat reng sepona kudu ngaci di min. Jadi etoro sarang potrepon. Jadi mana binak kana tero tak terosa amena HP yang kiring sepona kau tujukan ngurangi amain HP. Kadinto.
1: Ya, memang kalau orang tua tidak bisa menjadi contoh teladan, biasanya HP anak-anak selalu mencari contoh di HP.
2: Di
1: gitu
2: HP.
1: Ya. Nah, ini bahaya ya, ini. Ya, okay.
2: Kalau kedua kompoi erengan. Entah bila tanya lagi, mana tahu redeem ade dari HP
1: nah, itu ya,
2: seperti itu. Jadi corakna contoh dari yang sepo paling kapas tanya kan itu.
1: Baik, oke, saya undang Anda kali ini pendengar di 0328665396 662317 kode area 0328 atau telepon dan WhatsApp di 0811334 5101. Nah. Mengenai hobi-hobi baik apa saja yang juga dikenalkan di kelas 1 saat lagi kita bahas, jangan kemana-mana. Pastikan Anda di Budaya Madura.
3: Pancenengan sateje salaki badai dalam lalampaan Budaya Madura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mager sare Madura, torsa guna aki besa Madura. Banyak kedetian, edeman dimin, seek sambet, kalaban sejarah. Kedetian-kedetian kepanika, bisa deti pengajaran. Mungku dek abadun kau dah sarang ajunan sedaya, edelem ajalan lagi kau di anak bangsa tor anaker. Selain dari kepanika, para sepo Madura banyak aparing tetingkelen-tetingke dan otak beberisen. Searopa, besa, adat, kesenian, budaya, tojukan tetingkelen searopa bereng otak beposaka. Banyak juga berdejukan tetingkelen searopa tatengar-tatengar. Tor beburukan buce. Satu jenak kepanika, aropa aki setong berisen, sekotu ejege, Tor Eperte.

Sarang setuju bangsa Indonesia umum Ebon, tor setuju makir sare matura khusus Ebon. Setuju makir sare matura, tor sid akun haki bersama tura. Katetian si ampun beda lamba uta bejaman kona, e cadet e dalam setong paribesan engki kak dinto, ceko ceki tak abuntok. Artinya tegis terut epon, cek kocek ingki panika, pakakas kaangkui ngocek. Kita abuntok arte epon, kita andi otabe takkan luar buntok. Minangka tegis epon otabe arte seemaksud ingki kak dito, papo napa seampon lambe otabe kona. Tetipan ponapan seampon bede lambe, otak bejeman kona, panika paribesan epon, cek kocek, kita abunto. Kiasa panika cecer beun, si bisa cecer beki, malar manter, tetia pak cetong pangauningan dek kaputen kode, dek cuken, seteje mager sare matura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah, dan bantalnya diumpamakan ombak, serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Pancenengan sateje salaki beda e dalam lalampaan budaya Mature.
1: Oke, baik, masih di Budaya Madura, masih bersama dengan komunitas Demar Kampung. Betul ya, saya ngomongnya Demar Kampung. Demar Kampung. Nah, pendengar, kita masih bersama dengan Pak Zainal Abidin dan Pak Abu Said, masih ngobrol tentang tangbur leburan. Nah, kalau tadi kita ngobrol mengenai bagaimana anak merespon burleburan, nah gitu, hobinya. Sekarang kita akan bahas mengenai anak-anak yang harus tahu gitu macam-macam hobi yang positif. Ini dikenalkan juga Pak ya lewat pengajaran tersebut atau bagaimana Pak Abu?
2: Mana bi burleburan, saya pak kenal ke anak-anak ikhlas itu enggak dintu Bu.
1: Oke.
2: Kento sestona nomor hitung salahnya guru kelas, kento guru olahraga.
1: Oh, oke.
2: Bekto olahraga nak kanak gak dinto sampon na cak ponan ona penyegaran beten kento kan dibudi beda permainan. Permainan gak dinto nak kanak ka angkui pon apa ka kompaken anak nomor hitung ka kompaken ki sampai pon apa nak kanak kelas itu nih gak banyak tokar bu. Nah, mana bi pasah tokar kan tak teti. Teti.

0: Sak dari bur-leburan tadi dia tokar kan itu. Kong langkong akati gila, saya nomor tung tak gila. Nomor dua, cengkocengan. Nah, cengkocengan kak Dito masalah pun apa? Beda saya tadi koceng, beda saya tadi tekos. Nah, saya beda luar, kayak itu koceng. Tadi nak kanak epa pun apa? Epa bunter, epa bentuk lingkaran kayak itu. Genteng nak ini. Nah, genteng nak ini. Bila koceng masuk akan tonyo nak bu mengkong nak kan
1: okay. Jadi kan kerja tim ya.
0: Kerja tim ni cara pun apa pun apa bersama Lajuna. Kan tu pas pun apa boleh selain nak cengkocengan
2: saludur
0: kan tu jadi kompak nak kan nak kak kompakkan terutama nomor situng kak dinto kak kompakkan kak kompakkan saya harap sarang guru kan tu saya sekut ya no. Mana bi lain nak kati pun apa amain bal ki amain tempung ento kan sebinian
1: tak bisa kata
0: tapi ya. Tak bisa noro tapi mana bi cengkocengan mana bi amain saludur kan to nak kana anu pun apa kompak teti lagi bini bisa norok kan to pas beda boleh pun apa ki cema-cema pon apa lari stafet se nekuk leker ngaku anu nah ni ka pas pon apa ki sabe ka sendok na kancana situng kan to sestona to cuen na ka angku pon apa so paje nak kana ke apa andi rasa ka kompaken ning ki kene ka teti banyak ampon se kenapa lakoni sareng cakanca kan toh kangkui napa se paling utama kangkui nak kanak se buru masuk ka SD kan toh kan kelas situng buru masuk gimana bi etika kan biasa pacet biasa main main pon karpet TV dengan anu nah, mana bi SD mulai pon cak anu na pon apa ki saling pento, situng avento se nikah, situng avento nikah. Nikah karakter se nganona, bebetek se pacet sabuk kanak-kanak se mulai kikeni kento. Jadi, saling kan to mana bi tari, tari kento. Terutama, kan bule-bule anak-kanak. Saking kabenyaan mangken ki, mana bi tari kabenyaan. Binian si ano si lebur gimana bina kan en mainan telepon apa bur leburan nang kia main nebal genika amain nebal bengtabengan cana no nak gila nang genika mana bitari nika parlo guru se pon apa
1: kesenian
0: kau tu se bisa gimana bi pera tari pon apa sakursaan genika nah, melade juga dinto dek kasar saja guru saya berada di kabupaten Sumeneb kong langkong itu mana bi berde nak kanak neka lebur amen bal kan to toraki dulu kini ya ka lebur katari pa lebur sekali pa no saya ngano na pon cano na kaplingi jana kini ya tidak cerkalacer jadi tak bisa pon apa ki tak bisa keluar dari jalur rezeki pas bila saya berkata hari khusus rezeki kan nikah insyaallah anu pon apa saya boleh pikir anak-anak senang kan sekali
1: baik gini. Baik jadi memang awalnya dari hobi kemudian bisa jadi bakat.
0: Begitu ya nah,
1: kalau kelas 1 atau kelas awal ini memang harusnya dikenalkan kepada banyak hal begitu Pak ya. Karena nanti ketika kelas tinggi biasanya ada ekstrakurikuler seperti itu ya. Seperti apa Pak Zainal?
2: Ya. Menabi kelas mantep lakar kutu emulai dari menabi istilahna pengajaran neka beda asesmen awal atau penilaian awal. Jadi kelas tung neka mulai juga guru neka membeda penjaringan bakat dari bur-leburan nak dinto. Jadi dari bur-leburan anak kanak meladri panik kaya pengajaran bersama tu dekat dinto. Poket bur-leburan tanto epon sekotu cerbaki guru engki kak dinto bur-leburan seampon beda tor burleburan pon apa sih?

0: kalih buri sarang
1: Iya.
0: anak. Nika parlo ya kau ningi. Jadi cepon bahasa Indonesia nah ditata sedemikian rupa untuk menjaring bakat dan minat anak. Sopaja, kenapa kemampuan anak, kompetensi yang ada di jiwa anak, di diri anak itu bisa difasilitasi oleh guru dan oleh sekolah. Jadi kelas mabe lakar parlo beda penjaringan bakat mela di kepanika kelas tunge pengajaran bersama tur panika beda top pocket tang buru leburan. Jadi tina gampang deki sekolahan kangkui menabi pon apa menabi pon sudah dijaring minat dicatat minat dari tiap anak itu untuk mengarahkannya itu gampang. Jadi tujuan dari guru-guru paneka atau sekolah memang harus benar-benar memfasilitasi apa memfasilitasi kebutuhan dari siswa. Jadi tak namung makenal macam-macam mabur leburan si aguna juga bisa apa merespon apa yang diinginkan si kaparlo sareng moret. Jadi parlo nih ka kelas mabe mulai pon jaring apa de catet
1: pemetaan bakat, ya
0: pemetaannya. Jadi ka angkui kelas tengkina kempang mana bipon bede dipilah-pilah tinggal menentukan apa istilahnya ekstrakurikulernya. Kalau sudah senang tari ka tari kong langkong burle-burle nikah bisa diarahkan oleh guru. Terutama ebur sekolah ebur leburan neka kutu akan tu se sapesan katipon apa bisa ngajari anak kompak. Ebur leburan kak dinto katipon apa nak kanak se bisa ngargai orang lain. Ebur leburan paneka katipon apa nak kanak bisa aroma sa abekna misalnya narema kakala anak abekna. Cucur. Ini kak. Jadi tujuan dari pengajaran burleburan, mengenal burleburan, kanak-kanak paneka, supaya anak moret nakar keduan pangaunengan, ingki kak dinto, se manabi dimin cocok sarang profil Pancasila, manabi samangken cocok sarang profil kelulusan, kak dinto.
1: Baik, apalagi sekarang tidak seperti dulu Pak ya. Kalau sekarang profesi itu banyak ya.
0: Iya, banyak.
1: Jadi memang dimulai pemetaannya dari awal. Kalau sayang sekali misalnya anak itu punya hobi menggambar, kemudian siapa tahu besarnya bisa menjadi arsitek terkenal atau tidak hanya menjadi pegawai pemerintah Pak ya. Kalau zaman dulu mungkin terbatas gitu ya. Sekarang sudah berbeda Pak ya.
0: Iya,
2: luas.
1: Lebih luas.
0: Soalnya kalau untuk tujuan pendidikan sekarang itu bagaimana hasil dari ajar sekolahan paneka bisa praktek kaki masyarakat neka tujuan utama dari pendidikan sestona. Jadi ajar sekolahan misalnya kelas 6 paneka amponnya ceri masalah listrik ketipun apa deki pok compokna bisa ikuna aki masyarakat cek sampai nyampung kabel paneka pascal hero. Jadi tujuan utama dari pendidikan memang ingki kak dinto bagaimana pendidikan yang diperoleh oleh anak itu bisa bermanfaat di masyarakat di tempat mereka tinggal. Jadi tak namung teori saos namung bisa dipraktekkan
1: ya
0: dipraktekkan nika. Saya setona tujuan pendidikan saya semangkin ke depannya ketika kak dinto. Jadi pendidikan yang diterima di sekolah tidak hanya sebatas teori, tapi bagaimana bisa praktek kaki tempat tinggalnya ketika itu.
1: Baik, saya jadi karena baru saja selesai Piala Dunia ya pendengar.
0: Iya.
1: Saya ingat sekali ceritanya salah satu pemain favorit saya itu David Beckham gitu. Nah, dia itu dari kecil ketika dia jengkel akan sesuatu, David Beckham itu suka menendang bola ke tembok. Itu dari awal tuh seperti itu sampai akhirnya difasilitasi dan jadilah superstar with pemain sepak bola yang mendunia begitu Pak ya. Nah, dari awal sini dari burleburen, hobi begitu Pak ya. Kemudian pembinaan dari guru terutama orang tua ini bisa menjadikan potensi anak tersebut lebih besar ke depannya.
0: Besar, ya.
1: Baik. Nah, kita sudah ada di penghujung nih ternyata. Sebelum tapi saya pengen dengar puisinya dulu nih. Pak Zainal, ada enggak puisinya, Pak?
0: Saya lihat.
1: Nah,
0: coba ada.
1: Jadi kita juga menunggu bukunya Pak Zainal ya. Barangkali kalau hobinya memang bikin puisi, kita tunggu bukunya Pak.

0: Pak Zainal berisi puisinya Pak Zainal nih. RRI pengen tahu. Silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Gita. Ini puisi saya buat tanggal 30 Agustus tahun 2023.
0: 3 tahun yang lalu ya.
1: Iya,
0: ya, baik.
1: Judulnya Zaman Akhir.
0: Zaman akhir, akhir ya, zaman.
1: Akhir okay. Zaman.
0: Silakan.
1: Tapi saya bukan ahli bacanya ini.
0: Oke, oke, okay, Pak.
1: Ya. Zaman akhir. Samangken ni kapunde Pak. Dek cuman nasi tak sepak. Jaga abah oleh tepak. Tak teti orang calaka. Ponde Pak dek cuman akhir. Banyak orang pada mongker. Kau dien poncar kacer. Abe rogi laben kaler. Kapi elmo pon eberber. Agama pun teti kabar, beda ajarannya laper, ngaku tepak tak kataber. Banyak orang sepada posang, odikna pon sang ta sang sang, kapi tengka pon epasang, pikiranna pada nyongsang, tore pada jaga abe. Iman takwa dupa apa, teti orang dupa lampe, tatak rama aja sabe.
0: Hey. Terima kasih. Ini selain kita mendengarkan keindahan dari rima estetika bahasa ya, kita semacam di dalam puisi akhir zaman apa? Zaman akhir, Pak,
1: zaman
0: ya.
1: Akhir.
0: Kita
1: zaman
0: diberikan petuah begitu ya oleh Pak Zainal terkait dengan kondisi ya, yang memang
1: perlu berhati-hati semangkin perlu tengate ya. Sebab panponapan seekapo kabuto masyarakat nika pun berde nyaria pon apa di saos ampun keringetik contoh pon ngaje dalam pengajaran agama aduh ampun kitab pon apa saya tade mungkin kitab bisa ibek tani kene ini itu HP namun tinggal ketik, tolong saya apa carikan kitab ini
0: muncul
1: langsung teti kutulak arte ngateh Kak Dinto
0: baik
1: kong langkong aja ge tetinggalan zaman dimin sabab manabi tetinggalan zaman dimin saya stona panponapan si ampun beri segi sarang bengas sepepaneka lakar ampun ang lebeti pemikiran setarongku teti pan ponapan sebanyak ampun elakone sareng sepo kati ponapan seta elanga tak musnaa pakun bade teti aja ga abe panika lakar parlo
0: okay. Baik
2: komlangkong tata krama
1: tata krama
0: baik kalau Pak Zainal tadi hobinya kita dengar semua ya karyanya Bapak Zainal yang luar biasa. Kalau Pak Abu ini hobinya mancing, biasanya menjadi guru favorit murid-murid karena telaten dan sabar, begitu ya kalau mancing ya. Karena memang selain telaten sabar, mancing itu biasanya membuat diri kita lebih bahagia, betul Pak?
2: Iya. Engki kan ini katikan tau Bu apa Mbak Gita sih mana bi mancing nomor situng cek niat ngeninga.
0: Oh, nah, gitu.
2: Teti nomor situng mailang pikiran se ruwet. Nah, kan to. Teti bila pon mailang pikiran se ruwet, kan to mancing biasa ke betor catoran teh kan den
0: sama menikmati kan, alam enki, gitu ya.
2: Oneng-oneng temu
0: oneng
2: kan to.
1: Kalau cukup nih Kak, cakna bahasa Indonesia terpengaruh sareng Pak Said bagi.
0: Gimana, Pak?
1: Kalau nih Kak sareng Pak Said praktisi pendidikan ngabiti tahun 90-an. Jadi kalau ngabiti tahun sangat petok, sangat empat, terus sama kasamangkin pernikah, konglangkung Pak Said nikah, seben malam pernikah abina murid. Jadi dari kalau petok setengah beluk pernikah abina murid. Jadi abuli pole Pak Said se kalung pun apa nikah makin berdaya lentung abuli kata langu abina murid. Kantos kakol sapolo. Dari Polsa Polo Paneka,
0: kalau
1: Paleman, parengnya no, pancing. Tentu betul kau le, ya ceri
0: cukan,
1: sogo. Pas tadi liburan cukan, betul kau le, salena libur liburan selain, pas betul kau le, cukan kedua liburan mancing.
0: Mancing.
1: Kita terus kamang, ken leka pun tak ngening.

0: Kadang ki sakancaan manceng dari ki sakece dari Lestari Insak setengah beluk paling ke kolompak ki legu kasa. Tadi kadang tak ngening
1: sakece gigi bagi ta sakece ki dari kol setengah kol beluk ka pokol setengah empat
0: nek ka ngajeri jawon Pak Said ngajeri
2: sabar ya ya betul oke
0: nanti di dalam mancing paneka liburan mancing paneka puten goleng oleh ngoleh setong kagunaan juga jadi Cak Nano nah menemukan inspirasi.
2: Oke, menemukan inspirasi untuk bikin puisi untuk juga Pak ya. Ternyata memang banyak manfaatnya nih pendengar.
0: Hanya sayangnya Mbak Gita, puisi saya mulai sekolah, mulai saya aktivis dulu di RRI ini, mulai saya sekolah itu saya itu suka baca puisi memang. Alhamdulillah waktu dulu itu Pak Kandar ya, siapa itu yang ngasuh itu sampai sekarang tak tercatat banyak yang sudah hilang. Hanya yang sudah sempat di zaman digital adanya komputer ini yang bisa disimpan. Ya seperti itu.
2: Semoga ini Pak ya bisa diketuk tularkan ya, karya-karyanya baik. Terima kasih dua narasumber kita Pak Zainal Abidin dan Pak Abu Said bersama Demar Kampung. Saya dapat ilmu hari ini banyak sekali pendengar. Yang penting bagaimana kita juga bermanfaat. Nah buktinya kedua narasumber kita hobi datang ke RRI karena hobi menebar manfaat. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Budaya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Motor sakalangkong mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti arang sareng ngereng nalampaan Budaya Madura. Lalampaan se-Renteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI. Inilah berita olahraga Sabtu 25 Juli bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan 26 pemain yang membela Timnas ASEAN Championship dipilih setelah menjalani TC, pemusatan latihan, yang diikuti 50 pemain. Erick mengatakan para pemain yang

0: Liverpool terpilih telah menunjukkan kerja keras, komitmen, dan kualitas. Menurut pelatih Jordan Herman bersama tim, ia juga mengevaluasi kondisi fisik, kemampuan teknis, taktik, dan mental pemain. Selanjutnya, Timnas Indonesia fokus mematangkan strategi, membangun kekompakan tim jelang laga perdana Asian Championship 2026. PSSI juga berharap dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk meraih hasil terbaik di turnamen tersebut. Madura United terus memperkuat skuad dengan mendatangkan bek kiri berpengalaman, Ardi Idrus. Pemain berusia 33 tahun dinilai bisa menambah kekuatan di pertahanan Laskar Sepak Kerap. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Savarina mengatakan, rekrutan Ardi sudah melalui pertimbangan matang. Ardi dinilai sesuai dengan kebutuhan tim, baik kemampuan maupun pengalaman. Kehadiran mantan pemain Persib Bandung dan Bali United diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi membantu skema permainan. Dan juga pengalaman Ardi dalam membantu pertahanan, membangun serangan dinilai sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern yang ingin diterapkan di MU musim depan. Peringkat atlet bulu tangkis Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah melesat ke 26 dunia. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Badminton World Federation, BWF, resmi merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Dalam pembaruan tersebut, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses melanjutkan tren positif dengan terus memperbaiki posisinya di papan atas tunggal putra. Pembaruan ranking ini dikalkulasi berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berhasil naik satu peringkat ke posisi 26 dunia dari urutan 27 dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan Ubed menembus babak 16 besar Japan Open 2026 yang menjadi raihan terbaiknya di ajang berlevel Super 750 tersebut. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Alwi Farhan harus rela terlempar dari posisi 10 besar dunia. Atas pencapaian manis ini, Ubed mengaku sangat bersyukur dan kian termotivasi untuk terus mendongkrak performanya di arena internasional.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu, habis minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit.
1: Ubed juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras dalam setiap turnamen demi merealisasikan target menembus jajaran elit dunia.
0: Rektor Cup Unija tahun ini resmi berakhir setelah final cabor digelar di Wiraraja Sports Center Jumat kemarin. Turnamen dalam rangka Disnatalis Wiraraja diikuti pelajar SMA, MA, SMK sederajat se-Madura. Final basket putri MAN 1 Sumeneb keluar sebagai juara mengalahkan SMA N 1 Sumeneb dengan skor 17-15. Sumeneb keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA N 1 Sumeneb dan juga di skor putra SMA N 1 Sumeneb berhasil mengalahkan SMA N 3 Pamekasan skor 27. Wakil Rektor 3 Wiraraja Nur Dodi Zaki mengatakan Rektor Cup menutup rangkaian kompetisi olahraga yang sebelumnya mempertandingkan futsal dan voli. Seluruh pertandingan berlangsung lancar dan semangat sportivitas. Harapannya Rektor Cup dapat menjadi ajang pembinaan olahraga pelajar di Madura dan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas. Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Sumeneb telah mematangkan kesiapan para atletnya berlaga pada kejuaraan antar mater kelompok umur tingkat Jatim. Sebanyak 6 atlet disiapkan mewakili Sumeneb sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan Pengprov PLT Jatim. Ketua PLT Sumeneb Dedi Iskandar mengatakan para petenis andalannya kini menjalani program latihan intensif guna menjaga performa stamina di lapangan. Ditambahkan ke-6 atlet yang dikirimkan wakil finalis yang sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada Kejurwil 6 Madura pada awal Juli lalu. Melalui persiapan matang ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal menjaga tradisi juara di ajang bergengsi Jawa Timur tersebut. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sumeneb, saya Gita Ayu berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: satu.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trudangdut Sabtu lembar ke-25 di bulan Juli. Di bulan Juli 2026. Saya kita yang menemani Anda 1 jam lebih kurang lebihnya ya. Panjang waktu kita karena adanya di 14.55 menit. Seperti biasa 665396 662317 kode area 0328 atau di 0811334501. Silakan saya undang Anda hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Irma, Pak, di Lekung.
0: Irma, kabar baik hari ini, Ir?
1: Alhamdulillah, baik. Kalau Pak Gita Ayus, gimana?
0: Baik dong, sama kayak kamu.
1: Oh gitu. Ya, semoga baik sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Kenapa kok nangis?
0: Hah?
1: Kenapa kok menangis?
0: Pilek, agak mampet hidung ini.
1: Gitu. Ya, lagunya dipilih apaan, Pak Gita?
0: Elvi Sukaisih, Bisik-bisik Tetangga.
1: Ya.
0: Ada Anita Dahlan, Derita Tiada Akhir, Eri Susan Mimpi, Jimat Apa Indul Daratista.
1: Mimpi aja.
0: Mimpi. Hah?
1: Mimpi.
0: Mimpi. Wih, ya. Mimpi apa? Oke.
1: Okay. Ya, salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Gita Ayu.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Matur sekelangkung kamu juga.
1: Ya. Ada Abah Suni, ada Iim, ada Jeki Asmara Arindi ya. Juga ada Paru Karisma, ada Pak Cempaka Ayu.
0: Okay.
1: Juga ada siapa lagi? Ada siapa ya? Ada Sahdan ya. Juga ada Sukron Wanda. Pokoknya salamnya ke semuanya, Pak.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu ya. Yuk, terima kasih atas waktunya, Pak Gita.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Sahdan, Pak.
0: Pak Sahdan di Sampang.
2: Iya, benar di Sampang.
0: Kabar baik Sampang hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat dan kuat.
0: Alhamdulillah.
2: Banditanya sendiri gimana?
0: Gak tahu, agak mampet hidung saya tiba-tiba.
2: Aduh, gak neser.
0: Hah?
2: Neser. Minum obat dong.
0: Aduh, bawa tidur mungkin ya bentar lagi nih kayaknya.
2: Oh, iya, iya. Mudah-mudahan cepat sembuh, Mbak ya.
0: Makasih, Bapak. Makasih banyak.
2: Ya. Udah, lagunya ada apa nih, Bandita?
0: Mimpi Eri Susan bentar lagi. Terus bisik-bisik tetangga Elvi Sukaisih, Anita Dahlan, Derita Tiada Berakhir.
2: Yang Anita Dahlan apa itu?
0: Derita Tiada Berakhir.
2: Oh ya itu, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya ya. Buat Mbak Gitanya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Terima kasih.
2: Dan pileknya cepat pulang gitu.
0: Makasih, makasih.
2: Biar suaranya menggelegar lagi gitu.
0: Siap.
2: Juga tadi ada Irman ya. Siapa tadi?
0: Ada
2: Irma.
0: Evi apa Irma ya?
2: Irma
0: ya.
2: Iya, udah radio kele. Juga ada Ajek Yasmara sama Winda Arinji Kron. Beda Sorayeng. Mama Susana, Kepaka Ayu, Iim. Beda Faruk Arisma. Beda Argadana, semuanya dapat terutama di Mbak ya.
0: Siap.
2: Bapak Gitanya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan duteng dan kita.
0: Oke, kabar baik hari ini, Bapak?
3: Alhamdulillah, kalau Jus Brianto sekarang di tengah kabel.
0: Lagi nyiram kah atau sudah?
3: Bukan nyiram, ini lagi menghili aing gitu orang mari lecah aja.
0: Oh gitu.
3: Iya, kenapa gamjan itu, Pak?
0: Enggak tahu ya, tiba-tiba pilek nih saya padahal tadi udah
3: sehat. Apa? Kenapa Jebrianto kemarin?
0: Oh, gitu.
3: Alhamdulillah, tambah bakso, soto, beres.
0: Di saya tambah rocek berarti saya ini, ya?
3: Ah, rocek, betis, tapi di bolok. Beres, yang di mari beres, mulat boleh.
0: Banyak yang lain, mas.
3: Lagunya apa, Pak?
0: Mimpi Eri Susan, dari Tatiana.
3: Yang dari Jawa, Pak?
0: Hah?
3: Yang dari Jawa.
0: Madu Surga, Rafiq.
3: Oh, Madu Surga, itu juga Pak Evi.
0: Oh ya, itu ya.
3: Kedua kedua itu panas lagi. Madu Surga. Ah, itu juga Pak Evi sama Pak Turgumala. Beda, gaburu beda rimu, Pak.
0: Hah?
3: Beda rimu, gaburu.
0: Siapa itu?
3: Beda, Irma apa Irmo?
0: Aduh. Irmo.
3: Oh, Irma. Ya, ya. Bisa ada enggak ya? Di balik apa lah Irmo, Pak?
0: Siap.
3: Irma. Ya, bawa-bawa ada Anovir. Aja saya kebanyama atau lambat dan terus ada Farid sama Mbak Adelia, Mbak Evi sama Yayangnya yang ada di Batang-Batang.
0: Siap.
3: Jeki Asmara Bandar Jianggara, sama saya Jenar sama Roni Sanjaya Segenteng. Buat penyiarnya yang cantik.
0: Amin.
3: Padahal Mas Gibran tuh udah tahu.
0: Uh-huh.
3: Ya, cuma Mas Gibran itu lihat di terawangan pasti selamat berbuat cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya bersin-bersin nih. Lagu dulu ya, pendengar ya. Hidungnya kayaknya harus diperbaiki nih.

0: Oke, saya terima lagi 662396. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Mandalaru Baru, Protes.
0: Abah Suni, apa kabar Abah?
1: Ya, sebaik sampean, tapi agaknya sampean kena dua itu.
0: Hah?
1: Kena dua bahasa, peng-peng gitu.
0: Iya, ya,
1: kalau cuma satu kan peng itu.
0: Tiba-tiba.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu.
0: Amin, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Nah,
1: padahal saya ingin mengasih pantun sebelumnya. Tahu-tahu sampean peng-peng gitu.
0: Bongko-bongko gimana?
1: Beli nanas ke Jakarta.
0: Cakep.
1: Ke diskotik membeli wangi-wangi.
0: Cakep.
1: Panas-panas, yuk gabung sama Mbak Gita.
0: Cakep.
1: Orangnya jasik dan menyenangi.
0: King peng-peng.
1: Satu kali lagi ya.
0: Oke.
1: Ngenek mika buk ngenek mudat.
0: Cakep.
1: Norok hari besar ke Kalimantan.
0: Oke, cakep.
1: Sakit tabu, sakit jetan. Ngireng, nginom, buyar 3-8.
0: Buyar 3-8. Wuh, itu
1: iya.
0: Obat keringkona itu.
1: Maturi, katanya orang Madura gitu, Pak Polo orang dua gitu. Salamnya ya.
0: Oke.
1: Yang berdana buat sambian selamat bertugas dan semoga sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Robbi. Barusan ada Irma, ada Sahdan, ada Mas Ciprianto, ada Pak Cempaka, Deki bersama Winda, Sukran bersama Wanda, Supriyadi, Diki Anggara, ada Faruk, Mama Yuni, Mama Fathor, Pak Ketua ditunggu gabungannya bersama Dewa Surai yang gitu.
0: Siap.
1: Di Pemekasan, Mama Yuni, Maisa Jenar, Pak Nur Pemala, Abah Halim, Farid, dan kesemuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah, ada yang ketinggalan nanti nangis gitu kalau enggak disebut. Mama Susana. Ditunggu gabungannya Mama Susana, alias Mama Susana.
0: Okay.
1: Itu. Buat Ninggi tanya. Matur senang, kawan senang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Evi yang ada di lantai.
0: Evi, kabar baik Ev.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, di sini cuaca dingin, tapi di luar panas.
0: Iya.
2: Kenapa ya?
0: Iya, kalau sudah puncak musim kemarau begitu tuh memang.
2: Oh gitu ya?
0: Jadi malam itu bisa dingin, subuh dingin, tapi nanti kalau
2: iya,
0: panas tuh siang
2: itu
0: panas banget.
2: Kalau diturutin itu mau tidur itu.
0: Tidur aja iya. Bentar lagi.
2: Makanya dingin. Ya itu. Terus juga tadi malam jam berapa ya? Jam 12 lewat itu agak keringetan, maksudnya mau hujan. Tapi cuman rintik aja.
0: Tapi berita. Oh rintik ya di sana ya?
2: Iya, cuman sedikit gitu, cuman kecil segini orang maksudnya.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya, gak apa-apa ya Mbak Gita? Mudah-mudahan Mbak Gitanya sehat ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Lagunya ada apa?
0: Elvi Sukaisi, Bisik Tetangga.
2: Terus?
0: Idul Daratista, Jimat Apa. Kamelia, Malik, Kalangkang Cinta. Arafik, Madu Surga.
2: Madu Surga ya?
0: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Mau tahu kayak apa itu lagunya?
0: Siap.
2: Ya salamnya buat Mbak Gita Ayu. Selamat bertugas.
0: Terima
2: mudah-mudahan
0: kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin, makasih
2: panjang
0: kamu juga.
2: Panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin, kamu juga amin.
2: Juga. Terus juga ada Farid. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, terus juga ada Dewa Surayin, terus juga ada siapa ya, Abah Halim, terus juga ada Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono, ada Jefrianto, ada Pak Nur Kumala. Terus juga buat kesemuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Empat kecuali ya.
0: Siap.
2: Ya. Makasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
2: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep. Siapa ki?
2: Dengan Iim di bahasa kalau kita.
0: Iim, apa kabar?
2: Hai, cantik. Gimana punya kabar kita?
0: Agak peng-peng.
2: Oh iya, semoga cepat sembuh ya buat Mbak Gitanya.
0: Makasih ya, kamu sehat kan?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Iya, lagunya ada apa aja?
0: Lagu Madu Surga, Rafiq, Bisik Tetangga, Elvi Sukaisih, Inul Daratista, Jimat Apa, Kamelia Malik, Kalangkang Cinta.
2: Yang Elvi Sukaisih aja.
0: Siap.
2: Ya, salamnya. Yang pertama buat Kak Asifa, buat Mbak Gita.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin, makasih ya. Kamu juga.
2: Barusan ada Evi, ada Mbak Irma, Jeki, Arindi. Terus ada Sahdan. Yeah. Ada Mama Susana, Mbak Suni. Ada Bu Fathor ya. Ada semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Dan spesialnya buat Kak Faruk Lavenders. Tunggu gabungannya. Ya, makasih Mbak Gita.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi-lagi, yuk siapa nih? Halo.
3: Bro. Halo, Assalamualaikum Mbak Gita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak?
3: Pak Roni Sanjaya, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oh iya, Pak Roni, ada di mana hari ini?
3: Ada di Pemekasan. Di mana keadaan di cuaca di kota Pro 1 RRI Sumeneb?
0: Berangin sekarang Pak, agak angin, kenceng anginnya.
3: Iya, tapi tadi pagi tuh bukan dimain gitu, pun gitu.
0: Apa?
3: Dingin gitu.
0: Dingin, iya, betul.
3: Iya, dibawa apa ya, pun gak ada yang maturin lah. Kemarau basah, kemarau panjang mungkin.
0: Tapi Bapak sehat kan ya?
3: Iya, alhamdulillah, seperti Mbak Gita yang lagi siaran di kesempatan siang hari ini. Lagunya ada apa, Pak?
0: Madu Surga, Pak, Arafik, Pak.
3: Ya, Arafik aja.
0: Siap.
3: Salam ya.
0: Monggo.
3: Salam yang pertama untuk Mbak Gita. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Dewa Surajim. Abah Iim yang ada di Basokah. Mbak Irma, Mbak Epi. Dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan. Dan tidak lupa pula untuk kesemuanya Pro RRI Pro 1. Salam kompakan setiga.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Pak Gitanya, saya ditunggu lagunya ya Pak ya.
0: OTW Bapak.
3: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya. Udaranya memang panas, berangin ya. Tapi kalau malam itu dingin, apalagi subuh ya. Ih, saya tuh kalau dinas pagi jam 5 ya benar kan. Baru 5 menit aja udah bersin-bersin kedinginan tuh. Ah, sehat selalu untuk Anda deh.

Nyireng Taretan Sumenep Majer Listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo sapen bulan. Majer Listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacek ka angkui Sumenep. Parlo e ka onini telat Majer Listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal e pungkar sateje KWH meter, ben sampungan kabel e compok, sareng langkenan epon, beti e cabut PLN, nyireng, majer lebih kempang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang, ate seneng, areng-sareng auje teki Sumenep tambah maju, kabar panika, e sampeaki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, 665396, 662317, kode area 0328, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, siapa?
2: Dari Ubay, Subaru.
1: Ubay, Rubaru, kabar baik Ubay.
2: Iya, kabar Bali gimana, Sabian?
1: Alhamdulillah.
2: Iya, kalau sama-sama baik, lagunya ada apaan?
1: Kamu kalau nggak mau bisa request, karena lagunya cuma tinggal dua. Jimat apa Inul Daratista, Kalangkang Cinta, Kamilia Malik. Apa mau yang mana?
2: Yang Malik itu.
1: Kamilia Malik.
2: Iya, saya nggak tahu.
1: Siap,
2: yang penting ada Maliknya gitu.
1: Ah, betul, ada Malik. Ya, ya, ya, oke. Okay.
2: Ya, Malik kalau bahasa Maduranya gitu, yang punya. Karena Malik bahasa Arab gitu.
1: Oke, oke, siap.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo.

0: Mbak Gita, selamat bertugas. Dan semua PAN RRI tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Iya, ada yang saya baru kenal, Mama Susana gitu. Itu kebunannya.
1: Oke.
0: Buat Sambian, motor sekolah kong, assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uba, sehat selalu. Halo. Halo, ya?
2: Halo. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dut, Bro, RRI Sumenep.
1: Yang dipandu siarkan
2: cantik dan ayu.
1: Karbeni.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat selalu bersama keluarga Bunda Yuni.
2: Alhamdulillah. Berkat doa dari semua teman dan penyiarnya juga.
1: Amin.
2: Bagi diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Bagitanya mudah-mudahan cepat sembuh ya, hidungnya kayak mampet.
1: Iya. Oh, makasih ya. Makasih.
2: Kayak mampet lah.
1: Iya, betul. Tiba-tiba ini.
2: Oh iya. Anu apa, Mbak? Baru saja ya maksudnya.
1: Iya, tadi enggak apa-apa tiba-tiba mau masuk Pro Dangdut langsung bersin-bersin.
2: Aduh. Kenapa? Langsung meler di jarum tuh.
1: Langsung mampet.
2: Ya, Evi, makasih Evi. Okay. Sekolahnya Evi.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Lagunya ada apa tuh Mbak Gita?
1: Ini Kalangkang Cinta Camelia Malik, Jimat Apa Inul Daratista. Atau mau request bisa nih.
2: Mau request lagu apa yang ada ya? Si. Apa sih? Lo dari Rita Sugiarto, judulnya Masuk.
1: Apa Masuk?
2: Iya, judulnya Masuk gitu.
1: Rita Sugiarto. Aduh.
2: Ya pasti ada lah, sering diputar kok Mbak.
1: Pernah diputar ya? Sebentar saya cari.
2: Ya, sering. Judulnya Masuk.
1: Oke, lanjut sambil saya cari.
2: Salamnya, perdana tentu Mbak Gitanya. Moga cepat sembuh.
1: Makasih.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Gita.
1: Siap.
2: Ada Evri, makasih mestolnya. Terus ada Supron, ada juga Ibu Fathur Mama Intan. Cempaka Ayu Mama Susana. Ada Abah Halim juga.
1: Okay.
2: Terus ada juga Iim kalian tadi ya, saya dengar itu. Terus ada Abah Suni, Riki Anggara, Jeki Asmara juga. Terus ada Arimbi, ada Dewa Surayin juga. Ya semuanya sudah sampai terkecuali.
1: Siap.
2: Oh, ada Putra Setia.
1: Putra Setia.
2: Oh, masih kan nama sekolah nih. Udah ada sukta sebut, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ada ya lagunya?
1: Ada.
2: Alhamdulillah. Orang sering diputar itu kok Mbak Anu, Mbak
1: iya.
2: Gita.
1: Iya, makanya ada.
2: Makasih banyak ya Mbak.
1: Siap.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mati barusan di 0811. Yo lagi gabungan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Dari Solo.
1: Hah?
3: Dari Solo.
1: Solo Peng?
3: Peng.
1: Siapa?
3: Halik Prabang.
1: Pak siapa?
3: Halik.
1: Pak Halik?
3: Ya.
1: Kabar baik dari Solo?
3: Ya, baik saja.
1: Musim apa di Solo sekarang? Di Solo Peng?
3: Ya, musim. Ya, nanam tembakau, jambi.
1: Oh, gitu ya.
3: Banyak lah yang nanam itu.
1: Oke. Siap. Ini ya. Lagunya bentar lagi Camelia Malik, Kalangkang Cinta, Rita Sugiarto Masuk. Oke ya?
3: Iya, ikutan aja.
1: Siap.
3: Salamnya ya, Mbak Gita.
1: Gas, Pak.
3: Iya. Barusan ada ibu siapa itu?
1: Bunda Yuni.
3: Bunda Yuni di Pemekasan ya?
1: Betul.
3: Iya, Pemekasan. Ada Evi, ada Dewa Suryain, ada siapa lagi, Mbak Kar. Mbaang.
1: Oke.
3: Dari mana itu ya? Kesemuanya lah.
1: Oke, okay, Bapak.
3: Terkejali.
1: Siap.
3: Didatang undangan itu.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak. Halo.
4: Aduh.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Yuk.
1: Cakep siapa, Pak?
4: Maisa Jenar, Pemekasan.
1: Pak Maisa Jenar, kabar.

0: Baik, Pak.
1: Alhamdulillah, walaupun panas tapi tetap semangat untuk gabung di Kru Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu bersama keluarga ya, Bapak.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau ibunya kedua rasa panas, tapi kalau malam hari sekitar jam 8 malam itu sudah
0: dingin ya.
1: Minta ampun.
0: Iya. Iya, sama-sama di Sumenep gitu juga. Pas agak angin, Pak ya, sekarang ya.
1: Iya, kalau terang ini memang dibutuhkan oleh para petani tembakau kan begitu.
0: Siap-siap.
1: Iya, kalau lagunya ikutan aja lah.
0: Ikutan ya. Oke. Okay.
1: Walaupun salamnya begitu juga ke semuanya. Tanpa terketeran, terkecuan.
0: Siap, Pak.
1: Makasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ikutan, salamnya ikutan juga sih Bapak ya. Sebentar, saya hitung jamnya dulu. Lutut nggak lutut. 8 berarti. Lagu dulu, nanti saya terima telepon. Lutut kok, lutut ya.

0: Oke, ini last call, ini terakhir ya pendengar, mungkin 2 atau 3 penelpon kalau singkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Dangdut ada kita.
0: Siapa ye?
1: Jeki Asmara.
0: Pak Jeki, kabar baik?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Sebaliknya kabar gimana?
0: Baik juga alhamdulillah, Bapak.
1: Lagunya tinggal apaan ya?
0: Oh, boleh request nih, udah enggak ada lagunya.
1: Oh ya?
0: Ya, apa?
1: Kalau ada lagunya Bang Asep Irama, Calon Ibu.
0: Calon Ibu, bentar ya, saya cari ya. Ayo, okay. Sambil lu dilanjut.
1: Dalamnya yang pertama untuk
0: sampai. Aduh, bentar. Enggak ada ini.
1: Lagunya enggak ada.
0: Yo.
1: Enggak ada. Kalau enggak ada Memori Daun Pisang dari Solid Agi dan Ina Cynthia.
0: Memori Daun Pisang.
1: Iya. Yeah.
0: Bentar, Memori. Ada dari tapi yang baru, Pak.
1: Ya enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa. Nah. Dari Revina Alvira ini, Pak. Enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Yuk, lanjut, Bapak.
1: Ya, lanjut. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
0: Siap.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan
0: ya. Insyaallah Bapak sehat juga ya. Amin.
1: Ya, amin. Salamnya
0: Monggo.
1: Ada Mas Faruk, ada Bu Panto, Pak Cempaka, Mas Suni, Mas Rizky, Mas Dewa.
0: Oke.
1: Mas Ciprianto, Mas Wawan, semuanya salam kompakan selalu di udara.
0: Siap.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Bapak Makassar. Salamnya, salam. Selalu ya. Untuk sang penyiar. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Halo? Belum. Halo? Aduh. Nanti juga. Halo? Belum juga. Tiga-tiganya diangkat mati semua loh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan ya.
2: Iya, aduh, kelihatannya ini pilek ini.
0: Betul, nggak kelihatan ini, jelas.
2: Sudah akhir ini ya.
0: Iya Pak.
2: Lagunya nggak ada ini, kalau request lagu nggak bisa ini Pak.
0: Aduh nggak bisa Pak, nggak bisa, cuma tinggal satu.
2: Iya sudah.
0: Maaf ya.
2: Kalau aja.
0: Siap.
2: Nanti lama-lama nanti ketularan.
0: Sehat-sehat selalu Bapak, amin.
2: Amin, semoga Pak Gita sehat ya, panjang
0: amin.
2: Umur.
0: Amin, matur salam.
2: Baru sana ada Jika Semara, semuanya tambah kecuali Mbak.
0: Siap.
2: Matur salam, Assalamualaikum.
0: Sami-sami Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mati lagi nih. Duh. Ini satu penelpon terakhir ya, coba ya, saya cek waktunya nih ya. Halo. Halo. Halo. Aduh, mati lagi. Halo. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak?
3: Dengan Farid di Pamekasan.
0: Pak Farid di Pamekasan?
3: Iya, Pak Gita.
0: Oke, Pak Farid, semoga sehat selalu ya. Terakhir nih udah Pak Farid.
3: Langsung salam Pak Gita.
0: Monggo, Bapak.
3: Yang pertama buat Pak Gita, mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
0: Amin,
3: dan dikaruni kebahagiaan bersama keluarga. Terus dalamnya ada, barusan ada siapa Pak Gita?
0: Barusan Pak Wawan.
3: Pak Wawan, ada Abah Suni, Jiki Asmara, Pak Suci, Pak Evi, Pak Iim, Aditya juga. Dan buat Pak Gita, Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pendengar yang belum bisa bergabung karena waktu kita terbatas. Kita 5 menit lagi menuju adzan asar ya. Saya Gita Ayu sekaligus pamit. Mohon maaf lahir batin untuk Anda dan semoga diberikan kesehatan selalu. Kita jelang adzan asar di menit ke-55. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, peringkat CRRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-55 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu akbar.

Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sumedang 101.3 MHz dimanapun Anda berada. Salam hangat juga untuk pemirsa yang telah bergabung melalui siaran langsung YouTube RRI Sumedang Net ya. Dan senang sekali saya Nur Halili dapat kembali menemani Anda dalam program Grand Radio, program yang menghadirkan berbagai inspirasi dan solusi mengenai pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Nah, pendengar dan pemirsa, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan ya, melalui suhu yang semakin panas, musim yang sulit diprediksi, hingga meningkatnya berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu pendengar dan pemirsa, membangun kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup dimulai saat seorang dewasa ya. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar lahir generasi yang tidak hanya memahami persoalan lingkungan tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi. Melalui tema mengenal Eco Learning School, sekolahnya generasi pejuang iklim, sore ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah program pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran dengan aksi nyata menjaga lingkungan. Yang pastinya untuk itu telah hadir di studio dua narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan gagasannya. Yang pertama ada Makalafri Iskandar ya, selaku founder Arasa Socialpreneur Action. Dan ada juga yang kedua nanti ada Yoga Pratama selaku tim program Eco Learning School ya. Oke, yang pertama saya akan sapa dulu Makalafri Iskandar. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore mas, yeah. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah kita jumpa kembali ya.
2: Alhamdulillah mas. Sekarang sudah ini, sekian lama ya.
1: Sekian lama tidak berjumpa dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali, bertatap muka lagi gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, yang kedua ini ada Yoga Pratama. Selamat sore Mas Yoga.
3: Siap, selamat sore
1: Mas. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Grand Radio RRI Sumedang ya. Oke, pasti ya. Alhamdulillah, berapa kali sudah di Pro 1 ini? Dua kalinya ini.
3: Semacam ini baru pertama kali.
1: Oh, baru pertama kali.
3: Cuma beberapa kali pernah ke ruangan ini sepertinya. Mm-hmm. Cuma sekedar taping kayaknya dulu.
1: Oh, sekedar taping aja. Taping, ya. Oh, berarti pertama kali langsung live
3: langsung
1: gitu ya.
3: Langsung live pertama kali sekarang.
1: Ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa live terus itu ya.
3: Boleh.
1: Oke, pada kesempatan sore hari ini ya, ini ada di program Grand Radio mengangkat tema tentang mengenal Eco Learning School ya, sekolahnya generasi perjuangan. Yang pastinya pada kesempatan sore hari ini di Grand Radio ini ada beberapa sisa waktu

0: ini waktu kita sudah menunjukkan jam 3 lewat 25 menit. Oke, yang langsung saja yang pertama ini saya akan menuju ke Mas Afri gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, mengenal echolaryngeal skull ini yang pasti ya. Kira-kira sebagai pembuka, apa sebenarnya yang dimaksud dengan echolaryngeal skull dan apa yang membedakannya dengan pendidikan lingkungan yang selama ini sudah ada di sekolah?
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi echolaryngeal skull ini sebenarnya kurang lebih program yang asalnya dari komunitas kami, yaitu Arasa Sosopreneur, dan ini adalah program baru yang mana sebenarnya program lingkungan yang sekarang akan lebih fokus kepada pendidikan lingkungan, fokusnya di Bank Sampah, Mas.
0: Bank Sampah.
1: Betul. Jadi kalau di tahun 2024 itu ada sekolah alam, jadi di tahun 2026 ini kita bikin program baru yang lebih fokus kepada Bank Sampah sekolah. Karena seperti yang sudah disampaikan Mas Halili tadi, bahwa pendidikan lingkungan itu memang harus dimulai dari bangku sekolah, begitu. Karena kalau kami pengalaman setiap sosialisasi ke desa itu akan lebih susah, lebih challenging, begitu. Merubah mindset masyarakat yang mungkin usianya sudah 30 ke atas, dan sepertinya akan lebih mudah kalau misalkan lebih menyasar ke anak muda. Dan kebetulan memang kami di Arasa Sosopreneur itu memang lebih senang, bukan lebih senang ya, dari dulu memang fokusnya ke generasi muda, mulai dari program sedekah sampah dan beasiswa sedekah sampah, nyasarnya atau kolaborasinya sama sekolah-sekolah. Dan ini adalah salah satu bentuk program lanjutan sebenarnya, tidak ada unsur yang terlalu baru sebenarnya, cuma ini harapannya bisa estafet begitu Mas, setiap setiap generasi ada edukasi lingkungan yang secara berkala dan rutin begitu.
0: Oke. Terus kira-kira apa yang melatar belakangnya Arasa Sosiopreneur ini yang mengembangkan program ini? Persoalan lingkungan apa yang ingin dijawab?
1: Ya. Hari ini kita sudah dihadapkan oleh dua tantangan ya Mas. Pertama, darurat sampah yang kita ketahui di Kabupaten Sumenep kondisi TPA-nya sudah overload, tapi nyatanya jumlah sampahnya bukan semakin hari semakin sedikit, tapi semakin banyak.
0: Semakin menumpuk gitu ya.
1: Dan itu erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat, Mas. Begitu. Karena hampir di setiap TPS yang bentuknya kontainer yang saya tahu, itu banyak sekali sampah yang harusnya bisa kok ditempatkan ke kontainernya, tapi masyarakat masih belum bisa meletakkan pada tempatnya. Membuang, meletakkan sampah pada tempatnya aja susah, apalagi sampai memilah begitu. Nah, harapannya sih dengan adanya echolaryngeal skull ini, jadi anak muda khususnya, kebetulan ini kan kami akan berkolaborasi dengan 5 sekolah Mas,
0: 5 sekolah
1: yang ada di tingkat SMA sederajat begitu.
0: Iya, kalau boleh tahu sekolah mana saja bisa disebutkan?
1: Insya Allah yang sudah confirm Mas di SMA Gapura, terus SMA 3, Mansumnep, SMK Al-Karimiyah, dan SMKN 1 Sumenep.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik. Oke, kali ini saya akan menuju ke Mas Yoga ya. Oke, Mas Yoga, mengapa sekolah dipilih sebagai tempat membangun gerakan peduli lingkungan? Seberapa strategis peran sekolah dalam mencetak generasi pejuang iklim?
2: Untuk pertama perlu saya sampaikan dulu ya, bahwa saya sebagai tim program di panitia echolaryngeal skull ini didapuk oleh Mas Afri selaku tim leadernya begitu. Nah, artinya memang Mas Afri yang memimpin beberapa orang untuk kemudian menjadi panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini sampai akhirnya selesai nanti begitu. Nah, kenapa akhirnya kami memilih sekolah untuk dijadikan sebagai wahana tempat kegiatan ini berlangsung? Karena memang usia sekolah itu kan usia remaja, usia anak begitu. Mereka yang berada di usia itu, mereka punya kecenderungan untuk lebih mudah memahami hal-hal baru. Mereka lebih mudah mendapatkan hal-hal baru dan mereka lebih mudah untuk diarahkan seperti itu. Nah, kalau kemudian sasarannya adalah orang tua, nah akan lebih rumit tuh. Soalnya mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tentu itu sulit untuk dirubah. Makanya kemudian sekolah dan anak sekolahan itu menjadi sasaran yang bagus untuk kemudian dilaksanakan program ini. Seperti yang disampaikan Mas Afri tadi, karena memang isi materi dari echolaryngeal skull ini adalah muatan-muatan materi yang berkaitan dengan pemilahan sampah, tentang pengelolaan sampah begitu. Maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dimulai dari sejak remaja atau sejak dini. Nah, begitu sih.

0: Oke, baik. Kembali ke Mas Lafri lagi ya, istilah generasi pejuang iklim. Cukup menarik yang pastinya. Seperti apa karakter yang ingin dibangun melalui Eco Learning School ini?
1: Satu sih Mas, kami berusaha agar mulai dari ini ya, mulai dari program sedekah sampah itu memang hingga Eco Learning School ini tujuannya adalah memunculkan kebiasaan untuk memilah sampah dari sumbernya, Mas. Salah satunya sekolah begitu.
0: Oh, sekolah gitu.
1: Nah, hari ini yang perlu kita ketahui bersama, kondisi di TPA selain overload, komposisi sampahnya itu lebih banyak sampah organik, Mas.
0: Okay.
1: Nah, yang mana kalau sampah organik ini semakin banyak, maka dia akan menimbulkan gas metan yang itu menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan iklim. Begitu.
0: Yeah.
1: Nah, ketika memilah sampah itu bisa muncul secara organik dari sekolah, maka secara tidak langsung dia akan menjadi pejuang iklim, Mas, karena dia sudah membantu mengurangi sampah yang harusnya berakhir di TPA, akhirnya bisa dikelola dari sumbernya. Ya, meskipun dalam perjalanannya tidak mudah ya, Mas, karena ini merubah kebiasaan, terus berkenaan dengan sampah, sangat spesifik sekali orang yang mau sabar, mau sadar begitu untuk mengelola sampah.
0: Berat kayaknya ya.
1: Betul, betul. Jadi memang memang harus kami di pegiat lingkungan, komunitas pegiat lingkungan memang selalu saling menyemangati, Mas, karena ini prosesnya panjang, butuh waktu, dan ya kalau bukan kita, siapa lagi yang mau ngambil peran ini?
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul, baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Mas Yoga kembali.
2: Siap.
0: Ini, kalau seorang siswa mengikuti program ini, aktivitas apa saja yang biasanya mereka lakukan selama proses pembelajaran?
2: Baiknya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang kegiatan ini mulanya dimulai dari bulan Juli ini. Nah, bulan Juli ini berlangsung sebagai langkah awal untuk kegiatan sosialisasi informasi kepada semua kalangan, termasuk semua sekolah mendapatkan informasi tentang Eco Learning School ini. Artinya sekolah mana saja boleh mendaftar, hanya saja kuota yang kami berikan itu hanya 5 sekolah.
0: 5 sekolah dulu untuk sementara
2: dulu
0: gitu
2: untuk
0: ya.
2: Sementara.
0: Berarti yang lain bisa mendaftar juga gitu ya.
2: Yang lain sekolah mana aja boleh mendaftar. Bisa. Soalnya memang informasi ini kami buka melalui sosial media begitu.
0: Ya,
2: sekolah
0: betul.
2: Mana saja yang mendapat informasinya mereka boleh mendaftar.
0: Okay.
2: Nantinya mereka mengirimkan formulir pendaftaran dan ada beberapa rangkaian seleksi yang kami pilih terhadap sekolah-sekolah yang mendaftar hingga akhirnya mengerucut kepada 5 sekolah yang akan mengikuti kegiatan ini.
0: Oke.
2: Kegiatan ini baru akan berlangsung secara pembelajaran nanti pada bulan Agustus.
0: Agustus.
2: Begitu. Hingga akhirnya hingga akhirnya sampai ke bulan September,
0: September
2: begitu.
0: Gitu ya.
2: Mereka yang mengikuti kegiatan ini, khususnya para siswa, akan mengikuti pembelajaran tentang edukasi sampah, melihat kondisi TPA di Sumeneb seperti apa. Mereka belajar mengelola sampah organik itu seperti apa. Itu pada akhir pekan saja. Jadi Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu ya.
2: Sabtu Minggu, betul.
0: Oke. Terus bagaimana metode pembelajarannya agar anak-anak tidak hanya mendengar teori, tetapi juga benar-benar mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan?
2: Nah, setiap Sabtu Minggu ketika mereka mengikuti kegiatan ini, mereka akan diajak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Nah, pertama yang akan kami sampaikan ke peserta yang terlebih nanti, mereka akan melihat kondisi TPA di Sumeneb tuh. Nah, mereka akan melihat gunungan sampah di Sumeneb itu seperti apa. Dan seberapa bau kalau kemudian mendekat ke sana. Sehingga mereka punya aware ya, punya kesadaran bahwa kalau ternyata tidak terlihat akan terasa biasa saja, tapi kalau mereka melihat langsung mereka akan wah semiris itu kondisi sampah di Sumeneb begitu.
0: Iya, kelihatannya kurang bagus lah gitu
2: ya. Iya, betul.
0: Selalu, terlalu menumpuk atau gimana gitu kan.
2: Betul. Nah, setiap peserta itu artinya akan diajak untuk melihat langsung kondisi realita di lapangan. Sampai akhirnya nanti mereka akan belajar tentang budidaya maggot, mereka akan diajak untuk praktek langsung. Mereka akan diajak untuk menanam mangrove, mereka akan diajak praktek langsung dan lain sebagainya hingga akhirnya akhir yang akan mereka dapatkan, setiap sekolah yang menjadi peserta itu akan mendapatkan beberapa fasilitas untuk kemudian mengembangkan bank sampah di sekolahnya begitu.
1: Ya, betul.
0: Oke. Baik, kali ini kita menuju ke Mas Lafri lagi. Seberapa penting keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam keberhasilan Eco Learning School?
1: Sangat penting sih, Mas. Sangat penting. Makanya di program ini kami bukan hanya apa namanya membutuhkan para siswa, tapi ada kuota untuk guru, jumlahnya 2. Jadi setiap sekolah itu mengirimkan 10 delegasi yang terdiri dari 2 guru dan 8 siswa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi harapannya
0: berarti guru termasuk

0: Ya, termasuk ikut juga gitu ya.
1: Betul, betul, Mas.
0: Dua guru
1: dan 8 siswa.
0: Oh, gitu.
1: Selain sebagai pendamping, mm-hmm. jadi harapannya sih kenapa kami memutuskan untuk ada guru? Mm-hmm. Jadi ketika programnya selesai, harapannya guru-guru yang menjadi pendamping itu bisa menjadi pengarah di sekolahnya setelah program selesai. Yeah. Dan memang kenapa kami fokus saat ini? Kalau di sekolah alam itu lebih kompleks, Mas. Maksudnya secara sarana prasarana lebih banyak yang diserahkan, tapi kalau yang Eco Learning School ini akan lebih fokus ke sarana prasarana pengolahan sampah. Jadi ada bank sampah, ada komposter, yang mana memang harapannya sih nanti sampah yang dihasilkan di sekolah itu ya sudah selesai di sekolah, tidak sampai berakhir di TPA. Yeah. Seminimal-minimalnya bisa memilah sampah itu sudah sangat luar biasa. Okay. Makanya harapannya sih benar kata yang disebutkan Yoga tadi, sebenarnya yang saya sebutkan sekolah-sekolah itu yang masuk di pendaftaran, Mas. Yeah. Jadi informasi aja, pendaftaran itu dibuka sampai besok, Mas.
0: Oh, sampai besok.
1: Hari Ahad.
0: Wah.
1: Ahad tanggal gitu ya. 26.
0: Itu dibukanya dari tanggal berapa?
1: Tanggal 6 Juli, Mas.
0: Oh, tanggal 6 Juli.
1: 6 Juli
0: berarti
1: sampai
0: besok terakhir ini.
1: Betul. Okay. Jadi besok terakhir dan yang sudah mendaftar itu 5 sekolah itu, ya harapannya sih ada tambahan-tambahan sekolah sehingga ada referensi-referensi baru atau ada sekolah-sekolah yang opsi misalkan ada di pinggir kota, tidak terpusat di kota aja, di sekitaran kecamatan kota, tapi ada sekolah swasta atau sekolah yang di pinggir-pinggir kota sehingga kesempatannya juga sama yang didapat begitu.
0: Oke, berarti cara daftarnya langsung ke Mas Lafri ini?
1: Enggak. Ada di Instagram kami, Mas, di Arasa Social Trainer. Di sana juga ada flyer yang lengkap dengan link pendaftarannya, jadi semua informasinya gitu ya. Sudah ada di sana, termasuk persyaratannya, terus kelas apa aja yang akan diikuti, terus sarana prasarana apa yang akan didapatkan oleh sekolah di sana sudah ada.
0: Mungkin bisa disebutkan Instagramnya.
1: @arasasocialpreneur. Kalau misalkan ada teman-teman atau masyarakat Kabupaten Sumenep yang mau tanya-tanya, boleh di nomor saya di 082-330-880-362.
0: Okay. Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Sumenep ya, dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Menit, perbincangan kita masih akan berlanjut. Sesuatu lagi kita akan membahas implementasi Eco Learning School ya di lapangan, tantangan yang dihadapi hingga bagaimana masyarakat juga dapat mengambil bagian dalam membangun generasi perjuangan iklim. Tetap bersama kami di Grand Radio hanya di Pro 1 RRI Sumenep di 101.3 MHz dan YouTube RRI Sumenep Menit. Kita jeda sejenak.
2: Green Radio Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah

Brazil, dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Green Radio, Pro 1, RRI Sumedang.
2: Oke, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di program Grand Radio. Yang pastinya pada kesempatan sore hari ini sudah dua hadir narasumber kita yang sudah membahas mulai dari tadi tentang tema kita mengenal Eco Learning School, sekolahnya generasi pejuang iklim ya yang pastinya. Oke, pendengar dan pemirsa, kali ini akan membahas implementasi Eco Learning School di lapangan, tantangan yang dihadapi hingga bagaimana masyarakat juga dapat mengambil bagian dalam membangun generasi pejuang iklim. Oke, kali ini kita akan menuju ke Mas Yoga.
3: Siap ya.
2: Mengenai tentang implementasi dan harapan. Mas Yoga, bagaimana tahapan pendampingan kepada sekolah yang mengikuti Eco Learning School mulai dari awal hingga program berjalan?
3: Menyambung yang disampaikan Mas Safri tadi,
2: yeah.
3: Ada 8 peserta dari murid dan 2 orang guru kan begitu ya. Nah, nanti setelah kegiatan ini berlangsung akan ada kegiatan monitoring evaluasi dari kami kepada mereka-mereka yang telah mengikuti kegiatannya dari awal sampai dengan selesai. Kenapa kemudian ada 2 orang guru? Pertama adalah agar guru ini mampu menjadi pendamping bagi siswa-siswa yang ikut kegiatan Eco Learning ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah biar selanjutnya para guru yang ikut kegiatan Eco Learning selama 1 bulan ini, pelatihan dan edukasi selama 1 bulan ini, mereka dapat menjadi pembina dan penggerak di sekolah untuk membuat kegiatan implementasi dari Eco Learning School ini dapat berjalan di sekolahnya. Siswa 8 orang ini kan pasti akan lulus tuh, pasti akan berganti, akan ada adik-adik baru, akan ada siswa baru,
2: ada penerusnya
3: gitu ya. Begitu. Nah, artinya kalau ada guru pendamping yang tetap standby di sekolah dan mereka memberikan edukasi terus menerus kepada siswa baru, jadi kegiatan ini akan terus berjalan di sekolahnya gitu.
2: Okay. Terus apa indikator bahwa sebuah sekolah mulai berhasil menerapkan budaya peduli lingkungan?
3: Nah, beberapa materi di kegiatan Eco Learning School ini berfokus pada bagaimana kemudian pemilihan sampah, sampah organik, anorganik, sampah B3 segala macam seperti itu. Salah satu indikator paling minimal adalah siswa itu punya komitmen, punya kemauan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya seperti itu. Nah, misalnya mereka habis makan pentol tuh gak langsung dibuang di sampah organik.

0: itu kan sampah anorganik gitu. Kadang
1: dilempar sembarangan.
0: Iya, gitu. Betul. Mereka minum es tuh gak langsung dibuang di tempat sampah yang sampah organik. Sampah es itu kan sampah ini tuh, sampah anorganik tuh. Ya, maksudnya betul. Plastiknya, bungkusnya. Nah, dibuangnya di tempat sampah anorganik begitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah, sebisa mungkin nanti sampah-sampah yang sifatnya seperti botol, nah harus diremas tuh, harus diremas dulu sampai mengurangi volumenya sampai 80%. Oh, gitu ya. Nah artinya tempat sampah yang awalnya sampah anorganik ini yang bisa menampung sekitar katakanlah 10 sampah, ketika kemudian dipres sampai kecil sekali itu bisa bertambah jumlahnya sampai 80% gitu. Artinya penampungannya lebih banyak, lebih gak sampai belepotan kemana-mana.
1: Lebih irit gitu.
0: Lebih irit tuh, lingkungannya kan terlihat lebih bersih juga. Nah standar minimalnya begitu, sekolah kemudian mampu berhasil menerapkan implementasi dari Eco Dan School ini, harapannya sementara begitu dulu.
1: Oke, baik. Kita menuju ke Mas Lafri.
2: Ya, Mas.
1: Selama mendampingi berbagai sekolah, perubahan paling berkesan apa yang pernah Mas Lafri lihat pada para siswa?
2: Pertama, saya pasti ngambil contoh di SMK Al-Karimiyah sih, Mas. Jadi sebelum ada program lingkungan masuk, jadi belum pernah ada kegiatan yang memilah sampah begitu. Jadi ketika program sedekah sampah dan beasiswa sedekah sampah diimplementasikan di sekolah tersebut, maka secara otomatis semua warga sekolah yang ada di SMK Al-Karimiyah itu melakukan pemilahan sampah, Mas. Meskipun secara jenis masih terbatas, Mas, cuma botol sama gelas plastik. Tapi paling tidak kami melihatnya itu adalah titik sukses sebuah program lingkungan ketika kebiasaan untuk memilah sampah dari sumbernya itu dijalankan secara maksimal. Terlebih lagi, contoh misalkan di Mansumenep. Ada momen di Mansumenep itu mereka memutuskan untuk tidak menjual air minum dalam kemasan. Jadi dalam artian di sekolah tersebut sudah zero waste begitu, sudah tidak menghasilkan sampah. Nah, dua contoh sukses itu sebenarnya yang harapannya ketika ada program lingkungan di sekolah-sekolah itu bisa ditiru, sehingga apa yang menjadi cita-cita atau kebutuhan lingkungan kita saat ini dengan dua tantangan yang sedang dihadapi itu bisa dilakukan secara masif dan bisa benar-benar meredam yang namanya darurat sampah dan krisis iklim itu sendiri.
1: Oke, selanjutnya ke Mas Yoga ya. Siap. Selain sekolah, apakah orang tua dan masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam program ini?
0: Untuk kegiatan Eco Learning School ini terbatas hanya pada siswa dan guru saja sementara begitu. Soalnya memang sasaran utama dari kegiatan Eco Learning School ini adalah siswa.
1: Oh, iya.
0: Nah, sementara belum ada kegiatan yang menyasar kepada masyarakat begitu. Hanya saja kemarin bertepatan dengan 24 Juli kemarin dari komunitas kami ini mengadakan webinar begitu yang menyasar kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, tentang darurat sampah segala macam. Artinya ada wahana lain yang memang disediakan untuk masyarakat. Nah, untuk Eco Learning School ini hanya berfokus kepada siswa dan guru saja begitu.
1: Gitu ya.
2: Tapi bisa ditambahkan sih, Mas. Tapi harapannya sih semua siswa, baik guru ataupun siswa, semua peserta maksudnya, itu bisa mengajak keluarganya sih, Mas. Jadi apapun ilmu atau pengetahuan yang didapat di Eco Learning School itu bisa diterapkan bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan keluarga.
1: Gitu.
2: Maka secara tidak langsung pihak keluarga atau masyarakat itu juga terkena dampak baiknya begitu.
1: Ya, betul. Kembali ke Mas Lafri ini ya. Bagaimana Anda melihat kondisi kepedulian lingkungan di kalangan pelajar khususnya di Kabupaten Sumenep dan Madura secara umum?
2: Ya, kalau sebenarnya sih, Mas, kalau dilihat dari setiap mengadakan aksi lingkungan ya, baik dari aksi bersih sampah, terus program-program lingkungan lainnya, sebenarnya antusiasnya sangat luar biasa. Cuma memang akhirnya kembali lagi yang membantu merawat semangat teman-teman muda itu ya petinggi-petinggi atau pimpinan-pimpinan yang ada di sekolahnya begitu. Jadi memang peran kepala sekolah, peran guru itu sangat penting untuk membantu merawat kepedulian lingkungan bagi para siswanya. Makanya memang ketika kami berusaha datang ke suatu sekolah, pasti yang kami ajak bertemu terlebih dahulu adalah pemimpinnya
1: begitu.
2: Entah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Sehingga ketika ada program lingkungan yang hendak dikerjakan, pihak pemimpinnya itu sudah mengetahui visinya ini akan kemana, sehingga ketika diturunkan ke siswa-siswa dan guru-guru itu sudah selaras tuh, Mas, visi-misinya. Jadi dan kecenderungannya biasanya kalau misalkan pemimpinnya sudah mengerti arah-arahnya.

0: programnya kemana, maka keberlanjutan, tingkat keberlanjutan programnya akan semakin tinggi, harusnya seperti itu.
1: Oh, gitu ya. Oke. Dalam pelaksanaannya, apa tantangan terbesar ya membangun budaya ramah lingkungan di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya?
0: Tantangan terbesarnya adalah persistensi, Mas. Karena hari ini kita biasanya sebutannya FOMO ya, Mas. FOMO. Jadi kalau lagi ada momen-momen tertentu kayak di World Clean Up Day, semua orang berkegiatan bersih sampah, atau ada instruksi dari presiden misalkan suruh kurve, jadi semua orang kurve gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah persisten atau konsisten sih, Mas. Bukan hanya ketika momen-momen tertentu, tapi ya setiap kita menghasilkan sampah, ya setiap itu juga kita harus mengelola sampah itu gitu. Karena pada prinsipnya kan sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi sampah yang kita hasilkan itu bukan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah begitu, bukan, tapi tanggung jawab kita sendiri.
1: Kita bersama.
0: Makanya semangatnya Eco Learning School itu sebenarnya di situ, Mas. Ingin menyadarkan, sekarang sih skopnya masih siswa dan guru ya, Mas, yang ada di warga sekolah. Tapi semangatnya ingin menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa sampah yang kita hasilkan itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Pun misalkan ya, Mas, harus mengeluarkan uang retribusi, itu adalah tanggung jawab kita selaku si penghasil sampah. jangan ekel-ekelan kan. Harus ada uang retribusi dan sebagainya, itu memang kewajiban kita gitu. Bahkan ya, Mas, kalau dihitung-hitung, anggap 20.000 lah ya, Mas, dalam satu bulan. Kalau dibagi dalam 30 hari itu sebenarnya kan tidak sampai 1.000 rupiah kan. Makanya harapannya sih masyarakat juga selain lebih bisa sadar memilah sampah, sadar bahwa ketika kamu menghasilkan sampah, ya kamu harus bertanggung jawab dengan sampah itu. Kalau misalkan tidak mau melakukan pemilahan atau mengelolanya, ya harus bayar retribusi gitu untuk mengganti sampah yang dihasilkan gitu sih.
1: Oke, selanjutnya menuju ke Mas Yoga ya. Jika ada sekolah di Kabupaten Sumenep yang ingin bergabung atau mengadopsi konsep Eco Learning School, apa langkah awal yang harus dilakukan?
2: Kegiatan Eco Learning School ini pertama. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, pendaftaran masih dibuka sampai besok nih, tanggal 26. Nah, untuk sekolah yang kebetulan mendengarkan kegiatan ini, untuk guru yang kebetulan mendengarkan kegiatan sore ini, silakan untuk dicek di akun Instagramnya
0: Arasa Susupreneur
2: ya. Silakan, di sana sudah jelas kegiatannya apa saja. Mekanisme pendaftarannya sudah ada juga, dan tidak dipungut biaya spesial pun, alias gratis, Mas, begitu. Setelah mereka mengikuti kegiatan ini, mereka ikut pembelajaran setiap minggunya, mereka akan menjadi bagian untuk mendapat fasilitas di akhir kegiatan seperti itu.
1: Baik, siap. Sebagai penutup ya, apa pesan bagi pelajar, guru, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat agar bersama-sama menjadi bagian dari gerakan mencetak generasi pejuang iklim?
0: Siapa dulu, Mas?
1: Terserah.
2: Oke, Mas, siapa dulu?
0: Saya dulu. Jadi seperti di kegiatan-kegiatan sebelumnya, kami selalu berusaha untuk memasifkan kata kolaborasi sih. Jadi hari ini kita sudah dihadapkan sama dua tantangan besar yang dampaknya kalau tidak ditangani hari ini dan ditangani secara serius, maka lingkungan untuk anak cucu kita menjadi pertanyaan besar, Mas. Akan seperti apa lingkungannya? Maka salah satu kata yang paling penting adalah kolaborasi. Jadi hari ini masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk melakukan aksi lingkungan sekecil apapun dari rumahnya masing-masing. Salah satunya adalah memilah sampah. Ketika kita sudah mau memilah sampah dari rumah, insya Allah yang namanya darurat sampah itu semakin hari akan semakin berangsur membaik. Dan ketika kolaborasi itu berjalan maksimal, maka apapun tantangannya, insya Allah akan bisa kita lewati bersama. Dan seperti yang harusnya dilaksanakan, masyarakatnya mau secara sadar, secara organik untuk memilah sampah, pemerintahnya juga harus maksimal ketika membuat regulasi pertama, terus memberikan edukasi, memberikan fasilitas kepada masyarakat. Dan ketika itu berjalan secara maksimal, insya Allah apapun tantangannya akan bisa dilalui.
1: Oke, gitu, baik, Mas. Bisa dilanjut, Mas Yaga?
2: Baik, senyampang yang disampaikan Mas Safri tadi, bahwa sebenarnya semua orang yang kemudian membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak memilah sampah berdasarkan jenisnya itu, terkadang mereka itu hanya kurang tahu, Mas, bukan karena mereka abai, mereka apa, sebagian dari mereka belum tahu tata caranya begitu. Nah, makanya melalui kegiatan Eco Learning School ini, khususnya bagi para siswa, mereka diberikan edukasi untuk kemudian

0: memilah sampah berdasarkan jenisnya begitu. Maka hal yang kemudian perlu saya sampaikan kepada mereka yang nantinya akan menjadi peserta adalah agar kegiatan ini punya tindak lanjut yang nyata begitu. Enggak hanya gembur-gembur pas berlangsung saja, enggak hanya besar pas di branding di sosial media, mereka bikin konten misalnya bagus begitu-begitu, tapi tindak lanjutnya yang penting tuh. Nah, begitu sih, Mas.
1: Baik, oke, terima kasih ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Sumeneb di 101.3 MHz dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb Net. Tidak terasa ya kebersamaan kita di Grand Radio telah sampai di penghujung acara, dan hari ini kita belajar yang pastinya bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi sampah plastik. Yang jauh lebih penting adalah membangun karakter dan kebiasaan peduli lingkungan sejak usia sekolah, sehingga lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir, yang sudah mengasih informasinya bersama McLaver Iskandar selaku founder Arasa, social planner Action dan Yoga Pratama, tim program Eco Learning School, atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Dan semoga semakin banyak sekolah di Kabupaten Sumeneb yang tergerak untuk menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan, sehingga pendidikan tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang peduli terhadap keberlanjutan bumi. Yang pastinya pendengar dan pemirsa, saya Nur Holili beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti berbagai program inspiratif lainnya di Pro 1 RRI Sumeneb 101.3 MHz, kanal informasi dan inspirasi serta YouTube RRI Sumeneb News. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
2: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
3: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
1: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
5: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang, retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo nek ilang sopo, barangnya ilang, pada motor ilang, si tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
6: Ada berapa titik?
5: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada bilang nih, lupa toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup. Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, nggak akan ditutup. Memang dari awal toko modern sing iki api, tapi toko modern sing sisi ini masih jenenge podo, ya nggak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang sing ilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya berbeda-beda.
4: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal.

0: Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
3: Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini. Pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini, nah tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun untuk komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang dengan narkoba. Kita seperti itu dengan adanya survei yang menurunkan
2: penggunaan narkoba
3: yang ada.
2: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Komisi Nasional Pelindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
4: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar IQ itu sudah terbagikan.
4: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
6: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
7: Padahal inklusi nggak menular.
6: Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
4: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
1: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan Aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
9: Harapan kami kepada setiap SPPD, yayasan, bahkan pun mitra, mitra atau yayasan atau SPPD-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarana, ya, istilah impal, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya dibeli itu sudah naik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
8: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sempang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
10: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
11: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama. Kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
10: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
12: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
13: Bandeja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
12: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
14: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
12: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Ana Kusuma melaporkan.
15: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap, sistem siaga bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
16: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor BHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
15: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
17: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
15: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
18: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari, serta Artwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti JF. Kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti JFC tahun ini.
19: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya

0: jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
1: Selain menjadi ajang untuk budaya, Waci juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
2: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
1: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
4: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
5: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
4: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
6: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
4: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan bajul ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
9: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
8: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara Liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
9: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we can control.
8: Target saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
9: The players and the team can improve game by game. This is our target.
8: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menatap partai pembuka grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk

0: Untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama, William Nathan melaporkan.
1: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026 tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singoedan dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
2: E esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
3: E a casa tal, o TCM surge, está com a mulher com o TCM, mengadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania, tapi juga untuk
1: di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
5: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun. Warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
6: Itu produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi ting-ting dan geti, senting-ting sudah dulu, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau ting-ting geti itu yang pertama, ya dia mau nih tantangan, ya tantangannya itu kalau sekarang harga kacang luar biasa mas, muda ini ya, 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang nih gini, apa gitu, pergetian perkacang ini wis.
5: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
6: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat izin itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen, jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan bau kacang itu, alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
5: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
6: Orientasi dipesan konsumen yaitu kota kacang wijen.
7: Itu kebanyakan
6: kalau itu menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
5: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta geti khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Apakah kita pernah tersadar di manakah kita sekarang ini? Kita sebagai manusia hidup di bumi mulai dari lahir, kecil, beranjak dewasa, sampai kita meninggal. Kita sangat berhutang budi pada bumi, planet tempat tinggal kita yang tercinta ini. Tetapi berapa banyak kita telah mengotori bumi, merusak bumi, dan membuat bumi ini menjadi tidak indah lagi? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa perbuatan kita sangat merusak bumi dan terkesan tidak berterima kasih pada bumi yang telah berjasa banyak. Oleh karena itu, kita harus mulai mengubah hidup kita agar perbuatan kita ini tidak lagi merusak bumi. Yang terpenting adalah niat dan keikhlasan. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan misalnya adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghematan listrik, menghemat bahan bakar minyak, dan masih banyak lagi. Mungkin kita sudah bosan dengan kata-kata, buanglah sampah pada tempatnya. Kita mendengar kata-kata itu sejak kita kecil sampai dewasa. Tetapi, apakah kita sudah melakukan hal yang kita anggap sederhana tersebut? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kadang-kadang untuk sampah yang besar kita ingat, tetapi jika sampahnya kecil, seperti sobekan kertas, plastik, atau bungkus snack, kita membuangnya begitu saja. Oleh karena itu, maka untuk menjaga lingkungan kita ini, lingkungan bumi kita yang tercinta ini, lakukanlah suatu hal yang kecil karena sesuatu yang besar itu tidak ada sebelum ada hal yang kecil. Jika hal kecil itu dilakukan oleh banyak orang, maka hal kecil itu akan menjadi hal yang besar. Jika 1000 orang membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, maka daerah tersebut akan menjadi bersih. Tetapi jika 1000 orang membuang sampah sembarangan, maka tentunya daerah itu akan sangat kotor sekali. Lakukan mulai dari diri sendiri, lalu tularkan pada orang-orang di sekitar kita. Jadilah sahabat bumi dan cintailah bumi ini. Semoga jika kita telah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, bumi ini kembali indah, sejuk, segar, dan udaranya nyaman, sehingga kita semakin senang hidup di bumi ini. Jadilah sahabat bumi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sumenep sore ini.
1: Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 23 oleh Nora Khalifah. Oh.

0: كم من أعمال يتصور بصورة أعمال حية ويصير بسنية من أعماله. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jaringan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'iniyah. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kamu saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger, selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berita bahasa Madura ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep beding atau ragi bergabung dalam Basa Madura katepatan are samangken Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkianti si beding atau ragi kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto kabar sesapesan. Pamarenta bedi terus nyampurna aki MBG kala benata ulang dari cema-cema cara. Cara Kak Dinto lampa aki ka angkui mastayaki program kasebut sajalan kalaban lancar tor amanfaat seraja de satejo masyarakat. Salah setong makar sare sahlan anilai manabinata ulang MBG arupa aki bagian sepenget penting dalam ajaga kualitas edalem program.
1: Penataan ulang program MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan evaluasi. Dan evaluasi bukan berarti program MBG dihentikan, malah program MBG diperkuat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tertata, dan manfaatnya lebih terasa.
0: Sahlan ngarap samoga dari hasil nata ulang, pamarentah bisa lebih nyampurna aki satejo pelaksanaan MBG, sehingga manfaat epon bener-bener erasa aki, terningkat teki kualitas gizi masyarakat.

0: Kabar Satrosepon. Pamarentah geduan target dek 1000 unit koperasi merah poteh neng sadeja wilayah Indonesia bedi kalaksana etahun samangken. Dari jumlah kasebut langkong sabita telok unit ebangun neng Kabupaten Pamekasan. Komandan Kodim 0026 Pamekasan, Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko, anglebeti bagian panerangan Pelda Dadang Darmawanto, ngatoraki. Selain bantuan pembangunan fisik, pamarentah juga aparing bantuan strategi kelengkapan lainnya.
1: Launchingnya ini, sampai sekarang kan belum jelas kapannya, apa akhir Juli, apa awal Agustus gitu loh mas. Oh. Yang penting secara fisik material lainnya kita sudah siapkan. Terus untuk yang menakodai nanti tentunya ketua koperasi dan anggotanya dan satu manajer.
0: Menurut Epon, bantuan operasional separengaki sareng pamarentah de KMP searupa aki truk, pick-up, kendaraan roda telok, rak, meja, korse, sareng perlengkapan lainnya. KMP Kak Dinto arupa aki program prioritas Presiden Prabowo Subianto keakui nikateki ekonomi satejo masyarakat.

0: kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang apareng tekanan Dek Sadheje pengelola MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan Adebu, program kasebut kotu elampaaki secara konsekuen, mulai dari nyadi eki bahan masaan, kantos pangireman Dek Sakolaan. Menurut Epon, kebersihan lingkungan sarang kebersihan Dek Eren kotu yotama aki.
1: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, atau pemilik mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
0: Yuliadi ngarep semoga Sadheje SPPG bisa ajelenaki tugas Epon sesuai katantuan, sehingga program MBG benar-benar amanfaat de Sadheje masyarakat. Pemirsa sakadinto berkabar dalam bersama Tura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapetit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Budukna sape, engki kak dinto empe, otabe pe empe. Budukna ceren, engki kak dinto beluk. Budukna embi, engki kak dinto kacempe. Budukna pate, engki kak dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, seputeki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto niner. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Sumatera sore ini. Dan pendengar di musik dan informasi kali ini saya hadirkan informasi seputar kesehatan. Kalau dengar ada sebuah aja. Kali ini mengenai tentang kebiasaan menahan bersin bisa memicu cedera. Menahan bersin seiring dianggap sebagai tindakan sopan agar tidak mengganggu orang di sekitar. Namun kebiasaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh. Bersin merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan debu, alergen, kuman, dan partikel asing dari saluran pernapasan bagian atas. Refleksi ini membantu menjaga saluran nafas tetap bersih sekaligus mengurangi risiko gangguan akibat zat yang mengiritasi. Melansir laman POFSI, penelitian dari Washington University yang pastinya menjelaskan bahwa bersin menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat. Tekanan itu memang dirancang keluar melalui lidung, hidung, dan mulut sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Masalah muncul ketika seseorang menutup hidung dan mulut secara bersamaan saat hendak bersin. Akibatnya tekanan udara yang seharusnya keluar justru berbalik masuk ke dalam jaringan tubuh. Menurut Liu, tekanan tersebut dapat mengalir menuju rongga hidung, sinus, saluran eustachius hingga telinga bagian tengah. Dalam kondisi tertentu, tekanan bahkan bisa mencapai jaringan leher dan rongga dada. Jaringan-jaringan tersebut sebenarnya tidak dirancang menahan tekanan sebesar itu. Jika tekanan melampaui batas kemampuan jaringan, risiko cedera pun dapat terjadi. Cedera yang mungkin muncul meliputi robeknya gendang telinga dan gangguan akibat perubahan tekanan pada telinga tengah. Selain itu, jaringan tenggorokan juga dapat mengalami kerusakan akibat dorongan udara yang tertahan.

Pada kasus yang jarang terjadi, udara dapat terjebak di bawah kulit leher sehingga menimbulkan pembekakan ya. Udara juga bisa masuk ke rongga di antara paru-paru, kondisi yang dikenal sebagai pneumodiastinum. Meski sebagian besar orang tidak mengalami komplikasi serius setelah sesekali menahan bersinar, risikonya tetap ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga yang dihasilkan tubuh saat bersin tercatat jatuh jauh lebih besar daripada yang banyak orang bayangkan. Karena itu, pendengar, para ahli menyarankan agar bersin tetap dikeluarkan dengan cara yang benar dan higienis. Gunakan tisu atau tutupi mulut serta hidung dengan siku bagian dalam agar percikan tidak menyebar, sekaligus menghindari bahaya akibat menahan bersin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
4: Tepat pukul 18.40 menit. Saat jadi komandan Kanada Indonesia untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah SWT. Tanya oleh Allah SWT. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Dia bisa menambah pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah. Betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah. Betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji.

0: itu apa yang Allah katakan Nabi Musa alaihissalam, bahwa ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada dirinya memberi manfaat kepada orang lain, juga memberi manfaat kepada Allah. Iya, meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami menyatu ke Pertiga Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target posisi.
3: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi

0: di ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: juga. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target persisi dan sudah dilaksanakan oleh hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan.

0: Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafuru. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara Amantel Lombanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Star segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan mengingat bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi menerbitkan buku ini supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus

0: Nah, orang ini siapa juga?
1: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
2: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
1: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
4: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Mukhori yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi Italian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi.

bahwa 30 ribu penonton hadir di Stadion Singgalang Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Tepatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Singgalang Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sumenep sore ini. Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali ke tema kita pada kesempatan hari ini adalah meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita bahas seperti apa sih sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya air laut dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting serta pohon dijadikan sebagai kolamnya, niscaya tidak akan mampu untuk menuntaskan akhlak baginda Rasul. Saking mulianya dan saking banyaknya setiap detail yang sebagaimana disampaikan Mbak Ais tadi, setiap detail dari perilaku Rasulullah merupakan teladan bagi kita. Posisi apapun juga, posisi dan kondisi apapun juga, baginda Rasul senantiasa menjadi teladan dan uswah bagi kita semua. Sehingga semakin kita menggali dan mempelajari sirah nabawiyah atau syama'il muhammadiyah, maka semakin tampak kepada kita keagungan dan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sendiri sebagai zat yang mencipta semesta, Allah sendiri zat yang memang mengatur Nabi Muhammad, yang memang mengatur kehidupan dan menciptakan Nabi Muhammad, itu memuji keagungan dari akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka wallahu ta'ala alam wa innaka, dan sesungguhnya dirimu Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, niscaya berada ala. Wakilah dalam beberapa penafsiran, yang dimaksud dengan ala berada di puncak. Khuluqin 'adzim, akhlak yang sangat agung. Jadi Allah sendiri memuji, apalagi kita selaku manusia biasa. Nah, maka pertanyaan berikutnya, seperti apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu juga dipertanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka Aisyah menjawab, "Wahai Aisyah," ditanyakan Aisyah, "Wahai Aisyah, seperti apa sih akhlak baginda Rasul?" Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah perilaku atau pribadi serta moral Rasulullah adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak pernah terlepas dari Al-Quran dalam segala sikapnya dan tindak tanduknya. Sehingga seluruh aktivitas Rasul itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi kita, teladan bagi kita, sehingga disebut dengan As-Sunnah atau Al-Hadis atau al-khabar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mendefinisikan hadis itu, hadis adalah maja'ani nabi, segala sesuatu yang datang dari baginda Rasul. Qaulan, perkataannya, wa fi'lan, perilakunya, wa iqraran, dan pernyataan-pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keagungan baginda Rasul, Rasulullah yang paling bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi kita, asyiddu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Baginda Rasul sangat tegas, kokoh 'alal kuffari, atas kekafiran. Sangat menjauhi kekafiran. Ruhama'u bainahum. Artinya, jika urusan akidah, jika terkait dengan urusan tauhid, Rasulullah asyidda, tegas sekali. Mohon maaf, tegas, bukan keras. Tegas sekali. Baginda Rasul sangat tegas. Tetapi, ruhama ubainahum, akhlak Rasulullah, ruhama, adalah welas dan kasih sayang bainahum kepada sesama muslim. Rasulullah luar biasa perhatiannya kepada umatnya. Umati. Rasulullah sebelum wafat pun masih memikirkan umatnya, bukan dirinya sendiri. Artinya apa? Rasulullah sadar bahwa umat Nabi Muhammad, umat beliau itu sangat variatif dan beragam sekali. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad adalah kelompok atau manusia yang lemah, dibandingkan umat-umat terdahulu secara fisik sangat lemah. Kemudian dilihat oleh Rasulullah dengan kacamata beliau, umatnya banyak melakukan dosa. Nah, maka dalam benak baginda Rasul, bagaimana umatku ini? Saya tidak tega dan tidak rela ketika umatku nanti dimasukkan ke dalam neraka atau terjerumus ke dalam neraka. Tetapi yang jelas Allah Maha Adil. Allah pun tidak mungkin semua umatku dimasukkan ke dalam surga sementara dosa-dosa umatku masih sangat banyak. Maka apa yang termuncul di benak umatna di dalam benak baginda Rasul? Umati, ya Rob, umatku ya Rob. Rasulullah tahu bahwa umatnya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Dan walaupun semacam itu, Rasulullah masih membela di hadapan Allah. Umati. Ingat ya Allah, umatku. Kami sadar umatku adalah banyak yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tapi aku tidak rela satu umatku terjerumus ke dalam neraka. Itu hampir wafat beliau masih memikirkan umatnya. Itu wujud daripada rahmahu bainahum, kasih sayang Allah. Tetapi ketika sudah menyangkut urusan akidah atau akhlak terhadap Allah, asyidda'u, beliau sangat tegas. Para pemirsa dan persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan Allah, kerahmatan baginda Rasul, kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, itu dapat dilihat dari beberapa sikap-sikap baginda Rasul pula yang terkait dengan keumatan. Bahwa dalam keseharian baginda Rasulullah itu sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana secara pribadi. Kita bayangkan keluarga Nabi itu tidak kenyang tiap hari. Kita bayangkan keluarga Nabi tidak kenyang tiap hari. Bahkan beliau bisa kenyang dalam 2 atau 3 hari sekali. Kita bayangkan seperti itu. Beliau pemimpin. Beliau apapun yang diminta oleh Allah, insya Allah akan terpenuhi. Sebagaimana wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa dan niscaya akan yu'tika Tuhanmu akan memberimu yu'tika apa yang diminta wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda hingga engkau ridha, hingga engkau puas Muhammad. Apapun yang diminta Rasulullah sebenarnya akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya bagi Rasul sederhana. Ada 3 sementara yang bisa kita ambil hikmah dari pertemuan singkat pagi hari ini. Yang pertama, dalam akidah kita harus tegas. Jangan selangkah demi selangkah kita mulai terperosok dengan kekafiran. Jangan sampai. Baik dalam akidah, dalam konsep, baik dalam perilaku, atau dalam kita bagaimana hati kita dalam terhadap kekafiran tersebut. Jauhi. Yang kedua, bangun kasih sayang. Bangun kasih sayang sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Bangun kasih sayang. Ini yang harus kita kuatkan di zaman milenial sekarang ini. Yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana. Mari kita hidup dengan kesederhanaan. Artinya apa? Tampakkan kesederhanaan kita, walaupun sebenarnya kita mampu, tapi wujudkan dalam bentuk kesederhanaan. Karena itu akan menjadi teladan dan uswah bagi diri kita dan bagi orang lain.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 kami sampaikan informasi untuk Anda. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus memantapkan kesiapan menghadapi tahapan wawancara penilaian nasional zona integritas tahun 2026 secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zona Integritas Kemenag Sumenep, Muhammad Rifai Hasim mengatakan, keberhasilan melaju ke tahap wawancara nasional merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan peningkatan kualitas pelayanan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini seperti biasa kembali saya Aris menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-25 Sabtu di bulan Juli 2026. Mengawali kebersamaan kita, kembali kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul atau cerita Naya. Ingin kita dengar seperti apa? Langsung saja dari studio kita ikuti bersama-sama.
2: Malam itu, Naya membawa buku gambarnya ke ruang tamu. Ia ingin sekali menunjukkan hasil gambarnya kepada ibunya.
3: Bu, lihat gambar Naya dong.
4: Sebentar ya, Nak. Ibu lagi balas pesan nih.
3: Tapi cuma sebentar kok.
4: Iya, tunggu dulu ya.
3: Ya udah deh.
2: Naya berdiri beberapa saat, namun ibunya masih sibuk dengan ponsel.
4: Sini-sini sekarang.
3: Gak jadi.
4: Loh, kok gak jadi? Katanya tadi suruh lihat.
3: Ibu sibuk terus sih.
4: Ibu kan kerja, Nak.
3: Tapi Naya juga pengen didengarin.
2: Kalimat itu membuat ibu terdiam. Ia perlahan meletakkan ponselnya.
4: Jadi Naya marah sama ibu?
3: Gak marah, cuma sedih. Kemarin Naya juga mau cerita tentang sekolah, tapi ibu gak dengerin.
4: Iya. Ibu terlalu sibuk.
3: Padahal Naya senang kalau ibu dengar cerita Naya.
4: Ya udah, sini. Sekarang cerita deh semuanya ke ibu.
3: Ya udah, tadi gambar Naya dipuji ibu guru.
4: Masya Allah, serius?
3: Iya, terus minggu depan Naya ikut lomba gambar.
4: Hebat dong anak ibu.
3: Nanti ibu datang lihat Naya lomba kan?
4: Insya Allah ibu datang.
3: Janji?
4: Janji. Senang? Naya senang?
3: Iya.
2: Naya tersenyum lebar. Bagi seorang anak kecil, didengarkan adalah bentuk kasih sayang yang paling sederhana, tetapi paling berarti. Kadang anak tidak meminta hadiah mahal. Mereka hanya ingin ditemani, didengar, dan dipeluk dengan penuh perhatian.
4: Mulai sekarang, kalau Naya cerita, ibu simpan dulu HP-nya ya.
3: Asyik!

0: Sumenep Malam Ini.
1: Mendengar itu tadi mini drama radio persembahan RRI Sumenep, dan bisa dapat Anda dengarkan kembali mini drama radio persembahan RRI lainnya, tentu hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia. Semua sesaat lagi seperti biasa kembali kami hadir ngobras ngobrol bareng komunitas, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Senang sekali saya Waris kembali menemani Anda dalam Kubras Ngobrol Santai yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru dunia. Pendengar, benarkah Anda membayangkan sebuah komunitas yang mengajak masyarakat berwisata di sungai sambil memungut sampah? Sekilas terdengar sederhana, namun dari kegiatan sederhana itulah lahir sebuah gerakan lingkungan yang kemudian dikenal hingga berbagai negara. Komunitas tersebut bernama Plastic Wine. Gerakan ini lahir di Amsterdam, Belanda. Kota ini terkenal dengan kanal-kanalnya yang indah. Kanal tersebut menjadi daya tarik wisata dan bagian penting kehidupan masyarakat setempat. Namun beberapa tahun lalu masih banyak sampah plastik yang ditemukan mengapung di perairan kota. Botol minuman, kantong plastik, kemasan makanan hingga berbagai limbah rumah tangga menjadi pemandangan yang mengganggu keindahan kota. Seorang warga kemudian berpikir bahwa masalah tersebut tidak cukup hanya dibicarakan, dibutuhkan aksi nyata yang melibatkan masyarakat.

0: masyarakat secara langsung. Dari situlah lahir ide untuk membersihkan kanal sambil mengajak warga ikut serta. Kegiatan pertama dilakukan dalam skala kecil, hanya beberapa orang yang berkeliling menggunakan perahu untuk mengumpulkan sampah. Namun lambat laun semakin banyak orang tertarik bergabung. Yang menarik, kegiatan ini tidak dikemas sebagai pekerjaan berat. Peserta justru diajak menikmati suasana kota dari atas air sambil berkontribusi menjaga lingkungan. Banyak yang menganggap kegiatan ini sebagai rekreasi yang memiliki manfaat sosial. Dalam waktu singkat, Plastic Well berkembang menjadi komunitas yang melibatkan sekolah, kampus, perusahaan, bahkan wisatawan mancanegara. Mereka bersama-sama menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keresahan sederhana yang kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata. Pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, ada satu hal yang membuat plastik whale berbeda dari gerakan bersih-bersih lingkungan lainnya. Biasanya sampah yang dikumpulkan akan dibuang ke tempat pengolahan akhir. Namun komunitas ini memilih langkah yang lebih kreatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi anak-anak sekolah yang ikut dalam program Plastic Wen, tidak hanya belajar tentang pencemaran lingkungan, mereka juga belajar mengenai proses daur ulang dan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak perusahaan Belanda yang kemudian mendukung gerakan ini. Mereka mengajak para karyawan ikut turun ke lapangan sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan. Melalui pendekatan yang positif, Plastic Man berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jika sebelumnya sampah dianggap masalah, kini sampah juga dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendengar, pendekatan seperti ini sebenarnya sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang. Persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar. Karena itu, gerakan yang menggabungkan edukasi, aksi nyata, dan kreativitas seperti Plastic Man layak menjadi inspirasi bagi banyak komunitas di tanah air. Tetap bersama Ngobras, kami akan segera kembali.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1 RRI 9, ketika mendengar kisah Plastic Man, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa gerakan seperti itu hanya bisa dilakukan di negara maju. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kekuatan utama komunitas tersebut bukanlah teknologi atau fasilitas yang mahal. Kekuatan mereka justru terletak pada kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama. Indonesia memiliki banyak sungai, waduk, pantai, dan kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serupa. Di berbagai daerah, sebenarnya sudah mulai muncul komunitas peduli lingkungan yang melakukan aksi bersih sungai maupun pantai. Namun tantangan terbesar bukan hanya membersihkan sampah yang sudah ada. Tantangan berikutnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu, edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata. Ketika masyarakat melihat perubahan yang terjadi, mereka akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan. Plastic Man juga mengajarkan bahwa kegiatan sosial tidak harus selalu serius dan kaku. Justru dengan pendekatan yang kreatif, masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi. Pendengar, lingkungan yang bersih tidak hanya membuat kota menjadi indah. Lingkungan yang bersih juga berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Jika satu komunitas di Belanda mampu menggerakkan ribuan orang melalui aksi sederhana, memungut sampah di kanal, tentu kita juga dapat melakukan hal yang sama di lingkungan masing-masing. Mulailah dari hal kecil, kurangi menggunakan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, ikut kegiatan bersih lingkungan jika ada kesempatan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar, demikian ngobras malam ini. Semoga kisah Plastic Man dapat menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Ahmad Paris pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang.

0: Banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
1: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya Haris kembali hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan malam ini kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang tentunya akan kami sajikan untuk Anda semua. Seperti biasa, harapan kami semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan nantinya mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan akan masa lalu Anda. Lebih-lebih mungkin lagu yang dibawakan oleh seorang penyanyi atau bahkan penyanyinya yang punya kenangan dengan Anda. Mungkin nanti sini di tiga line telepon kita bisa cerita, kita bisa berbagi. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima dulu. Selamat malam. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak Evi, Evi ya.
3: Dengan Irma, Cak Waris.
2: Oh, ini Mbak Irma, hampir ya. Sama dengan Mbak Evi suaranya ya. Atau mungkin karena saya susah sekarang untuk membedakan mana yang Evi, mana Irma.
3: Iya.
2: Maaf ya Mbak Irma.
3: Alhamdulillah.
2: Maafin ya, salah udah tadi.
3: Iya, enggak apa-apa.
2: Oh, enggak apa-apa.

0: Apa ya namanya?
1: Sekarang di,
0: Terus
1: la, sekarang posisi di mana? Di rumah?
0: di rumah,
1: Oh, di rumah.
0: iya,
1: Ya, lanjut. Gimana sekarang
0: gimana?
1: cuaca? Cuacanya dingin sekali ya.
0: Iya, cuaca dingin. Kalau panas tuh panas, meskipun panas tuh panasnya nggak enak, cawari. Kalau malam itu dinginnya banget gitu.
1: Kalau di malam dinginnya, waduh, dingin banget.
0: Iya,
1: Nah, kalau
0: iya.
1: siang ya nggak panas, cuman masih ya gimana kayaknya.
0: Lagunya ikutan aja ya.
1: Lagunya
0: Lagunya
1: ikutan.
0: yang berdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Ada
1: Amin.
0: Jeki Asmara, Rindi, Iim, juga Abah Suni, ada Paru Karisma ya. Ada
1: Iya.
0: Bubator, pokoknya salamnya ke semuanya, Pak.
1: Iya.
0: Ya,
1: Terima
0: terima
1: kasih
0: aja
1: Mbak
0: atas
1: Irma.
0: waktunya ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma. Silakan di belakang Mbak Irma. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Iya, Mbak Irma. Aku kok Mbak Irma? Mbak Yuni ya.
2: Iya.
1: Sehat,
2: Karena
1: Mbak?
2: ya alhamdulillah sehat Mas Arif.
1: Sehat,
2: Ya,
1: senang.
2: sama sendiri.
1: Alhamdulillah sama. Saya pun juga sehat, Mbak Yuni.
2: Senang mendengarnya. Kalau penyiarnya sehat, PFN-nya juga ikut sehat juga gitu.
1: Ikut sehat, ya.
2: Ya.
1: Tapi semoga saja ya nggak ikut kebalikannya ya. Takutnya fannya sakit, penyiarnya ikut sakit, atau sebaliknya penyiarnya sakit nanti fannya ikut sakit. Jangan dong ya.
2: Iya.
1: Jangan.
2: Ya, enggak mudah-mudahan kita saling mendoakan, mudah-mudahan diberi kesehatan gitu ya.
1: Sama-sama
2: Ya.
1: diberi kesehatan. Terima kasih, amin.
2: Iya.
1: Iya, Mbak.
2: Lagunya dari siapa tuh sekarang, Mas
1: Wah,
2: Arif?
1: lagunya ada Andre Hianusa, Rio Febrian, Ebit G. Ade, Dian Pesesa, Ita Purnamasari.
2: Siapa tuh? Yang dia
1: Ku coba hidup berlima. Oh, bukan sendiri ya. Ku coba hidup ketibian,
2: iya,
1: Mbak
2: boleh,
1: ini.
2: iya. Ya kita Gus de apa Dian Persisa itu ya.
1: Iya, nanti
2: Daruko.
1: nanti nanti.
2: Ya salamnya perdana tentu buat Mas Warisnya, semoga sehat selalu bersama keluarga dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang
1: Amin.
2: hati-hati Mas Waris.
1: Iya, makasih.
2: Ya ada Ibu Fathor, Mama Intan juga, ada Evi di tubuh gabungannya Evi. Ada Iim juga dan Dewi. Riki Anggara, Jiki Asmara juga, Abah Suni, Arimbi juga ya. Ada Om Boang.
1: Om.
2: Ayo Om gabungan Om.
1: Om Boang gabungan Om.
2: Iya, terus ada juga Cempaka, Abah Halim dan Wawan juga. Bang Wawan
1: Mas
2: maksud
1: Wawan.
2: saya. Iya, Bang Wawan. Terus ada Dewa Surayin juga. Terus ada Pak Ali Pratama, sering lupa nih saya Mas Arif.
1: Iya, Ali Pratama juga.
2: Iya, semuanya tanpa terkecuali Mas Arif ya.
1: Iya, terima kasih Mbak
2: ada
1: Yuni.
2: Ada Putra ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Hadir juga di belakang Mbak Irma. Di belakang Mbak Yuni, selamat malam. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam juga untuk yang ada di Kiliyang ya. Siapa namanya? Siapa namanya Mama Susana? Juga yang ada di Kili Raja, Mbak Suci. Halo juga yang di Jawa, di Besuki sana ada Nyai. Nyai siapa ya? Lupa ya. Pokoknya sambian lah Nyai, Nyai yang tadi malamnya. Silakan gabungan. Oke, halo, sudah bersama, bersambung.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Arif.
1: Iya.
3: Ini yang dari Besuki.
1: Yang dari Besuki. Waduh, Nyai, Nyai, Nyai siapa?
3: Aku Nyai dalam bunyi.
1: Oh, Nyai kalau munyeng ya. Tadi malam ditanya sama Bu Ibu Fathor, imannya
3: ya,
1: siapa?
3: Ibu Fathor memang pelupa kali ya.
1: Memang bukan pelupa, memang lupa. Tolong dong, kalau boleh namanya siapa?
3: Aku.
1: Iya, Ibu Astrid.
3: Inisialnya. Gusti.

0: Siapa?
1: W.
0: W.
1: Ya.
0: Depannya W ya?
1: Iya, depannya W.
0: Panggilannya siapa, Nyai?
1: Jangan bisa tahu lah.
0: Gak apa-apa, masa gak boleh tahu? Wong bukan untuk apa?
1: Iya. Bukan sebenarnya si Dwi Sutono ya?
0: Kenapa?
1: Dwi Sutono.
0: Dwi ya? Dwi?
1: Iya.
0: Dwi Sutomo.
1: Sutono,
0: Dwi Sutono. Ya. Makasih ya Mbak Dwi. Iya.
1: Itu dulu ya, tahun 2024-2025.
0: Waduh, lama betul ya. Kenapa harus kalamunyeng?
1: Itu gara-gara almarhum Mas Cipto ya.
0: Oh, dia yang ngasih nama ya.
1: Macam-macam lah.
0: Tapi itu semua apa ya dengan
1: ada Mas Waris belum tahu sama aku ya.
0: Belum, makanya ditunggu nanti ya ke Sumenep ya.
1: Ya insya Allah ya, kalau aku datang ke Sumenep ya.
0: Iya.
1: Kan ada siapa ya Mas?
0: Kenapa?
1: Barusan ada siapa?
0: Oh, barusan ada Mbak Yuni, Ibu Yuni.
1: Oh, Bu Yuni. Salam kenal juga ya.
0: Ada Mbak Irma sama tadi.
1: Oh, Mbak Irma. Salam kenal juga. Ini yang dari Besuki.
0: Dari Besuki, ya.
1: Oke, Mas Waris. Sudah lama-lama ya.
0: Iya, monggo.
1: Semuanya salam kenal. Juga salam untuk Pangeran Sukabuk, pasti tahu tuh.
0: Oh, gitu pasti tahu ya.
1: Banyak Empok Geleng.
0: Oh, Empok Geleng.
1: Ada Bung Bayu.
0: Bang Bayu,
1: Empok Geleng. Mana itu? Aku enggak tahu sudah.
0: Empok Geleng ada di Pekandangan sana.
1: Oh, masih ada ya?
0: Ada, beliau sehat alhamdulillah. Masih tetap ganteng.
1: Mas Hendra Cipta ya.
0: Bang Hendra sehat beliaunya alhamdulillah.
1: Ya ini kalau mau nyanyi ini ya.
0: Aduh,
1: senyum.
0: Biasanya ada Ibu Astrid ya, mohon maaf kalau salah. Terus ada Mbak Nia Karolita, terus ada siapa lagi? Biasanya banyak dari Bu Suki.
1: Iya. Tapi aku nggak kenal ya, soalnya kan sudah nenek-nenek nih.
0: Semua.
1: Makanya.
0: Bukan neneknya.
1: Mungkin Mas Faris juga nenek. Apa cucu kali ya?
0: Oh, bukan cucu, sama udah kakek juga.
1: Salam juga untuk Mas Awe ya.
0: Mas Awe, alhamdulillah beliau sehat, beliaunya sehat.
1: Okay, alhamdulillah. Terus Mbak Marta.
0: Mbak Marta sehat juga beliaunya, tapi semuanya purna, semuanya udah purna.
1: Oke, kita sambung lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih ya. Ibu, masa saya harus manggil Nini? Suaranya masih kayak ibu. Ibu aja dah. Ibu Dwi. Siapa tadi? Waduh, ini ya. Penyakit pelupanya lagi kambuh. Hartono ya? Hartono, mungkin Dwi Hartono. Ibu Matur mungkin tahu dah, tapi yang pasti Bapak Kamarudin tahu ya. Beliaunya tahu katanya ada Ibu Dwi, Dwi di Besuki. Di belakang Ibu Dwi, monggo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: ruang berbagi rindu. Berkelana ke masa lalu.
0: Abah Suni. Abah Suni.
2: Iya.
0: Tadi dengar siapa? Ibu siapa?
2: Ibu Dwi Hartono gitu.
0: Waduh. Berarti lebih peka Ustaz ya. Abah Suni.
2: Ya salam kenal dari Abah Suni gitu. Karena Abah Suni yang mengudara di RRI Sumenep. Iya, sejak tahun 2008 gitu.
0: 2008?
2: Iya, tapi yang pertama Abah Suni ngepan di acara Semanis Kurma gitu.
0: Oh gitu. Tapi yang pasti kenal ya sama Nyai Dwi Hartono ya?
2: Kenal iya, ya? Tahu. Kenal.
0: Oh, salam kenal. Belum kenal berarti masih ya?
2: Iya, belum kenal gitu.
0: Salam kenal katanya Nyai.

0: kapan-kapan kalau saya menep, panggil Mas Waris.
1: Iya.
0: Kita mau gitu.
1: Mampir nanti. Nanti pokoknya kalau pamit ke Sunep harus 3 bulan mungkin cukup ya Abah Suni ya.
0: Iya, itu kalau gak, bisa bersama.
1: Gak Abah Suni 1 minggu, di RRI Sunep nanti 1 minggu, di Pangeran Bugaku 1 minggu,
0: iya,
1: cukuplah 3 bulannya.
0: Insya Allah kalau iya. Cuma 1 minggu bisa saya gitu, menghormati tamu. Kalau bisa bersama Ibu Widati gitu.
1: Oh, sama Ibu Popol, betul. Ya. Ibu Widati juga. Tak anteni nih apa nih ke Meduro ya.
0: Iya,
1: tak anteni nang Meduro Ibu Widati Wonosobo.
0: Kehadirannya gitu.
1: Waduh, ditunggu kehadirannya nih.
0: Ya,
1: yang jauh dia, ya. Yang jauh diharap, yang dekat di diapain yang dekatnya?
0: Yang dekat ditetapin gitu.
1: Oh, didekatin gitu. Oke, lanjut salamnya buat siapa, Abah?
0: Iya, barusan Mama Wathor, Mama Yuni, Ada Ima, Mama Susana, Dewa Surayeng, Mbak Cempaka.
1: Gitu. Iya.
0: Sudah Pak Ketua ditunggu gabungannya. Mesa Jenar, Pak Nur Komanda, Pangeran Bukabu itu yang lama, yang barusan Dwi Hartono itu masih ingat sama Pangeran Bukabu gitu.
1: Ingat ya, belinya ingat.
0: Riki Anggara.
1: Berarti Riki ada Anggara, ada kenangan yang susah untuk dilupakan mungkin, seperti itu ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Jelas ya.
0: Tak mungkin dilupakan gitu.
1: Iya.
0: Meskipun lupa di waktu tidur, bangun masih ingat kembali.
1: Iya, teringat di waktu malam. Oke. Memang ya,
0: dan gimana?
1: Memang yang namanya kenangan itu indah, maka dari itu yuk buatlah sesuatu kenangan yang memang betul-betul apa yang membuat kita bahagia. Jangan membuat kenangan yang bikin kita susah, apalagi yang buat orang susah ya.
0: Kenangan itu seperti apa, cinta pertama, nggak bisa dilupakan.
1: Waduh, itu namanya kenangan ya. Tapi yang namanya kenangan bukan harus berupa cinta, enggak ya?
0: Iya, bukan merupakan cinta. Tapi meskipun kenangan itu merupakan sebuah apa ya, tanaman di hati gitu.
1: Waduh, ini nih. Oke, terima kasih sudah dikasih tahu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata Abah Suni juga seorang pujangga ya. Satu lagi di belakang Abah Suni. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik. Iya,
1: asik. Jendengnya siapa?
2: Bersama Evi.
1: Oh, Evi. Tak pikir. Ibu Hartono bukan ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Ya. Udah tadi Cak Warisnya ya?
1: Udah kemarin sore.
2: Nah, soalnya
1: kenapa?
2: Saya baru datang makan ikan epuk.
1: Baru datang makan ikan?
2: Ikan epuk di rumah tetangga ini.
1: Ikan epuk apa? Ikan apa itu, Mbak?
2: Nah, ikan itu apa? Gak tahu apa itu bahasanya epuk.
1: Oh,
2: itu yang ada di ikan nyor,
1: bajing, bajing, tupai.
2: Itu.
1: Baru makan
2: itu. Bikin apa ya? Bikin mon dicapok goreng rocet makan itu.
1: Oh, kalau kena gatal-gatal makan itu banyak banyak yang apa keduluran jarine wong Jawa. Banyak sih keberesan, beres ya.
2: Iya, banyak. Banyak dimintah, banyak diberes.
1: Alhamdulillah. Berapa ekor yang dimasak, Mbak Ivi?
2: Banyak tadi, soalnya yang makan kan banyak juga.
1: Oh, itu merupakan hama. Ya, karena itu hama ya, nggak apa-apa.
2: Gatal-gatal masih, cuman takut gitu.
1: Oh, gatal-gatal, mananya yang gatal-gatal, Mbak Ivi? Gatal-gatal kenapa?
2: Nggak, masih.
1: Oh, masih belum.
2: Banyak yang kena gatal-gatal gitu.
1: Tapi alhamdulillah malam hari ini yang makan bukan karena gatal-gatal nak ya, cuman karena memang
2: bukan
1: ya.
2: Karena ya pengen.
1: Oh, pengen makan.
2: Kalau saya makan hatinya aja.
1: Hatinya, wow, seneng makan hati ya.
2: Iya dong.
1: Waduh.
2: Bukan hatinya manusia.
1: Oh, bukan. Hatinya tupai. Di masa apa? Iya. Di sate atau di masa apa?
2: Di masa itu digoreng.
1: Digoreng, waduh, nikmatnya.
2: Terus setelah kelai itu digoreng.

0: Goreng.
1: Digoreng. Dimasak di rumahnya siapa?
0: Di rumahnya sepupu.
1: Sepupu namanya siapa?
0: Namanya Hindun.
1: Indun, Hindun ya. Dun,
0: iya.
1: Gabungan Dun. Suruh gabungan, Vi.
0: Iya. Makanya saya tadi nggak dengerin apa Cak Wari sudah tadi atau di mana?
1: Iya enggak, bukan Evinya, Hindunnya suruh gabungan juga.
0: Oh, gitu ya? Iya nanti.
1: Iya.
0: Nanti mau keluar lagi.
1: Iya nanti keluar lagi, pokoknya besok Hindun harus masuk ya.
0: Iya.
1: Yuk lanjut salamnya.
0: Salamnya, buat Cak Wari, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
1: Iya.
0: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mama Intan,
1: Mama Intan.
0: Ada
1: Pak
0: Fathon, ada Mbak Suni, ada siapa? Pak Ketua.
1: Iya, Bapak
0: Terus
1: Ketua.
0: Juga ada Abah Halim, ada Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Iim dan kesemuanya aja.
1: Terima kasih ya Mbak Evi.
0: Terima kasih atas waktunya Cak Wari.
1: Sama-sama.
0: Jangan lupa Mbak Yuni ya.
1: Iya.
0: Harus juga gabungan
1: udah.
0: Ya.
1: Mbak Yuninya sudah gabungan.
0: Ah udah ya?
1: Udah di awal tadi sama Mbak Irma.
0: Ya lagi makan tupai.
1: Lagi makan tupai ya. Lagi makan nepu. Tak pikir makan got. Kalau kalau orang Madura biasanya jembatan itu kan got ya. Pu, pu.
0: Iya.
1: Bu katanya ada yang bilang gitu ya bu ya.
0: Iya, emang bu itu. Emang Maduranya itu bu.
1: Bu ya, oh
0: iya.
1: Nama bu. Iya dah, terima kasih Mbak Vi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat kaget tadi ya karena Mbak Evinya kenapa kok apa jalan yang kita bangun harus kita makan. Nah, saya kaget Mbak Evi. Karena saya hidupnya di pelosok, memang yang namanya pu itu jembatan lah, jembatan kecil itu banyak orang bilang itu bu ya. Ternyata tupai. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Kali ini kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
4: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami. Kami tunggu di tinggalan telepon ya. Kalau tadi ada Nyai Dwi Hartono ya. Di Besuki juga ada Mbak Evi, ada Mbak Yudi, ada Mbak Irma, ada Abah Suni. Kali ini ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ini Bang Riki ya, ya Riki rindu. Mainaki ya.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Berkelana ke Masa Lalu.
4: Bang Riki, alhamdulillah senang malam hari ini saya jumpa lagi. Sehat ya Mas Riki ya?
5: Alhamdulillah,
4: saya sehat. Alhamdulillah, sehat.
5: Iya, kalau kabar di kabar lagi dingin.
4: Dingin iya. Sekarang nggak seperti biasanya, kayak kita berada di Malang ya, aku di kota Malang ya. Adem ya, dingin.
5: Di Wonosobo katanya begitu, dingin juga.
4: Oh, di Wonosobo juga ya.
5: Iya, tadi pagi kabarnya begitu. Tadi sore.
4: Oh, tadi sore ya. Emangnya ada apa? Ada family, ada saudara di sana, Bang Riki?
5: Iya, ada teman gitu.
4: Oh, teman ngabarin ya.
5: Iya. Di sana kan ada Bu Wigati.
4: Ada Ibu Wigati juga. Bu Wigati enggak lagi ngabarin.
5: Iya. Enggak, bukan Bu Wigati, tapi ya, teman yang lain.
4: Oh, teman yang lain ngabarin. Terima kasih infonya. Ya, semoga saja bukan apa hubungan dingin sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu, tapi semoga saja ini hanya merupakan perubahan alam yang biasa terjadi di apa Indonesia ya. Perubahan yang biasa lah ya, semoga saja bukan perubahan yang aneh-aneh lah. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bang Riki.

0: Salamnya buat siapa, Bang?
1: Iya, yang perdana buat Mas Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, banyak uangnya.
0: Waduh, amin.
1: Iya, menerasi apa lo?
0: Tadi wes ya ada.
1: Terus salamnya, terusan ada apa ya? Ada Abah Suni.
0: Abah Suni.
1: Ada Dewa Surayi. Ada Bupat Hor, ada Musik Tana, ada Cepaka, ada Iim, ada Irma, ada ada Faruk.
0: Iya. Oh iya, tadi di Besuki juga ada Ibu Dwi Hartono ya.
1: Ada Bu Kolomonyeng.
0: Kolomonyeng.
1: Monggo ditunggu nih Mas Waris. Satu Sumenep monggo melepet teng mriki.
0: Monggo melepet teng mriki. Maksudnya habis ini masuk ya gitu ya mriki ya.
1: Ya.
0: Oh gitu betul. Oke, makasih Bang Riki.
1: Terima kasih ada Bu Yuni Handayani, ada Jebrato Abasuni Wawan, ada Farid Adedi. Ada semuanya, salam kompakan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya dari Simpang 4 Desa Kelukuru, Jambatan Batuan di Ganggara. Bersama di terus mudah Lampung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau Bang Riki yang satu ini semangat ya. Di belakang Bang Riki, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat memori
0: kita kenang selalu. Halo Bang Ivo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Waris, selamat malam.
0: Bang Ivo, ini tadi ya. Kalau Besuki ini bukan Jawa ya, tapi kalau buat apa teman-teman di Kedua, sepertinya apa halaman kita ya? Karena deket ya,
2: halaman
0: ya, karena pas kalau lagi
2: kita waktu dulu di pabrik kan sering ke Besuki.
0: Iya. Tapi lupa tadi nggak nanya Besukinya di mana ya Bang Ivon ya.
2: Oh iya, tolong nanti Bu Dwi Hartono. Nanti kalau mau masuk lagi sebutin Besukinya mana.
0: Besukinya mana?
2: Daerah pesisir, daerah Bung. Insya Allah 50% kenal semua.
0: Kenal semua. Dan kebetulan juga lebih banyak lagi juga warga Kaduara yang
2: juga banyak
0: yang di Besuki.
2: Punya dapat orang sana.
0: Iya betul. Sehat ya Bang Ivon?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Senang.
2: Bang Warinya gimana, Bang?
0: Alhamdulillah sehat Mas Ivon.
2: Oh gitu ya, alhamdulillah Mas Haris.
0: Iya,
2: salamnya dulu ya Mas Haris.
0: Silakan buat siapa Bang?
2: Oke, buat Mas Haris, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Tadi ada Bunda Dwi Haryono. Selamat malam juga. Terus kan ada Riki Anggara, ada Abah Suni.
0: Saudara
2: Mandelai.
0: Ada Evi juga.
2: Ada Vipi Susana ya.
0: Iya, Vipi Susana.
2: Pak Nur Kemala selamat malam. Jadi ada Evi.
0: Evi.
2: Abah Sepu. Ya. Upah itu.
0: Wah, Bu.
2: Oke lah, makasih atas semuanya Bang Haris.
0: Sama-sama Bang Ivon.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivon ya, yang punya kedua raya. Di belakang Bang Ivon, halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Oo ya.
3: Iya.
0: Iim, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Kabar sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Oo-nya kok gak diajak, kemana?
3: Oh, lagi tidur dia.
0: Oh, beliaunya lagi tidur.
3: Iya.
0: Suruh gabungan besok ya.
3: Oh, lagi tidur sama kucingnya itu.
0: Waduh, sama apanya?
3: Sama kucing.
0: Sama kucing. Waduh. Iya. Punya berapa kucing?
3: Punya satu.
0: Iya.
3: Gak usah banyak-banyak.
0: Iya. Oke, Mbak Iim. Sehat malam hari ini, Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Sehat, cuaca dingin sama ya. Tapi dengan lagu-lagu yang udah kami hadirkan tadi,
3: ya, gimana? Menambah kehangatan.
0: Waduh, menambah kehangatan. Seneng, oke lah.

0: Jeddah, salamnya tadi ada Bang Ivon ya.
1: Ya, salamnya yang pertama buat Cak Waris. Bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
1: Tadi ada Bang Ivon.
0: Bang
1: ada
0: Ivon.
1: Bunda Dewi Hartono ya.
0: Salam
1: kenal.
0: Salam kenal, Ibu Dwi.
1: Ada Jackie Arindi, Mbak Irma.
0: Mbak Irma.
1: Ada siapa? Ada Abah Suni ya, Mbak.
0: Abah Suni.
1: Ada Rian juga di Bali. Ada Sahdan.
0: Sahdan.
1: Itu semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Gitu. Terima kasih.
1: Harusnya terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Iim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Iim yang punya suara merdu. Di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang.
2: Bang siapa?
0: Bang siapa?
2: Dengan Jackie Fly.
0: Oh, Jackie. Ya. Enggak, tak pikir namanya kali ini berubah. Enggak, tetap ya.
2: Enggak, masih tetap.
0: Oh, masih tetap.
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung sama dong.
2: Sama,
0: saya pun juga sehat. Salamnya buat siapa?
2: Soalnya 3 malam berturut-turut ini, Cak, ya?
0: Iya.
2: Ya, langsung salamnya. Yang pertama untuk sang manusiaku yang ganteng berpetugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Ya, barusan Iim.
0: Iim.
2: Ada siapa yang dari Basuki itu siapa ya, Cak, sudah?
0: Ada Ibu Dwi Hartono ya.
2: Ya, salam kenal ya dari Jaki Asmara begitu.
0: Salam kenal.
2: Ya, ada Bu Pathor, Mbak Cempaka. Ada Mas Dewa, Mas Riki, Mbak Yuni. Ada Mas Yuni.
0: Iya. Halo. Mana, aduh, sinyal mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Jackie ya, Jackie Asmoro. Satu lagi, selepas ini kembali kan nanti kami hadirkan dulu lagu ya. Oke, namanya saya memang dikasih jeda untuk harus hadirkan dulu lagu dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa?
3: Dasir Antigalo, bukannya
0: tanah aku. Saya kaget, masalah saya lagi kangen-kangennya, takutnya ditinggal. Ternyata enggak, alhamdulillah.
3: Tadi malam dibilangin di tanah aku, bukan bang.
0: Di mana? Oh iya, di Bodai. Aduh, maafin saya ya Bang David.
3: Oke, oke.
0: Saporan Bang David.
3: Pada Bang.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya Mas David ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lanjut salamnya buat apa?
3: Yang pertama buat Abang Waris dan juga barusan ada Jaki Asmara, Iin. Kagem Ibu Pathor. Sugeng mita ngetaken acara Ruang Rindu Dumateng RRI Semenep. Sinambi asu saliro leyeh-leyeh mirengaken Abang Waris Hang Ganteng Dewe.
0: Waduh, pinter. Bahasa Jawanya pinter ya.
3: Namen sakodi.
0: Namanya.
3: Lagunya ada apaan bang?
0: Wah, lagunya ini lagu yang ditunggu oleh Mbak Yuni ya. Ku coba hidup sendiri ya.
3: Wah, cocok.
0: Cocok ya. Tapi jangan cocok. Dong, jangan hidup sendiri ya.
3: Kan ada Bang Waris.
0: Oh iya ya.
3: Ada RRI juga.
0: Ada RRI juga.
3: Ya pokoknya salamnya buat ke semuanya aja bang. Yang belum disalamin nanti mudah-mudahan di mana suka gending-gending Madura bisa join lagi.
0: Oke, gabungan lagi nanti.
3: Oke, makasih bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Ruang Rindu ya. Baru saja lalu dua buah lagu dan masih ada waktu. Silakan kembali, kami tunggu Anda. Silakan di 6653-9666-2317 atau Anda juga bisa lewat di 081 ya. 0811-3345-101 ya, di nomor seluler kami. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Supriyadi ya, di Pereci sana. Kabar sehat, Mas Supriyadi?
1: Alhamdulillah.
0: Salam sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng kan dengarnya?
1: Iya.
0: Iya. Oke, mumpung ada waktu, salamnya buat siapa, Mas Supriyadi?
1: Ya, salamnya untuk Sang Pandu Siar aja. Mudah-mudahan tambah sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah ya.
0: Amin.
1: Dan pulangnya nanti hati-hati, Mas Sore.
0: Iya.
1: Ya, salamnya ada Basuni, ada Mas Jeki, ada Pak Asep yang ada di Bangkal, terus ada Mama Susana, ada ke semuanya aja.
0: Ada ke semuanya. Iya.
1: Suaris, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supriyadi ya. Monggo silakan, mungkin satu lagi ya penelpon di belakang Mas Supriyadi ingin bersama kami. Halo, mungkin malam hari ini Ibu Wigawati di Wonosobo sana lagi monitor, yuk gabungan. Atau Mbak Farida yang berada di Lampung sana, malam malam ya. Terima kasih untuk Bang David sudah mewakili Spudi ya. Spudi, salam buat semuanya Bang David ya. Langsung saya kembali, kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda dan selamat malam bagi Anda yang baru saja menemukan gelombang kami. Kali ini bersama Ruang Rindu Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunar.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi tantor boleh sepotoran nomikan imam bisa semalam bangkin miarsa kia dari semenam.

0: Senang malam mangken abang ki boleh dalam acara budaya Madura. Sabtu tanggal sekemi bulan Juli 2006 lekor malar muka. Satu jenis kebaringan kesehatan yang kebisa miarsaki kalaban sampurna. Jika tak ikut betul ngiring ya tu nalingki telok jalur telepon. Malam mangen asal dan kalau cari setelah pengatur ki selamat malam, selamat miarsaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang Anwar ki.
1: Ting kenting Madura. Lagar mantep ongku teradan.
0: Tiga war bener war.
1: Engki bang. Bule bang.
0: Tiga engki. Beri ku.
1: Engki bang.
0: Beri ku memang kan beri jombon.
1: Badan nang Compo nengi war luar nega. Aden tek perin.
0: Oh, antara kamu, antara jual dan andar mah.
1: Ngobrol.
0: Oh, anu, apol kompol, nantos bareng, tak datang ki. Engki.
1: Apok tan apa? Apok tan ringkuringan nak katia-katia. Odang cukup.
0: Aduh, mantep ini ya.
1: Ki. Ini ke apa ya? Apa ya audit ni kapan saya nak cukup ni kapan?
0: Aduh, jak singa semak seneng kau lagi ni. Pun malam main kau lah tak burung.
1: Ki. Amain bang.
0: Di nama lar muka napa tak napa orang ini pula napa aju kon kagun tu dina tak napa dan tu sepon wargi.
1: Thank you. Nama boleh mungkin nega banyak saprang bang.
0: Oh saprang, waduh mantap ki. Anak pagi awal kompol lah kara sambil lalu miar saki budaya matulih berting genting aw dompon sampurna sampurna. Lanjut salam ke Wasir Anwar.
1: Saya pertama dapat jenengan selamat malam pagi tugas ki.
0: Engki.
1: Salam mah satu aja nak bang tanpa terkecuali bang.
0: Engki satu aja nak.
1: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing genge pon Anwar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Budaya Madura, mantap ungku.
0: Dari Wasira.
2: Jadi
0: kata orang berak pion, ubeni pion ni. Kata orang nak yang diceren ki, mai sejenar. Engki.
2: Nang kele encik pa bendung, mun bendung nang kele boleh. Kalau tu maje en, tar encik pa burung. Mun burung aku maje boleh.
0: Mun burung aku maje boleh. Ndir tepak. I galangkong.
2: Ke Jumat ke masjid. Rebo benda salam boleh ni kan dari anu dari Alen Bang Ifon. Ada Pak Sereng dan bila.
0: Oh, engki.
2: Ada Pak Sampian kan bu boleh ke susah.
0: Engki, ketina apa je pon?
2: Terki pada beres malah uning dapat ki cak bila itu.
0: Amin ki.
2: Aktif sebuna matori.
0: Napa?
2: Aktif sebuna bak mai laga masjid.
0: Alhamdulillah. Ki, jadi no bojeng ni kita leh entah leh ditinggal ki. Aleh ki.
2: Kan berdena fenong puna. Mana dari beriak kan cakap di
0: tu. Engki lewas.
2: Langsung salam epon.
0: Salam epon.
2: Ini kesepesan tetap ya tora jadi ajinan. Kamu ke pancingan tetap sehat walafiat. Pada nina berarti berokah umur kusen dan tidak itu mas.
0: Engki amin.
2: Kode dewa suraging, kode buda pastor, kode abah suni sarang pak dewi era berukan. Kusen. Bang Ifon. Yang susah gabung dengan Cukun.
0: Pura gabungan Bang Ifon.
2: Engki. Engki, mas. Pola kata saya jenis bisa, mas.
0: Engki.
2: Matosor, sekelang kong.
0: Sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matosor, sekelang kong de... Mai sejenar ki Rabu malam mungkin ibing kengepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Putra.
3: Eki leres cebu.
0: Seneng Bro Anwar. Long bolong.
3: Eki.
0: Mata bol kompol mbian.
3: Ano ba dilim Roma gula kuta kami? Nganik ka na.
0: Aduh.
3: Nganik ka.
0: Ki, napa, napa si tapu kini ya, putra?
3: Ku kan ku patrol sambil ya, Mas Loris.
0: Oh, betul na cece.
3: Engki.
0: Engki.
3: Sambil ya patrol. Sambil mirang aki. Ajarah ting-keting matura.
0: Matureh leres.
3: Engki. Kaya pun saya tebun almarhum Pak Mata di lambat. Kenapa? Budaya nikah penting. Jadi, peramil ada di Kak Dinto, budaya-budaya matura. Terutama nikah, para pesan, tor saloka matura nikah, akan tuk makna sepaling dalam nikah.
0: Engki, leres. Engki, minat di Kak Dinto tinggiring. Harupaki generasi penerus makin nikah jadi harus napa harus tetap napa andi komitmen atau andi janji kangkui melestari budaya siampun bedah ki
3: kenikah kan suara epon Pak Joko Siswono katina apa kabar saya Pak Joko ki
0: saya alhamdulillah sehat.
3: Sekarang Bu Atun kenikah napa
0: Bu Beni
3: tong saro kamature kanika.
0: Engki sareng Puk Beni kajaki. Beni asih ki.
3: Saya ka perbuat tunjuk kan?
0: Saya
3: api. Alhamdulillah mana bipon saya. Moga-moga sate je ka paringan kesehatan.
0: Amin.
3: Ki salam pertama deka Cak Beris selamat alam bagi tugas tangki.
0: Engki.
3: Juga tangki guru berde Pak Maisa Jenner tadi.
0: Maisa Jenner.
3: Kenapa? Mana berita Eon Lau ke Cak Beris. Takut tempat kan Maisa Jenner.
0: Jenner ini nangga on laun. Ya on laun.
3: Kan mana di Maisa Jenner ni kau selektu ni.
0: Tak ini ke Jenner nungku.
3: Okey, juga Bapak Haji Burhan, Bapak Pangeran Bukabu, Keleke, Pak Nerkomala,
0: thank you.
3: Pak Dewa Mas Jeki sekarang satu jepun.
0: Kelangkong,
3: Mas Putra. Cak Beris, Mator Sakalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mator Sakalangkong, dek Mas Putra, Setia, dek Mas Anwar, Kong Langkong, you can dek. Maya Sejenari Bingkeng Epon, halo, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang Mbak Sehera nih ya.
4: Asarang Asep, Syarif.
0: Asep, si beda ini seputaran kota ki Bang Asep.
4: Engki.
0: Engki.
4: Meneng.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa Bang Asep?
4: Mana bi kabar saya?
0: Oh saya, alhamdulillah.
4: Cuma tadi kesempatan kangku ya gabungan ini kah?
0: Tadi kesempatan selak bulan sana pemirin kaki hidi dan tak bisa mungkin laku malam. Saya laku malam si tadi kaki.
4: Ki langsung salam Cak Waris.
0: Salam Epon.
4: Mana bi kabar? Pon tak sadarnya kaki sebenteng. Mungkin Cak Ponten gula mana bi Cak Waris? Pon
0: saya ni kan? Saya, alhamdulillah, Engki.
4: Ki selamat dekat Cak Waris, selamat bertugas. Ki Puru bade Putra Setia, Sarang Anwar, bade Jafir juga. Neng Ikili bade Suci, neng Sumenep bade Ombo Ang, bade Bang Hendra.
0: Engki.
4: Bade Epi. Pasar Tejena neng Ipa Mekasan bade Pak Nor. Bang Jeffrey.
0: Bang Jeffrey.
4: Di pon apa kabar Pak Sabar Kak Disa? Pola kiyenga katen gula. Engki pokoknya salam mangga satu aja nak Cak Waris.
0: Engki, matur sakalangkong Bang Asep.
4: Kending ngejak Pak Rupai poter
0: ya. Oh, ibu tel.
4: Engki, tangkong Cak Waris.
0: Ngiring.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nata sakalangkong dah Bang Asep ibing kengepon Bang Asep ngiring eton elengki boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mana dulu nyaut, ai. Halo.
5: Halo. Halo.
0: Ai, yang gue lemi azabin nombi, nombi. Udah kasu, malah sih kasu malu, lo nom ya. Oh, lakon banyak gini nom. Budak mati kira lakon apa kesan, nom, apa pereng ibu dah orang membiarkan kena.
5: Satu
0: way kalau kita resarato sih. Oh, resarato si non laon, jadi nggak semai tolong ni kalau nom bu. Ah, yang gua. Motor kencing mari na. Kimbian mulai hilai ke bosang banyak dan teretan catanya berumah nomah jong. Alhamdulillah sehat. Jadi kau boleh nom kalau misal gule cek nom cak mana bimbian sehat nom. Ji. Budi gambar mungkin nom. Budi tanian.
5: Budi rumah pon.
0: Budi jompo. Aduh. Boh, sandok paling dari kawasan ni. Oh, ini kafe ni, nolok kulo kafe ni kene kafe di kat diwo. Ki, ya kafe, nom lekan kafe. Ini
5: kafe Pak Mariam mula.
0: Lanjut, olok pas nom. Wah, genggu kena nyanya sarin pun nom. Oh, azarin, aku tak ngeringer on laun na nom, tak kok ngiding nisar tak kok. Ki, ngireng, miak salam nom.
5: Kom, ponti ngeriki, ngebun na nom.
0: Oh, dek ni kenang ki. Ki, selamat miar sa.
5: Ini kok anu, kok ponti ngintim.
0: Mpok. Doa demah nom ni kena balang. Ani ke ding genting. Budak water dia nak nom. Sedih macam doa demah nom mana.
5: Boleh pemoros mon monipi.
0: Ah.
5: Pemoros monipi.
0: Nanti ke bolong ki benih salah nevi benih imbian bolong dek. Salah
5: nevi lah. Ano. Nanti ro. Harga ika bulu polnya bulu nas panas sebab itu kami mek pelka ngerai gua mek segera itu
0: mungkin nak tahu ni gua ipi
5: aku bisa kau ni ngal tok yo
0: boh nom mungkin siaran kakak saya nom katina perari makin nom
5: nape
0: siaran mungkin ni gak jelas nom tapi makan lebih jelas nom
5: fokus
0: ki oh hi ujak yer talier tangan nombor lanjut nom ki mereka buat dengan fi saboran aja ibu nevi bini ki
5: kimon pon jek nyalai ki pe jek kimon begin nebula
0: udah ni kena nom ki ki ki nom kadiwa kelolok lu
5: tak tahu diwa sini ko.
0: Kau ni kenom diwa, kak diwa.
5: Pan. Boleh panguan. Orang kedua dari ano, dari ketok ing.
0: Tukang tok ibu do, ni serakan om puh.
5: Mampola na tak maroge ke buleran.
0: Ano na, ngondong gigi nom. Izi. Tak maroge.
5: Ya pun anda lakso ni.
0: Anda lakso, alhamdulillah. Enki nom di nalar di negilom kini kepada orang lu sekecil eka boleh mari negak di bawah. Ki.
5: Waalaikumsalam.
0: Ki nom.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kita biasa ki harap bagi kencing si kebitan atau kencing si pertama biasa ki arang sarang.

0: Pemirsa dari kantor boleh kebiasaan bahwa ini ya ropaki kenting si kapitan malar muka nambah nak kapungan malam makin ngiring ya tuan lelengki boleh. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Asareng basera.
1: Asareng dasi ati kalau amburadun tingting matura mantep ongku bang.
0: Dikebir.
1: Engki bang.
0: Engki jadi naki kerong bulan.
1: Wah, tak kira tinaki bang.
0: Ngiring olok sedaya nalaju bir surah gabungan bir.
1: Ngiring dak sedaya masyarakat pode agabung dak gampang warisi genteng tor manis ego.
0: Iya, yeah, jadi ya kok. Aku bayan berak bule bir.
1: Ba, ada salah sa kaburung merak bang. Melek res ka kota Lenteng.
0: Engki.
1: Tak usah ki baga berak-berak bang. Sakit abang waris si paling genteng.
0: Oh, jadi genang ki pak kama olok boleh mi anu toko mi duka pasarin olok kaki berkelubir.
1: Mele tomat ki baga roma. Ngale ngarek rokem. Tak campur kempir. Kirim salam dek kapak kama. Salam songkem dari David.
0: Nah, gini gejocok ki. Lanjut. Engki.
1: Kela pada anu kur kung to engyo.
0: Kung to eng.
1: Kudur bade dewas royong malam abang
0: kalau ki bade bade nom leka bade ge leka
1: ki bade ge leka saya lestari ada mungkin guru bang
0: dah oning anu boleh du saya dah bir si bade ning ibu suki bir ibu Dwi Hartono ki gelo saya bir
1: ki Dwi Hartono sal Dwi Hartono yo
0: Dwi Hartono ibu Dwi Hartono.
1: Ibu Dwi Hartono selamat malam. Selamat nyarsaki ting-ting matura set pancen oye.
0: Oye, oke.
1: Engki bang. Kulit Aliana bang. Galak salam dek dejena. Kau lepun balik mana kirim salam kasih dejena.
0: Engki launan bir. Kalangkong bir.
1: Kalangkong ki bang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dek dari tante pir anti galau. Sendiri sebudi ibing kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ika muni kedengan jaringan om TV majodi boleh nak. Saya nom. Kau lu sanggup nak sengke kambian nom. Engki. Jangan kau lu cina. Tegak won agi lenggian nengi jompo. Tak sabung gabung tak napa. Menyaring ngolok posang. Kelo badan dari bersuki, ongki mumpung imut. Berdek salam ke Pak Kama, Pak Haji Kama, ya bon, Pak Haji. Pangeran Bugabu, dari Dwi Hartono, Ibu Dwi Hartono. Saya renom, ongki.
2: Nika, esal salgi nika. Tahun sang polos sangat ibu dua buku tempat pun bios.
0: Aduh, ini, ini Dwi Ibu Bu Dwi ini Pangeran Bugabu, beliaunya alhamdulillah sehat. Genteng ki boleh wakun.
2: Ini aku
0: sih. Jadi ya anggap menanam si jetong. Oh lah.
2: Silakan pijit telefon tanya ke Mas Faris.
0: Atenang.
2: Lama jalan senyaman. Jalan senyaman. Ya cerona kau lo minum mainnya.
0: Ya.
2: Sama jalan senyaman Ketron aku lah main lah.
0: Jadi
2: Kadopir ke nikah.
0: Kadopir
2: tak usah banyak bertung tokok.
0: Cetong bir jangan bir.
2: Laporan juga keleka. Kan laporan juga.
0: Leres engki laporan.
2: Laporan dia.
0: Aduh.
2: Empon sama Ibrahim Mesar Paul ya boleh. Oh, tergerak kena japo. Suara nasi kopeting.
0: Aduh.
2: Gunung Manto. Asegona. Kedalaman 4 kita kote.
0: Engki.
2: Subianti Esaro tak kena. Kita kencukan.
0: Mak, cukup si kopeting. Nah, apa nak? Nyaman dia. Ngampe hinom.
2: Dia kena cucu luka saya kau peteng. Maksud saya nyelet korang nak kata.
0: Oh, duk nikah. Engki. Nyangke kate.
2: Kabut mbun. kemungkinan.
0: Leres jepon ombo anginom.
2: Leres. Tolak ku kau dah kenika. Mana bida miarsa karena bida sama alam.
0: Sama alam.
2: Insyaallah kumikil.
0: Kumikil. Telap ombo angan. Mari poter bodom.
2: Bisa porana pak guru. Murid kejalongan nika.
0: Iya.
2: Mayana jaring nika. Ketikan para sepokona.
0: Engki.
2: Di perte kan siapa nika.
0: Leres, leres nom.
2: Ki. Dwi Hartono ya, suara gabung boleh.
0: Gabungan lagi Dwi, Bu Dwi, Dwi Hartono yang dibesuki.
2: Nih, kapan usia aman kita ada?
0: Leres kong usia aman kong. Malar buka. Malar buka kepihar sahabui. Nangkep RRI mengkudak kong usia aman.
2: Itu bondo nikah sarang bondo waso. Kak emak mak nasi. Jomot tadi sakale.
0: Engki.
2: Itu bondo nikah pun pun telok-telok. Pan.
0: Aduh. Ki. Namun kendalanya kadang-kadang ni kepenangkapan apa deng aube kesanom. Saya ingin lagi seperti ni miar lagi kadang berdegangguan. Jadi kasak sih jadi hambatan.
2: Ini kira sana ki. Gangguan.
0: Leres mungkin engki.
2: Ada Pak Nurkomala kenika tak agabung di JPJ-an.
0: Arena. Aduh.
2: Ini kemana bisa biasa seorang Nurin. Males sih menjadi pun nikah.
0: Bodoh nikah.
2: Pas panas sama penting lagi.
0: Aduh.
2: Impon. Macam-macam kan cah nikah.
0: Engki.
2: Omat Muhammad. Keto eng salah jalan tu rapon.
0: Ya. Ada jalan demo boy. Ii.
2: Dewa Surayeng
0: ki Dewa Surayeng
2: Kestona sapopona pasang eka pisan yang sanggula Samsuri ampon mana bisa lam setujuna doa lu waris
0: napa rom
2: ini kak acek kuruna korang kion
0: korang berarti napa nak korang cium mana napa korang latena atau korang napa nanom
2: ano cengkal orangnya.
0: Wah, cengkal cengkal Vivi.
2: Mandi bukan faktor lancar bon.
0: Nyaman bon.
2: Yang terapas ke silung ini.
0: Aduh, jangan gue korong. Kini ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantor Sakalengkong pemerhati sekaligus nih karena pejepon pelestari budaya Madura Pak Haji Kamarudin, alias Pangeran Bugabu. Dari cuman lambek kantos mangken alhamdulillah. Dari monyenan dari bernana keliningan si berneneng desok berneneng dedek berdaya kaliangat napa boleh kun berneneng daerah bulutoh uning kegapi kabur nana ben kamu nyina tapun betul sekalang kong pak gama alias pangeran bugabu melan buka tetap sehat ki. Kaum Boang berdesalam dari Pak Haji Kamarudin Cangkolang Saporan aja pon Pak Pak Om. Ibingke pon Pangeran Bugabu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, panjang umur.
3: Saya tahu dari tadi ya. Itu keliru.
0: Apanya ya?
3: Dwi Sutono.
0: Kenapa?
3: Dwi Sutono.
0: Dwi Sutono ya?
3: Iya.
0: Oh, Dwi Sutono.
3: Bukan Hartono, mohon maaf ya Mas Guys.
0: Iya, oh Dwi Sutono. Itu tadi, dengar ya suaranya itu tadi Pangeran Bugabu, betul ya?
3: Iya, betul.
0: Tetap ya suaranya, masih tetap ya.
3: Sugeng Dalu, Pak.
0: Sugeng Dalu, Pak. Di salamnya.
3: Di salam Madura.
0: Iya, betul. Katanya dulu pernah ke sini ya?
3: Iya, iyalah, teman.
0: Oh, gitu.
3: Masih samanya almarhumah ya.
0: Oh.
3: Almarhumah Joko.
0: Terus.
3: Semua nggak coba ah.
0: Iya, tapi kalau menurut Bu Dwi bagaimana? Karena rata-rata yang namanya orang Madura itu sama sifat dan ya lain-lainnya lah. terhadap tamu atau teman yang dari luar, dari jauh.
3: Ayah,
0: dari
3: semuanya jauh. Baik-baik.
0: Baik, ya. Termasuk Pak Haji.
3: Aku bilang kalau orang, apa namanya ya, kalau orang-orang Madura itu pada umumnya itu sama-sama ya.
0: Ramah.
3: Sama kalau yang di area Sumenep, sepertinya gimana gitu.
0: Waduh, ngangeni ya. Termasuk Bapak Haji Kamarudin ngangeni ya.
3: Iya. Ada lagi, Pak Kekalang. Tapi gimana dia?
0: Ada beliaunya, alhamdulillah beliaunya sehat juga. Alhamdulillah.
3: Terus ada lagi siapa dia? Empok Keleng itu.
0: Siapa?
3: Empok Keleng.
0: Oh, Empok Keleng ada di Pekandangan dia.
3: Oh, ya.
0: Bapak Haji Muhlis ya. Halo?
3: Keliru semua itu.
0: Iya.
3: Ayo dipanggil itu Ibu Fatur, kali aja sudah tahu dengan nama aku.
0: Ibu Fatur, Dwi.
3: Ayo masuk gabungan
0: Istono. Berarti Bapak Hendra udah tahu juga ya.
3: Iya, Bapak anu Hendra Cipta ya.
0: Hendra Cipta. Iya.
3: Aku itu sedikit lupa.
0: Iya. Tolong juga diajak nanti Bu Dwi, Bu Dwi, teman-teman yang lain di sana aja.
3: Insyaallah ya.
0: Iya.
3: Kalau aku datang ke Sumenep tapi ya.
0: Oh gitu. Nanti diajak. Nanti di ke RRI satu minggu di rumahnya Bapak Haji Kama satu minggu.
3: Ya. Bahaya gitu.
0: Kok bahaya? Enggak apa-apa tamu. Pokoknya harus ada rencana berapa 6 bulan atau 3 bulan ke Madura itu ya.
3: Bagaimana kalau terus-terusan aja ya di Sumenep.
0: Oh, aduh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, seneng. Ufan RRI ada di Sumenep, gitu ya.
3: Terima kasih banyak yang mau gabung ya.
0: Iya, makasih Mbak Dwi.
3: Aku seneng dengerin suaranya siapa itu Mbak Evinya ya.
0: Oh, Mbak Evi ya. Calon dia.
3: Oh ya.
0: Calon calon sinden.
3: Oh,
0: penerus
3: gitu ya?
0: Budaya, ya tapi bukan sindennya, penerus budayanya.
3: Sebenarnya aku tuh pingin loh Mas Faris ya, pingin bahasa Madura halusnya.
0: Oh nanti sama Bapak Haji Kama, beliaunya kan guru, memang guru itu, spesialis.
3: Oh gitu ya?
0: Spesialis guru Madura, bahasa Madura.
3: Pas. Ya, terima kasih Mas Faris ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi Sutono ya, makasih. Salah menginformasikan tadi ya, bukan Hartono tapi Sutono ya. Di belakang Ibu Dwi, halo, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Faruk Karisma ya.
4: Engki.
0: Sehat Mas Faruk?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bedi siapa cerita Madura? Dwi, Bu Dwi.
4: Usiki buru Dwi.
0: Engki. Olok, olok Bu Sutono pada Bu Sutono.
4: Dwi Bu Sutomo.
0: Sutono, Sutono.
4: Sutono.
0: King, mon kalau mau manggil Ibu Dwi, jangan lupa Sunya juga harus ikut ya. Jangan hanya dipanggil Bu Tono ya. Bono mending Madura dengadeng lopot tepak ke buat tibi tepak ke buton di budin ya. Aduh lanjut nah.
4: Oke. Selamat ada ke sampean. Selamat alam pagi tugas ke. Dekat pada Pak Haji Kama.
0: Haji Kama.
4: Oke Pak Dobir.
0: Ini Pak Dobir. Dobir. Depir anti galau.
4: Depir anti galau.
0: Jadi senang terus mendepir.
4: Thank you. Juga pada Umboang.
0: Umboang.
4: Pak
0: Ketua Pak Hendra.
4: Tersa gabungan nah. Juga pada Asep, pada Keleke.
0: Nom Leke.
4: Keleke Pak Nur Kumala, Pak Mahesa Tenar, Tenar Jenar. Pak Mahesa Jenar ki.
0: Ki.
4: Dan pada Jeki Arindi.
0: Satu jenis kelangkong ki Mas Faruk.
4: Ki kelangkong bektonan ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingingi pon Faruk Karisma. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Bah, dah gimana kan? Aduh. Halo. Assalamualaikum. Aduh. sedikit gangguan mungkin. Silakan dicoba boleh je bon ki itlo telepon mana bisa mengalami gangguan 665 atau 662 bisa langsung ke 0 belu tung oh bisa. Halo. Assalamualaikum. Ada suara nama tak akan keluar ni. Halo.
5: Halo. Bah. Assalamualaikum.
0: Puh. Ambian doa ada mana, Sur?
5: Puh. Macam mana boleh kena tak ni neng-neng kena?
0: Neng yang bilang neng itu naki. Mak aku yang mampu sangka bulat tiga. Ah,
5: ada kalau tak neng itu kibbe kena mula kena.
0: Gija.
5: Neng.
0: Bagus. Tina se, anu tak kau sih lagi dingkapi, Sur. Aduh, sehat, Sur.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Si sehat, kau boleh sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Panen kecil itu anda kalau nak makan. Bagi sih, ni jangan tanya kau datang ke parti, main yang
5: yang kiri. Kita
0: dalam
5: Oh,
0: banyak pun menyaji tidung, Sir. Ki, kadangkong. Ki. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pun Pak Nasr. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Ting-ting matur aja nyaman aku.
0: Nyaman, nyaman lagi.
6: Nyaman, kau betul.
0: Lagi, bukan kending bakun saya penangkapan lagi.
6: Wah, mana beres sih, pada kending cukup bocor, tengah layar, ten nangkep.
0: Dan ini kena kalangkong informasi, lanjut lagi. Engki, lanjut, salam epon.
6: Kato, agam jalan, mau tugas. Jadi mana di Sleman, bakun pada anam, apa, tingkatnya sama si paling selamat sampai kepada kakak.
0: Amin.
6: Ki guru bodo bang Nisar.
0: Nisar ki. Nasar anak. Napa? Nisar. Nisar. Cek ding nyaman alat malarat. Kakak ulu malarat. Nah.
6: Nota puasa ke mari nyambi lagi mbi lambo aja.
0: Ni gina. Ki.
6: Bodo Mas Roni. Kelekke.
0: Enom lekke. Ki.
6: Pak Haji Burhan, Bang Mahesa. Pak Nur sama Pak Nur.
0: Pak Nur ada lagi gantos giliran.
6: Mbak Irma juga ni kini kasarin paling
0: tak. Tak kira. Kelok neng tak ada Irma ambian.
6: Si kelok. Boleh cuba cemuran tak masuk kelok tak. Okey, baru Mas Faruk.
0: Boleh
6: Pak Sabar. Satu aja nak kejap lagi.
0: Thank you.
6: Tak sepatar kecuali. Si kelakok ya.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon. Jeki, halo. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Halo.
7: Halo. Tapi pun aku berkabar kawari.
0: Buka pura sihat ni ula. Saya rana ni kah?
7: Bula Rahman Rahman bula.
0: Rahman. Oh, saya dari situ pun pergi?
7: Bo NTB. Mak dari situ pun go.
0: Bo NTB. Eh, bo NTB. Kamai. Mak bosan ke gula.
7: NTB tak tahu man yang sangka situ pun dud.
0: Ah, bu NTB ni kenapa? Singkatan ki Mas Rahman.
7: Engki Nusa Tenggara Barat.
0: Bu serius Mas Rahman.
7: Bu engki.
0: Alhamdulillah. Aduh, bu mak budi kasa mak jombian.
7: Nororeng sepo aja dia toko.
0: Oh, dok nega asli nega ima Sumenep Sumenep.
7: Linara
0: asli keluarga Putra Setiar. Oh, keluarga Mas Putra. Alhamdulillah. Sehat tadi senang ane kerei juga napa bisa ngobati kerong dan deretan. Tadi Rahman makin si badan nang NTB. Alhamdulillah badannya sehat pakun. Tadi si badan nang RAS senang merengaki. Kelangkong tadi napa makin kabodon nang NTB.
7: Alhamdulillah,
0: dengan
7: NTB masyarakat tahu di
0: Kapi Jawa. Oh, di Kapi, pada boleh gitu gitu. Anjir, nama boy, mon, Rahman. Ih, lama, engkau. Puduh.
7: Wanti, masyarakat punya NTB, budanya aku nak satu aja.
0: Engki, maksudnya sehat, Kapi, alhamdulillah. Engki, berarti kami ke diri, man. Gini bom bom
7: orangnya aku se mentorannya aku disitung karya aja beri
0: di apa man
7: mbama yang si mbama boleh sepe si bengku nah karena masih kaburin aku ini kasih mpang cara nama
0: aduh mpun man mi masalah masalahan man tapi malah bukan ten satu aja masyarakat Indonesia makin nih kesadaran saya laku ten malah muka sedo aja nemang kengi noral jodohan si loros ki
7: ki tanya ki jam mama dia ngaco bicara ngampian itu kok cuma kirim jam mampir
0: empat kali cuma sama mama ngiring man waktu kena ibang biman sapore naman ki ngiring
7: salam lagi
0: ki
7: salam ke pertama dia ngampian selamat bertugas persiapan bede ponakan aku udah Anwar ki bede Putra Setia bede si nomor 2 pasir sini ke pakir kisi masuk kita
0: bu Mister, iya Mister. Oh Mister bu ki Mister
7: ki nomor 3 bede Jeki persukan dia tak sehat aja nak pun jawab
0: ingki kelangkong Mas Rahman kan kelangkong saja ki
7: Mister kasih tain
0: boleh ingki hati-hati nih di kepi
7: ingki malar muka masyarakat ingin tebe ki bodohnya bu nak satu aja
0: malar muka ingki mumpun nak dengar kepi di boleh manja dan kedi bion man
7: ingki mungkin kadanya bu yang menjadi nabat teri jawab
0: Engki, ni nama bukan kelompok.
7: Engki, assalamualaikum jawari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ berki dari tenggiringnya tuan lagi kan gue yang gabung boleh halo selamat malam assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencing ngatur lakar ku besa angku mesari.
0: Nah, apa nak ku besa?
8: Kepirengan lah.
0: Nah, apa sih kubas sabi ya?
8: Kencing nggak suruh.
0: Oh, ini bareng ngaki kubas sama maksud ada ni geng. Oh, saya ada yang tak jelas. Dan kau lah, bambian bila rabunya aja pun.
8: Furu labu.
0: Bu, benih furu labu, furu labu. Ye.
8: Furu labu,
0: Pak Rari. Aduh, jangan lupa kau lah ni kan nyaplot, nah.
8: Oh. Nyaplot, bentar lah kunang ibanu, kini berterang bulan, Mas Rari.
0: Duh, ada makin sakit duh, ada mau makmi terlapot ke terang. Enjak mau nyanyi sitong, ya pula. Berikan memangkai nembihan. Nah, betah duh lah. Allah. Enjak mau numpuk si sitong, dia lah sakti ongku. Aduh, ini abang jepetan tadi betan, ibingking ipon fuksu sana. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saburana malam mata tedu.
0: Aduh, bu. Allah tak kertobuk idima, Pak Ketua Mak Tado. Beri salam, Bian.
9: Dari Pak Umar Bakri.
0: Bu, dari, anu, dari Basuki, Ibu Dwi Sutar, aduh, Sutono.
9: Ibu Dwi atau Bu Tono?
0: Dwi Sutono, Ibu Dwi Sutono.
9: Basuki. Salam balik. Salam balik.
0: Kenal ke Pak Hendra, kenal ke Mas Panji, kenal ke Pangeran Bu Kabu.
9: Alhamdulillah. Si salam ada Pak Umar Bakri yang pun agak bunga nak ini ya, dari Keraksan, Kandang Jati.
0: Halo Pak Umar Bakri.
9: Perwakilan Pamekasan Saos.
0: Thank you.
9: Pak, kami tahu nak ada saya guni monisir Pak Nur Kumala. Per keto eng pon isu menembuat or memainkan pon saja dana.
0: Satu aja nak.
9: Satu aja nak.
0: Lanjut nun ke tuh si situ.
9: Lopot pon bu. Di spesial lah sih tak pernah ngolok pon.
0: Ki.
9: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekalian kong Bapak Ketua, bentar salah kong Pak Indra lagi. Malam mahir, moye tak ada. Aduh, din malam muka tetap sehat. Tiga lagi punya abak tu jaybon lagi. Tak nampak sekali lagi. Motor anu nampak itu deh, madi minggil lu. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga bi.
10: Okey.
0: Wah, anu ni kenapa nyeng kataki betu bi? Ambil mun latihan jo kal jeng nom gak ma babi.
10: Enten kula tak jengkal.
0: Nah, pan. Malah ngajuri mbien malah jebon bi. Dak rem babi si tepa bi.
10: Okey, melarat je ko. Tak cek bedereng minta ajarin cek melarat ah.
0: Bu si si ajari mbien dorong oca bi. Huh ki. Saya ngambil mun latihan boleh je anu je kata yang kal pokok mun tolong oca lagi suruh kabur maka kabur maka debor ke debor ki lanjut ki ni ku ni bong bi
10: salam ki sepuluh ka dui si tomo
0: si budening
10: salam kenal bukan
0: ki kereng kereng kereng ke suara nambian lebur jan bi
10: oh lebur ki
0: ki lebur ke suara nambian bi
10: tangan juga bukan dekat Asep.
0: Asep.
10: Bukan dekat Basuni. Bukan dekat Pak Nur Kemalat.
0: Pak Kiki, kita sadar punya dalam jubi.
10: Bukan kada buat di situ ngak. Bukan dekat Rome.
0: Ki.
10: Bukan satu aja lah.
0: Kelangkong.
10: Ki, siapa lagi?
0: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aduh ni kalau waktu nak berada ada pun ni. Bek cepat dan pinggir yang halus. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ekin cek kalau Mas Warek.
0: Buh, cek imbing di anu nungku. Buh, lah cek kalau nungku menempuh si siptong dah. Enjol lah, demanum.
11: Ya, Pak Ekin,
0: bro, jauh lanjutnya lanjutnya waktu nda adanya lagi angki ngiring
11: pada Pak Hendro pada
0: Hendro ya apa tepatnya ya
11: tahu lah ya susono jak ni
0: bangki jak ringannya mari nunggu puru ya ki
11: tak nak bergabung alak guna boleh Pak Hendro
0: lanjut
11: ada ketoken
0: ya ki
11: Pak Nur kumpah lo kotor Ibon kasar tejana.
0: Enki kelangkongnya.
11: Enki kelangkong si Mas Waris.
0: Enki.
11: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibin kengi pon nyanyi Susana halo.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pumak nang di budi malolong bianom buh lah. Ikin tarik.
12: Matur saya kelangkong. Betul ekon
0: Pak Hari. Tulis salam tadi. Betul ekon.
12: Ampun masuk. Si ampun masuk.
0: Engki.
12: Amin nyonalillah Pak Hari. Astas betul na matur saya kelangkong.
0: Sami-sami.
12: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman suaranya di wegah di wegah. Pemirsa nyon sabar nggih kena bukti nampun tak ngi oh ni dak situ ngki terakhir. Halo assalamualaikum.
13: Aduh.
0: Sakit
13: kakek belum
0: pulang. Duh ni sudah kena Pak Nur. Ki.
13: Aduh.
0: Si geng bikin ya. Ki. Ki. Engki.
13: Sudah
0: terakhir
13: informasi. Pas saya rasa kesokan lo tadi tambang,
0: Matura,
13: cantik, bini an, hadiahnya bini 10 juta. Muncullah ke gula hadiahnya tahun ini.
0: Bukan mana tadi tambang hadiahnya mau bini?
13: Tadi tambang bini an.
0: Oh, ingki ingki. Tina akan ambil Pak Nur Kumalai. Ibu ki.
13: Yang bulan semirang ni pas.
0: Ki.
13: Semangat tu. Bodo dari anu. Pada dari
0: Maringan. Engki tapi benih lebot kantong anu Pak Nur Kumala deki lebot iklan Pak Nur Kumala lagi. Engki. Engki engki kelangkong Pak Nur Kumala. Ki kelangkong betul.
13: Ki
0: pasak nama atau dua hari. Ki tindu pun satu Pak Nur Kumala lagi. Engki.
13: Engki pertama dekat Dewa Surai, Epi bukan dekat makin terkecuk dulu ya Pak.
0: Engki.
13: Engki. Salam saudara kanca. Bun kajeki yang tergabung dengan jeki. Mungkin yang tergabung dah tergo terkentos pun tak lemah.
0: Engki.
13: Soalnya dekat Sweden dekat Mama Susana. Salam sejahtera dan dalam kangen ya untuk Mama
0: Suyana. Iya, dia. Gimana? Masa harusnya kelengkong, Pak Nur.
13: tapi malah cepat masuk boleh.
0: Ki.
13: Assalamualaikum juga.
0: Nireng.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kena waktu nampun tangi ini bila dikali itu cukup pagi saya kali itu dimin papanggian malam mungkin motor saya langkong. Kalau pak ada dek bawa kena kerja buat kulit namir pon depan ke waktu nasa lopot yang sabora yahiri kelabun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan.

0: Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang enggak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan

mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Salam dengar, saya Aris dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.